0: Yelah ada.
1: Kasih sayang
0: dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM tu. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Apa khabar semua ? Semoga hari ni sahabat-sahabat rakan-rakan pada pendengar Melaka FM dalam keadaan sihat sentiasa untuk hari Selasa hari ni 29 September 2026. Semoga pagi Selasa hari ini kita mulakan dengan senyuman, ya, fikiran yang positif dan juga semangat yang luar biasa. Okey, insyaAllah saya akan bersama dengan anda selama 4 jam. 2 jam telah pun berlalu. 2 jam yang berikutnya 50% lagi. Ya, sampai pukul 10 pagi saya akan bersama dengan anda. Buat yang dalam perjalanan, dalam kereta, hati-hati jalan raya. Yang dah hantar pun anak ke sekolah pagi tadi, selesai. Ya. Semua urusan dipermudahkan. Alhamdulillah, ya. Dan cuaca pun hari ini nampak baik, ya. Yang dah sampai pejabat, jangan lupa, ya. Tengok-tengok apa tugasan yang anda perlu selesaikan hari ini. Mungkin semalam tak sempat nak selesaikan, hari ini sambung balik, kan. Okey, dan insyaAllah topik pagi ni, okey, kita nak sembang cerita perkara pelik yang anda lakukan bila memandu sendirian. Suka menyanyi ke, suka mengaji ke, zikir ke, tak kisah. Apa pun anda boleh kongsikan bersama dengan saya. Terus saja ke nombor 010-806-1023. Kalau komen dekat live TikTok ni pun bukan tak boleh. Boleh, tapi takut nanti semua komen dah naik atas. Baik, hantar dekat BIE hijau. Kan senang, kan? Okey. Terima kasih yang tipping-tipping 76.4K. Jangan lupa komen dekat BIE hijau. Perkara pelik yang anda lakukan bila memandu seorang diri. Okey, boleh tinggal komen anda, nyatakan nama dan juga lokasi anda dengarkan Melaka FM pagi ni. Okey, terus setiap bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersunakan pagi anda.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu. Frekuensi 102.3 FM.
2: Nak

0: Baiklah, anda bersama dengan saya Dastrol di Gegar Pagi edisi hari Selasa hari ini dah pukul 8.20 minit pagi. Ya, terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar Melaka FM dan juga saya-saya Melaka FM yang tinggal komen dekat live TikTok 89.5K. Oh, syasyur saya kan. Okey, hey, siapa tu? Habis muta katanya dah tapau makan ni sarapan. Makan apa tu? Sarapan apa tu? Okey, Cik Tarmizi Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas dan juga selamat pagi. Katanya ceria pagi ni sewaktu mendengar Melaka FM. Terima kasih Cik Tarmizi Ahmad. Ya, yeah. Okey, cuaca di Bandar Melaka hari ni nampak macam sedikit mendung. Gedup pun dia juga. Kita ada kat Arang Lubuk Cina eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dekat Bilik Hijau ni. Cuaca dekat Sungai Jernih cerah tapi berjerebu. Kat Arang baru nak buat sarapan ni. Ha. Nasi gorengnya. Jadilah Asrul. Kat Arang berdua dengan bau sup ni. Ha. Sudah sarapan belum? Ha. Salam buat semua pendengar Melaka FM. Terima kasih Asrul. Terima kasih juga buat Kak Arang eh. Dari Lubuk Cina. Saya tadi lah pukul 6 suku pagi tadi eh. Makan roti. Yang boleh lah. Alah-alah perut Kak Arang. Okay. Untuk pagi ni eh. Kalau anda nak komen topik kita pagi ni,
1: apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Ya, topik kita pagi ni perkara pelik bila anda memandu sendirian. Okey, tinggal komen dekat bilik hijau kami 0108061023. Tapi sebelum tu juga saya nak ucapkan selamat hari lahir hari ni eh. Selamat hari lahir iaitu Kak G Abadi. Ha, ini birthday Kak G eh. Itu Kak G tau. Allah selamatkan kamu.

panjang umur murah rezeki selalu, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Kak Haji, terima kasih Kak Haji eh. Ini tadi ada yang dah bagi ucapan awal tadi. Itulah yang bila tengok balik komen-komen dekat live TikTok ni, oh hari ni memang hari lahir Kak Haji ya. Okey, hari ni 29 September. Okey, terus bersama dengan kami Gegar Pagi 6.10 Melaka FM.

di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan. Frekuensi di bawah

Okay, FM 102.3 Gegau pagi 6.10. Pastinya mempersembahkan bagi anda bersama dengan saya, Da Astrol. Pagi ini saya bersama dengan anda ya, sehingga pukul 10 pagi. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar Melaka FM yang saya hormati sekalian ya. Semalam kita menerima perkabaran ya, pemergian seorang tokoh wanita yang begitu dekat dengan sejarah dan juga perjalanan Malaysia ya, oleh Rahmah Tun Dr. Siti Asmah Omar Ali, yang telah pun mengembuskan nafas terakhir pada 9.20 pagi semalam di IJN Kuala Lumpur pada usia 100 tahun . Dan oleh Rahmah bukan sekadar dikenali sebagai isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, tetapi juga sebagai seorang doktor wanita Melayu perintis yang banyak menabur bakti dalam bidang kesihatan awam, termasuk kesihatan ibu dan juga kanak-kanak, serta kerja-kerja kebajikan masyarakat. Dan Alhamdulillah, semalam jenazah Allahyarhamah telah pun selamat disemadikan di Pusat Negara Putrajaya dalam satu istiadat pengemubian pembesar negara. Dan pagi ini kalau kita lihat ya, di paparan media sosial ya, ramai yang berkongsikan momen acara ataupun istiadat pengebumian pembesar negara semalam di media-media sosial. Maka pagi ni kita sama-sama mengenang kembali jasa dan juga bakti seorang tokoh wanita yang telah pun melalui perjalanan panjang bersama negara tercinta. Dan semoga segala jasa dan juga pengorbanan dan juga sumbangan Allahyarhamah menjadi amal yang terus dikenang. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Jasin 102.3.

0: Lakon 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Waktu sekarang 8.53 minit dah pagi. Kejap pukul 9 kita dengarkan berita dari Besar Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Ya, anda terus setia bersama dengan saya. Tinggalkan komen anda ya dekat bilik hijau 0108061023. Terima kasih semua sahabat-sahabat ya. Mak Nani Pelangai, Cik Helmi 916, Kak Yurazi kita ya. Siapa lagi? Kak Zahra, terima kasih banyak tau. Ija, ini antara peneman saya. Sahabat-sahabat rakan-rakan di live TikTok Melaka FM dah pun 109.8k jumlah TP habis muta pun. Terima kasih saya nampak TP-TP kat situ ya. Okey, kejap lagi jam terakhir anda terus bersama dengan saya dan Asrul untuk kita teruskan lagi saya menggegar pagi 6.10 edisi hari Selasa hari ini ya. Terus bersama dengan Melaka FM pastinya mempersembahkan pagi anda.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035 Putera 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putera 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan, penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putera. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Chin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu turut dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Samsing Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Senggari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Grace Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandala Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersey Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tidur yang cukup bukan sekadar rehat, tapi pelaburan terbaik untuk kesihatan fizikal dan mental anda. Jadikan tidur yang berkualiti sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang sihat. Anda digalakkan untuk tidur 7 hingga 8 jam sehari untuk memori yang lebih tajam dan emosi yang lebih stabil. Bila tidur cukup, otak lebih cergas, hati lebih gembira dan badan lebih sihat. Jaga tidur anda hari ini demi kesihatan mental yang lebih baik esok. Minum segelas susu panas sebelum tidur boleh membantu anda mendapatkan tidur yang lebih lena, kerana ia mengandungi triptofan, melatonin dan memberikan kesan rehat pada badan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Satu 102.3 Melaka FM.

Rock FM 102.3 jam yang terakhir 9.23 Mei dah pagi ya. Pendengar Rock FM tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan siaran Rock FM sebagai pilihan anda. Kak Zemua baru masuk ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dah masuk ni, masuk lagi. Ha, ye. Baik Kak Zemua. Hari ni apa tugasan hari ni Kak Zai? Dah 130.5K yang jumlah tapping di live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak ya. Satu perkara yang saya boleh kongsikan dengan anda kita nampak macam biasa tapi jangan kita ambil mudah, iaitu jerebu. Kalau keadaan udara di kawasan kita ni rasanya macam dah berjerebu ataupun bacaan kualiti udara semakin kurang baik, jaga kesihatan masing-masing, kurangkan aktiviti dekat luar, terutama kalau tak ada keperluan. Kalau perlu keluar juga, pakai pelitup muka yang sesuai. Dan juga elakkan daripada melakukan aktiviti fizikal yang terlalu lasak di kawasan yang terbuka. Kalau mengikut bacaan IPU di negeri Melaka ni, di Bandar Melaka bacaan yang dicatatkan 162 kuning, warna kuning maksudnya tak sihat. Di Bukit Rambai 154. Satu lagi bacaan di Bukit Rambai 162. Alor Gajah 154. Kalau dekat Tangkak pula 159 kat Zemua. 159 bacaan IPU. Kalau dekat berdekatan dengan Bukit Kepong tu, iaitu di bacaan di Segama tak siap saya, 154. Ini kawasan-kawasan yang saya sebutkan ni antara pendengar Melaka FM yang ada dekat live TikTok untuk makluman anda. IPU, bacaan IPU warna kuning maksudnya tak sihat lah. Okay, jadi kurangkan aktiviti dekat luar untuk anak-anak, warga emas misalnya. Mereka yang mudah terkesan dengan udara tercemar, lebih baik kurangkan pendedahan kepada jerebu ni. Ijaz tanya dekat Selangor Selangor. Okay, Selangor kat mana? Banyak ni Selangor ni, tapi kebanyakan di Selangor juga warna kuning semua, 150 dan ke atas. Ijaz Selangor kat mana tadi? Lupa dah saya. Ijar Selangor dekat. Lupa saya Tapi itulah keseluruhan bacaan IPU di Selangor warna kuning, 150 ke atas. Okey. Terus setiap bersama dengan kami di Melaka FM. Gekau Pagi.

Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Suara Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pastinya mempesonakan anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, ya, boleh muat turun sekarang di telefon bimbit anda kerana ianya betul-betul bercuma. Terima kasih anda yang bersama dengan kami. Sampai pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini, ya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Yang tipi-tiping 136.4K. Jumlah tapping yang saya terima di live TikTok Melaka FM. Okey, kita ada rakan-rakan dekat bilik biru yang tengah komen. James Pengira kata selamat pagi DJ Dastro. Selamat pagi Cik Kamarul Nizam pula. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Amir Udin juga, terima kasih. Juga dekat bilik hijau kita ada ni Cik Muni. Kita dari Semabuk. Cik Muni, saya dari Semabuk. Apa khabar? Okey. Syafiq dari Bangsar, Kuala Lumpur katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ucapan buat semua pendengar Melaka FM di TikTok, di rumah, di mana saja, semoga kita semua tabah dengan pembagian orang-orang tersayang, semoga mereka tenang di sana. Terima kasih Syafiq dari Bangsar, Kuala Lumpur. Yang lain-lain teruskan bersama dengan saya. Cik Skandar Khan juga terima kasih banyak-banyak, ya. Terus bersama Melaka FM, Gegar Pagi.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Daripada saya, Sufian Suhaimi, Melaka FM mempesonakan.
0: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Belakang FM pastinya yang bersedekat. Dan terima kasih anda yang bersama dengan kami ya. Selama 4 jam ya. Diam tak diam ya. Dah tak terasa dah sampai ke penghujung gegar pagi untuk edisi hari Selasa hari ni ya. 4 jam kita bersama. Macam-macam cerita, macam-macam topik ya. Macam-macam kisah. Ada yang serius, ada yang buatkan kita tersenyum kan. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang setia menemani saya di Melaka FM 102.3 ni. Yang TPTP yang berkomunikasi di live TikTok Melaka FM. Kepada yang sedang dalam perjalanan eh, teruskan pemanduan dengan berhati-hati, jerebu dekat kawasan anda, kurangkan aktiviti dekat luar, jaga kesihatan ya, terutama yang berisiko lah, warga emas eh, kanak-kanak dan sebagainya lah. Dan ingat, hari ini mungkin belum sempurna, tapi kita masih ada peluang untuk menjadikannya lebih baik. Okay. Sebab sini bersama dengan rakan-rakan tugas yang seterusnya yang akan mengadakan segmen yang berikutnya untuk Persona 102 bersama dengan DJ Mala. Okay, selama 4 jam. Nanti pukul 2 petang sampai pukul 6 petang bersama dengan Yat Melati. 6 petang sampai 12 malam bersama dengan sedari kita lah. DJ Moni Safinas. Okay. Terima kasih juga Kak Zemua. Kita aktiviti dalam rumah je membawang tak siap. Membawang tak siap. Banyak ke Kak? Banyak eh. Cik Skandar Khan juga terima kasih. Ijaz terima kasih. Joker terima kasih. Terima kasih. Sedara untuk hari ini. Jumpa lagi di lain masa. Lepas ni boleh sarapan. Baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya akan bersama dengan anda lagi pada hari Jumaat. Gegar pagi 6.10. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. Jaga diri semua. InsyaAllah eh. Yang belum sarapan nak minum pagi silakanlah. Ya. Teruskan mendengar Melaka FM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Hubungan China-Malaysia melalui 3 peningkatan besar dalam tempoh 5 tahun lalu. Duta China ke Malaysia, Ouyang Yujing berkata, hubungan dua hala kini berkembang kepada komuniti strategik yang mempunyai masa depan bersama. Katanya, lawatan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia pada April lalu terus membuka lembaran baharu dalam hubungan kedua-dua negara. Perdagangan dua hala meningkat daripada 131.16 bilion dolar Amerika Syarikat pada 2020 kepada hampir 200 bilion dolar pada 2025. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 17 tahun berturut-turut. Sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700,000 penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Kerajaan Delhi, India akan melaksanakan beberapa langkah bagi membendung pencemaran udara menjelang musim sejuk. Antaranya menaikkan caj parkir, menghentikan kerja pembinaan dan perobohan serta menetapkan waktu bekerja secara berperingkat. Kerajaan turut mengurangkan 50% jumlah kakitangan yang bekerja di pejabat kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting. Langkah itu akan dilaksanakan secara berperingkat mulai 1 November hingga Februari tahun depan. Seekor beruang hitam ditembak selepas ditemukan terperangkap dalam jerat di barat Tokyo, Jepun. Kejadian itu menandakan kali pertama kelonggaran syarat tembakan kecemasan terhadap haiwan berbahaya digunakan di Tokyo sejak diperkenalkan tahun lalu. Pihak berkuasa Ho Chio-ji menerima laporan mengenai beruang itu kira-kira pukul 3.30 petang sebelum tembakan dilakukan 2 jam kemudian. Kelonggaran undang-undang itu membolehkan pihak berkuasa tempatan melantik pemburu untuk menembak beruang dan haiwan berbahaya lain di kawasan berpenduduk. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, dengan nada tegas berkata, Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan, sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shahbada Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada lebih 1.5 juta orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara menentang Thailand di perlawanan terakhir. Ketika ini, Thailand sedang mendahului pada perlawanan pertama. Penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania pula beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Manakala Grace Wong Shumei akan turun dalam aksi akhir acara baling tukul besi wanita. Malaysia memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasha. KM negara kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Lito di Langkawi LTDL 2026, penerba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Kemenangan itu menyaksikan Josh mengambil alih jersey Jingga selaku pendahulu keseluruhan. Beliau turut meraih jersey Polkadot sebagai Raja Bukit selepas mengumpul 15 mata. Sementara itu, pelumba pecut Itali, Maluseli mengekalkan jersey biru. Dalam saingan pelumba terbaik Asia, Yuhi Todome dari Aisan Racing Team meraih jersey putih. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bahas Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada raja menolak sembah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada raja menolak sembah.
2: Bermaksud semua orang suka dirinya dihormati.
1: Contoh ayat.
2: Di dunia ini semua orang mahu dirinya dihormati dan disanjungi. Pak kata pepatah, tiada raja menolak sembah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Dan muzik selama 1 jam, Melaka FM.

0: Sudikan. Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Anak kita makin besar.
4: Kena mula simpan untuk masa depan.
3: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
4: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
4: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttpn.gov.my. Tetap lukturma.
5: Anda bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau. Jangan khawatir. Melaka FM kan ada.
6: Melaka FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini.
5: Retro.
6: 60-an.
5: Nasyid.
6: Rock.
5: Dandut.
6: Dan pelbagai lagi. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam.

anda semua yang mungkin setia bersama kami di Melaka FM dan juga anda yang baru ikuti serang kami. Terima kasih banyak-banyak ya. Dengar terus di frekuensi 102.3 ataupun anda memilih untuk dengar kami di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Dan apapun hari ini, indeks kualiti udara nampak gayanya berada di paras tidak sihat. Beberapa negeri, banyak negeri ya, di mana bacaannya melebihi 100 indeks bacaan IPU-nya, antaranya di Sarawak yang paling tinggi lah setakat ni 175, di Johor Pasir Gudang 170, di Larkin 169 dan di Melaka pun tinggi juga 166, juga di Negeri Sembilan 165, di Selangor 163 dan banyak lagi negeri-negeri lain berada pada bacaan melebihi 150. Jadi kepada anda semua yang mungkin ada perancangan di luar kawasan rumah, harapnya sentiasa hati-hati ya, pakai pelitup muka, dan kalau tak ada perkara yang mustahak, sebaiknya duduklah di rumah ataupun di pejabat je ya. Jadi apapun, teruskan bersama kami di Melaka FM, insyaAllah lepas ni banyak lagi info-info yang saya akan kongsikan dengan anda. Dan kalau nak minta lagu, boleh terus request je dekat live TikTok Melaka FM. Sekarang ni saya tengah live, jom singgah sekejap dekat live kami. Kan yang belum lagi follow, jemputlah follow ramai-ramai, okay? Kata Joker, teruk now, jerebu dekat Johor sampai tak nampak jodoh. Alamak. Jodoh tu jauh lagi lah tu kalau gitu. Okay, jadi apapun tak apalah, yang penting jaga keselamatan masing-masing. Yang memandu juga, hati-hati memandu, semoga selamat sampai, okay? Teruskan bersama kami Melaka FM.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Melaka FM mempersonakan. Hai, assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang mungkin baru ikuti serang kami. Terima kasih yang sedang memandu, hati-hati selalu. Yang sedang bertugas tu, selamat menjalankan tugasan anda. Okey. Dan untuk seketika, kita nak beri laluan untuk slot tajaan pagi ni bersama dengan PTPTN dan dah pun bersiap sedia. Bersama saya di konti sekarang ni, Puan Mas Anissa Ayu binti Osman, Pengarah Negeri Pejabat PTPTN Negeri Melaka. Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Apa khabar hari ni?
4: Alhamdulillah, sihat walafiat.
3: Ya, macam biasa Puan berseri-seri. Kan?
4: InsyaAllah.
3: Okey, jadi apapun terima kasih bersama kami di Melaka FM. Selamat datang. Dan hari ni kita nak bercakap tentang BMS 2026 Puan, ya?
4: Betul.
3: Semarak budaya menabung untuk masa depan.
4: Betul.
3: Okey, jadi sebagai muka limahnya Puan, silakan.
4: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebagaimana yang semua sedia maklum, bila kita nak mendekati ke bulan Oktober, sebenarnya itu adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh pelanggan PTPTN khususnya, yang mana kita akan menyambut bulan menabung simpan SSPN sepanjang bulan Oktober.
3: Okay.
4: Dan pada hari ini kita tampil, kita hadir ke Melaka FM untuk berkongsi bersama dengan pelanggan pendengar Melaka FM khususnya. Berkaitan dengan BMS dan apa yang menariknya dalam simpan SSPN.
3: Okay.
4: Dan kita menyedari sebenarnya kos pendidikan semakin tinggi.
3: Ya, yeah, betul.
4: Ya, jadi ibu bapa perlu membuat simpanan dari awal kelahiran anak-anak. Jadi sebenarnya melalui simpan SSPN, ibu bapa boleh membudayakan amalan menabung secara konsisten.

0: rancangan pendidikan ni perlu bermula dari awal kelahiran anak-anak. Kita tak boleh masa anak nak masuk universiti, masa tu lah baru kita nak buka akaun. Kan? Jadi, matlamat kita tak sampai di situ ya. Sebenarnya, kalau kita menabung dari awal, bermakna kita akan buat simpanan secara konsisten. Dan manfaat kemudahan yang disediakan oleh PTPTN ini sebenarnya dibina atas asas kewangan yang lebih kukuh demi memastikan impian pendidikan anak-anak dapat direalisasi. Sebenarnya hasrat PTPTN adalah untuk membantu masyarakat agar tidak terbeban dengan hutang. Tetapi kita turut mengamalkan perancangan penabungan pendidikan lebih awal, lebih baik dan teratur untuk masa depan dan pendidikan anak-anak. Jadi kalau kita buat daripada awal kelahiran, sebenarnya kita dapat membuat simpanan yang lebih. Dan waktu itu kita memerlukan simpanan tersebut membantu anak-anak yang akan masuk ke universiti.
1: Itu yang paling senang sekali kalau kata menabung dari awal. Jadi awal tak kalut lah orang kata kan.
0: Dan menyenangkan kita juga memudahkan kemudian hari.
1: Jadi apa pun kita harapkan semoga ada kesedaran lah kepada semua ibu apa puan eh. Okey, setiap tahun kan puan, PTPTN akan mengadakan program lah bulan menabung simpan SSPN yang mana merupakan satu program signature PTPN. PTPTN lah ya sejak 2018 puan eh.
0: Betul.
1: Jadi macam mana penganjuran BMS untuk tahun ni? Mungkin puan boleh kongsikan, silakan.
0: Okey, baik. BMS ni singkatan bagi Bulan Menabung Simpan SSPN ya. Yang mana ia merupakan satu program yang telah dirangka dan dilaksanakan oleh PTPTN bermula tahun 2018 lagi. Ini adalah salah satu program untuk kami mempromosikan produk simpan SSPN sebagai produk simpanan utama masyarakat Malaysia. Untuk masyarakat di luar sana membuat penabungan di samping menikmati pelbagai keistimewaan dan manfaat yang disediakan dalam simpan SSPN ini. Dan sebagaimana yang DJ Mala maklumkan tadi, BMS 2026 ini merupakan orang kata program signature PTPTN yang diadakan sempena Hari Tabungan Sedunia. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-9. Kalau kita kira daripada tahun 2018 ke 2026 ini, maksudnya dah 9 tahun kita laksanakan BMS. Dan BMS 2026 membawakan tema, tema ni berbeza sikit, Under the Sea. Ya, unik sikit lah.
1: Under the Sea
0: Tetapi mengekalkan tagline Jom Jadi Superhero Anak Anda. Dan pada tahun 2026 ini, program BMS BMS ini telah pun bermula pada 25 September 2026 sehingga 1 November 2026. Di mana majlis pelancarannya adalah telah pun diadakan di ICT Shopping Mall Shah Alam. Dan program ni sebenarnya dah bermula selama 3 hari. Daripada 10 pagi hingga 10 malam. Dan kita sekarang di Melaka, kita adakan sambutan BMS 2026 ini di Mahkota Perit Melaka. Kalau pada majlis pelancaran BMS 2026 tempoh hari, ia telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Nur Liza Abdul Rahim, iaitu pengerusi PTPTN sendiri, pada 26 September 2026 jam 2 petang di Central Concourse ICT Shopping Mall Shah Alam. Dan pada 3 Oktober 2026 ini, bersama dengan hari Sabtu, kita akan menyambut di peringkat Negeri Melaka di Mahkota Perit, di pentas utama.
1: Hujung minggu
0: jadi jom ramai-ramai datang ke Mahkota Perit. Dari awal pagi sampai 10 malam kami ada di sana. Cumanya pertandingan yang diadakan sehingga jam 6 petang. Banyak yang menarik kita sediakan khas untuk pelanggan PTPTN, termasuklah pertandingan marwana. Kita ada 3 tahap, prasekolah tahap 1, tahap 2. Kita ada pakaian beragam, dan kita ada SSPN Got Talent. Dan juga untuk keluarga yang datang bersama-sama dengan keluarga ni, kita ada pertandingan dulu kita panggilnya Jenga, tapi sekarangnya King Stack of King of Stack. BMS On.
1: Macam mana yang pertandingan yang mak dengan anak lah ni kayaknya?
0: Maksudnya kalau dia dalam satu kumpulan keluarga ni ada 3 orang. Katalah DJ Mala datang bawa 2 orang anak. So 3 orang cukup dah. Kita lawan tengok bongkah kayu mana yang akan jatuh lewat, itulah kumpulan yang menang. Jadi sebenarnya itu adalah pengisian yang mana kita tengok.

0: tengok family yang datang tu, kita bagilah orang kata suka-suka sambil bersama dengan PTPTN meraihkan BMS di lokasi.
1: Baik, jadi jangan lupa ya, 3 Oktober hari Sabtu ini bertempat di Mahkota Perit pun ya.
0: Betul, pentas utama.
1: Jadi datanglah ramai-ramai sebab macam-macam program aktiviti akan berlangsung. Betul. Mungkin Pak boleh kongsikan lagi aktiviti-aktiviti yang lain yang lebih menarik dan meriah. Mungkin yang akan berlangsung dari pagi tadi Puan sebut kan, pagi sampai malam.
0: Betul.
1: Jadi mungkin Puan boleh kongsikan antara aktiviti lain.
0: Alhamdulillah, pelbagai aktiviti yang telah disusun khas untuk seisi keluarga lah. Satu, macam saya katakan tadi, pertandingan mewarna simpan SSPN dari prasekolah. Kali ini kita libatkan tabika perpaduan secara tertutup, dan yang mana yang nak walk in, nak datang boleh juga, boleh menyertai. Kemudian kita ada pertandingan pakaian beragam. Yang ini kita khaskan untuk tahap satu lah, 7 hingga 9. Kadang-kadang anak dah besar-besar ni, dia segan sikit nak memperagakan pakaian kan. Jadi 7 hingga 9 tu sangat comel lah. Jadi kita namakan sebagai pertandingan pakaian beragam simpan SSPN. Dan kita ada pertandingan simpan SSPN Got Talent. Yang mana kita mengetengahkan kreativiti dan juga bakat-bakat anak-anak ni dalam suasana yang santai dan menyeronokkan. Jadi kalau kita tengok tahun-tahun yang sebelum ni, pelbagai orang kata kehebatan daripada anak-anak ni sendiri yang buat macam-macam persembahan sewaktu dalam pertandingan Got Talent ni. Ada yang menunjukkan kehandalan dalam orang kata dalam silat ke mempertahankan diri, ada juga dalam nyanyian dan bakat yang masing-masing ada kelebihan kan. Jadi memang kita sangat galakkan anak-anak ni untuk menyertai. Dan untuk SSPN Got Talent ni masih lagi ada lagi kekosongan, yang mana siapa yang ni bolehlah datang dan boleh isi kita punya Google Form lah. Dekat dalam kita punya Facebook pun ada kita war-warkan.
1: Okey, jadi jangan lepaskan peluang, bawa anak-anak kecil anda khasnya untuk sama-sama menyertai setiap aktiviti yang diadakan.
0: Dan kita juga untuk tontonan semua, kita ada sediakan persembahan badut dan silap mata. Badut dan silap mata dalam tempoh satu jam, waktu tengah hari tu, rehat tu, kita memang ada panggil lah. Kalau biasanya kita punya pelanggan-pelanggan dah tahu dah masa BMS, kita punya badut yang akan menunggu setia kan bersama-sama dengan anak-anak ni, ada belun, ada semua tu lah.
1: Memang sukalah budak-budak memang kalau macam ni
0: Tu waktu tengah hari nanti, insyaAllah.
1: Okey, jadi jangan lupa hujung minggu ini ramai-ramai kita ke Mahkota Perit untuk sama-sama kita meriahkan lagi program yang akan berlangsung bulan menabung simpan SSPN 2026. Baik, kita rehat seketika Puan.
0: Boleh.
1: Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami Melaka FM.

0: daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Syurga Loka. Dan kita masih lagi menerusi slot tajaan pagi ni bersama dengan SSPN dan dikonti sekarang ni bersama dengan tetamu istimewa Puan Mas Anisah Ayu binti Osman, Pengarah Negeri Pejabat PTPTN Negeri Melaka. Dan kita fokus hari ni berkaitan dengan sambutan Bulan Menabung Simpan SSPN 2026 yang akan berlangsung pada 3 Oktober nanti, Puan, di Mahkota Perit Melaka. Jadi kepada anda semua, hujung minggu ni kalau tak ada ke mana-mana, singgahlah ke Mahkota Perit, datang ramai-ramai. Okey Puan, kita nak tahu jugalah ada pelbagai pilihan instrumen simpanan pada hari ni kan, Puan. Jadi pada pandangan Tuan Puan sendiri, kenapa simpan SSPN menjadi pilihan terbaiklah untuk semua pendidikan anak-anak ni?
1: Okey, baik. Sebenarnya ada pelbagai medium simpanan yang memberikan kelebihan dan manfaat kepada ibu bapanya. Jadi PTPTN sebagai tabung pendidikan melalui simpan SSPN bermatlamat membantu masyarakat Malaysia khususnya untuk membuat perancangan kewangan bagi tujuan pendidikan agar anak-anak dapat melanjutkan pelajaran tanpa ada masalah kewangan. Ini sebenarnya objektif PTPTN sendiri. Dan melalui simpan SSPN, simpan SSPN ni sebenarnya merupakan satu produk simpanan yang menawarkan manfaat pelepasan taksiran cukai ke atas simpanan sehingga RM8,000 setahun. Jadi siapa-siapa pendengar Melaka FM di luar sana yang memang kena cukai, inilah tempatnya simpanan terbaik yang mana bila kita simpan untuk anak, kita akan dapat pelepasan taksiran cukai. Dan ia merupakan insentif istimewa kepada pendeposit simpan SSPN yang memberikan kelebihan berbeza berbanding produk simpanan di pasaran serta patuh syariah dan dijamin oleh kerajaan. Selain itu, melalui simpan SSPN Prime juga dimenawarkan manfaat perlindungan takaful percuma ke atas pendeposit. Inilah keistimewaan simpan SSPN Prime yang memberikan manfaat perlindungan takaful secara percuma ringgit ke ringgit. Contohnya kita punya pendeposit, na'udzubillah, kita tak minta lah kan, tapi andai kata berlaku kematian ke atas pendeposit, simpanan di dalam akaun tu ada serendah RM1,000. Maka bila meninggalnya pendeposit, anak ni nanti waris akan dapat gandaan ke ringgit yang berikutnya, iaitu RM2,000.
0: Satu kali ganda.
1: Kalau misalkan tak ada simpanan RM3,000 dalam akaun dan anak tu, akan digandakan kepada RM6,000. Betul tu?
0: Faham.
1: Jadi inilah yang kita katakan, apa yang kita tinggalkan untuk waris pada masa akan datang, yang kita tak sedar pun sebenarnya.
0: Okey.
1: Selain itu, melalui simpan SSPN Prime juga, kita menawarkan geran sepadan secara percuma sehingga RM10,000 bagi keluarga yang layak, iaitu ibu bapa yang mempunyai pendapatan pendapatan bulanan dan tidak melebihi daripada RM4,000. Jadi geran sepadan ini sebenarnya merupakan insentif kewangan yang ditawarkan bagi penerima manfaat, iaitu anak-anak yang diterima dan mendaftar masuk ke IPT tempatan yang diiktiraf oleh kerajaan. Dan sempena belanjawan 2025 tahun lepas, kerajaan juga telah pun bersetuju kriteria pemberian geran sepadan ke atas simpanan dalam akaun simpan SSPN Prime bagi pelajar yang masuk ke IPT diperluaskan kepada keluarga berpendapatan melebihi RM4,000 sehingga RM6,000 bagi tempoh 2 tahun di bawah inisiatif geran inisiatif geran padanan ihsan ataupun kita panggil sebagai gapai. Jadi pendeposit ini sebenarnya layak untuk memohon geran sepadan sehingga RM5,000 untuk satu keluarga. Jadi selain daripada itu, simpan SSPN turut menawarkan pelbagai keistimewaan dan manfaat lain kepada pendeposit, iaitu dividen yang kompetitif. Kalau tahun lepas sebenarnya pengagihan dividen pada tahun 2025 adalah sebanyak 4.10% yang merupakan sebenarnya pemberian kadar dividen tertinggi dalam tempoh 11 tahun. Walaupun ekonomi agak tak berapa cantik kan, tapi sebenarnya untuk pendeposit yang menyimpan di dalam SSPN, kita punya pemberian dividen memang tak pernah mengecewakan lah. Jadi selain daripada itu, simpan SSPN merupakan instrumen simpanan yang patuh syariah dan juga dijamin oleh kerajaan.
0: Baik, jadi banyak keistimewaannya.
1: Banyak keistimewaannya. Kalau kita dah simpan, kita tahu sebenarnya menarik simpan dalam SSPN.
0: Ya, kena faham betul-betul. Okey, tadi berkaitan dengan SSPN Prime. Betul. Puan, ya? Mungkin Puan boleh kongsikan berkaitan dengan SSPN Plus macam mana pula?
1: Baik. Sebenarnya keistimewaan simpan SSPN Plus ni adalah sama dengan simpan SSPN Prime kecuali tidak layak geran sepadan dan perlindungan takaful percuma.
0: Okay.
1: Apa yang menariknya, simpan SSPN Plus ini sebenarnya dia menawarkan perlindungan takaful dengan empat pilihan syarikat pengendali takaful, iaitu kita ada Hong Leong MSIG Takaful Berhad, kita ada Great Eastern Takaful, kita ada Takaful Ikhlas Family Berhad, dan juga kita ada Zurich Takaful Malaysia Berhad. Zurich ni baru je lah jadi salah satu daripada SPT kita. Dan keistimewaan tambahan yang ditawarkan adalah satunya adalah perlindungan takaful sehingga 1.2 juta tertakluk kepada syarikat penenggali takaful ataupun SPT yang dipilih. Kemudian kita ada manfaat penyakit terminal sehingga RM200,000. Kita ada pula manfaat penghantaran balik jenazah sehingga RM10,000. Kita ada juga rawatan pesakit luar akibat kemalangan sehingga RM3,000. Selain itu, kita ada manfaat takaful penyakit kritikal. Sebenarnya, macam kami di PTPTN, kita telah pun banyak menguruskan tuntutan untuk manfaat takaful penyakit kritikal ni. Baik yang ada breast cancer, yang ada rahim, masalah kanser rahim dan sebagainya. Sebenarnya satu kepuasan apabila pendeposit membuka akaun SSPN Plus dan kami dapat membantu menguruskan dan dapat tuntutan tu dibuat sebaiknya. Jadi pada masa orang kata pendeposit masih hidup lagi dapat menikmati sebenarnya apa sebenarnya manfaat yang diberikan. Selain itu, di SSPN Plus kita juga ada, masih ada allowan kemasukan hospital. Kalau di luar mana ada lagi kan? Dah tak ada dah kan? Susah nak cari. Tapi
0: hospital
1: di
0: kerajaan
1: SSPN
0: swasta
1: masih ada. Boleh. Kerajaan swasta boleh.
0: Okay.
1: Jadi satu malam tu bergantung pada SPT mana yang dipilih. Dekat situ adalah ada yang RM25 semalam kan? Jadi kalau misal kata pendeposit masuk hospital, jangan segan-segan bawa discharge note dengan semua tu terus ke kaunter PTPTN.
0: Boleh buat tuntutan.
1: Kadang-kadang kita
0: ya?
1: Tak nak orang dah masuk hospital tak tahu kan.
0: Betul.
1: Sedangkan ini adalah keistimewaan. Jadi selain daripada itu, manfaat hairat kematian kepada pendeposit, pasangan dan juga anak-anak maksimum 5 orang. Hairat kematian. Ramai kan yang boleh kita dapatkan manfaat melalui hairat kematian.
0: Pendeposit seorang.
1: Ya.
0: Contoh pendeposit, saya, ibu.
1: Katalah pendeposit meninggal. Pasangan dapat. Anak-anak pun dapat.
0: Baik.
1: Jadi kat situ yang kita kata memang itulah orang kata kita berikan kepada pelanggan simpan SSPN Plus. Dan juga kita ada perlindungan takaful sehingga umur pendeposit mencapai 69 tahun. Tapi dia tak takluk kepada syarikat pengendali takaful yang manalah. Ada yang 69, ada yang 70 dan sebagainya. Dan komitmen serendah RM30 sebulan. RM30 ni kita rasa mungkin kalau kita tanya dengan orang kata, alamak, RM30 macam beban kan. Tapi kalau kita tanya RM1 sehari, boleh tak?
0: Okey je, murah.
1: Sedangkan RM1 sehari bersamaan dengan RM30.
0: Betul.
1: Sebenarnya boleh.
0: Tapi bagi saya RM30 tu sangat-sangat murah lah.
1: Ya, dan memang kita sangat galakkan. Sebenarnya dia memberi manfaat lah sebenarnya. Yang kita sendiri tak sedar sebenarnya banyak yang kita akan dapat.
0: Betul.
1: Dan yang menariknya dalam simpan SSPN Plus, dia tiada pemeriksaan kesihatan. Tak perlulah orang kata nak dapatkan rumit lah untuk pemeriksaan kesihatan tu. Tetapi kita di PTPTN SSPN Plus tiada pun pemeriksaan kesihatan untuk kesemua package yang kita ada.
0: Baik.
1: Iaitu package Intan RM30 dan RM50 Topaz RM100, Zamrud RM200, Nilam RM300 dan Berlian RM500.
0: Boleh upgrade?
1: Upgrade tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Cumanya kalau misal kata berminat, kita tengok keuangan kita, katalah kita dah tahu dah kita mampu dalam 50 sebab kita punya gaji naik setiap tahun. Mm-mm. So kita kata 50 tu insya-Allah boleh. So kita letakkan 50. Tak perlu yang terlalu tinggi sangat, ikut kemampuan keuangan masing-masing.
0: Okey, jadi
1: kadang-kadang kita nak RM30 tu semua anak ada. Dalam RM100 satu bulan kita mampu untuk membuat simpanan SSPN Plus untuk 3 orang anak. Yeah. Kan? Jadi itu kemampuan kita. Jadi kita ikut masing-masing punya keuangan lah.
0: Okay.
1: Yang penting anak-anak ada akaun SSPN Plus.
0: Betul. Kan simpan awal-awal kan senang nanti untuk masa depan dia orang.
1: Betul.
0: Okey puan, kita pun dah sampai ke penghujung. Mungkin ada nasihat puan kepada semua pendengar kita, silakan.
1: Baik. Buat ibu bapa di luar sana, sekiranya masih lagi mencari platform simpanan untuk memfokuskan simpanan pendidikan anak-anak, simpanlah di dalam simpan SSPN, yang mana kami akan sentiasa membantu dalam membuat perancangan keuangan dan masa depan pendidikan anak-anak. PTPTN sebenarnya sangat menggalakkanlah masyarakat di luar sana mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun simpan SSPN untuk anak-anak, ya, demi masa depan pendidikan anak-anak juga. Dan di kesempatan ini saya mengambil peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelanggan PTPTN yang sentiasa menyokong PTPTN bagi memastikan kelestarian pinjaman untuk generasi akan datang. Dan jangan lupa sebagaimana yang DJ Mala dah cakap daripada awal mula tadi, jangan lupa datang beramai-ramai ke BMS 2026 yang berlangsung di yang akan berlangsung di pentas utama Mahkota Perit Bandar Hilir Melaka pada 3 Oktober 2026 iaitu pada hari Sabtu jam 10 pagi hingga 10 malam. Cuma kita punya pertandingan dan juga aktiviti kita adakan dari mula 10 pagi hingga 6 petang sahaja.
0: Okay.
1: Cuma bus akan ada sampai 10 malam.
0: Okay.
1: Dan jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabungan cabutan simpan SSPN 2026 yang akan berakhir pada 31 Disember 2026 dengan hadiah keseluruhan hampir 1.9 juta untuk dimenangi oleh 1,060 orang pemenang. DJ Mala pun boleh. InsyaAllah. Amin.
0: InsyaAllah. Amin. Kalau saya nak cuba juga nanti kan.
1: Ya, dan melalui pembukaan akaun dan penambahan deposit simpan SSPN yang dibuat di Mahkota Perit nanti, kita ada sediakan cenderamata untuk pelanggan khususnya. Dekat situ adalah memang hari pendeposit, hari pelanggan PTPTN yang kami akan sediakan cenderamata eksklusif BMS 2026. Ayuh, jom simpan dalam simpan SSPN. Dan sempena BMS 2026 ini, kita mulakan langkah ke depan agar pendidikan anak-anak dan setiap anak ada tabungan simpan SSPN. Inilah peluang kejayaan anak-anak anda.
0: InsyaAllah.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang. Jumpa nanti di Mahkota Perit 3 Oktober 2026, 10 pagi hingga ke 10 malam. Okay? Baik, terima kasih banyak Puan Mas Anissa Ayu binti Osman, Pengarah Negeri Pejabat PTPTN Negeri Melaka untuk perkongsian hari ini. InsyaAllah panjang umur. Jumpa lagi Puan.
1: Ya,
0: assalamualaikum. Okay, jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Melaka FM mempesonakan.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempesonakan anda.
3: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
2: Frekuensi di Bengkalis, Indonesia 102.3. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptpn.gov.my. Tetap Lok Derma.
2: Simak FM kami menyiarkan lagu dari zaman

Baik, masih lagi bertemankan saya DJ Mala di sini. Akan terus temani anda sehingga jam 2 petang nanti. Dah masuk jam yang ketiga, ya. Jam yang ketiga, betul lah. 12.07 minit tengah hari sekarang ni. Selamat tengah hari kepada anda yang mungkin tengah sibuk sekarang ni dekat tempat kerja tu. Selamat menjalankan tugasan anda. Kalau dekat rumah pun sibuk juga kan. Dekat dapur tu, saya harapkan semoga semuanya berjalan lancar. Semoga semuanya dalam keadaan terkawal. Agak-agak kita yang tengah masak tu hati-hati, kat dapur tu banyak bahaya menanti . Jadi apa pun, semoga dapat sajikan makanan yang sihat, makanan yang bersih, yang berkhasiat, khas untuk orang yang tersayang. Jadi apa pun, terima kasih sambil-sambil masak dekat dapur, sambil-sambil sibuk mengemas rumah kan. Mungkin tengah cuci baju, sidai baju. Kita harapkan semoga segalanya berjalan dengan lancar. Layan Melaka FM. Sambil-sambil tu, terima kasih banyak-banyak. Kita layan dulu lagu ni, dan kepada anda yang nak dengar lagu permintaan, boleh terus komen dekat live TikTok Melaka FM.

0: 12:17 tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda. Nampak gayanya cuaca di sekitar Bandaraya Melaka ni macam mendung gitu kan. Jadi apapun, kepada anda semua, pastikan minum air secukupnya, kurangkan aktiviti luar ya, dan pastikan pakai pelitup muka lah ya. Dan juga Met Malaysia baru mengeluarkan amaran kesiapsiagaan susulan fenomena El Nino ya, yang dijangka membawa cuaca lebih panas dan juga kering sepanjang serta berpotensi berterusan sehingga awal 2027. Jadi sekarang ni kita dalam musim El Nino ya, dalam keadaan cuaca El Nino ni, dan pastikan anda kerap minum air kosong ya, dan pastikan dapatkan juga maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca dan juga laman sesawang rasmilah dari Met Malaysia. Dan pastikan kita guna air secara berhemah, jangan membazir ya, dan kurangkan aktiviti pembakaran secara terbuka. Dan untuk makluman anda, dalam keadaan cuaca El Nino ini dijangka mula dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027, dan keadaan ini akan menyebabkan kekurangan bekalan air ya, sebab keadaan cuaca yang sangat-sangat kering, dan juga mungkin akan meningkatkan risiko kebakaran hutan secara terbuka, tetapi akan dipantaulah secara berkala ya, dan juga tingkatkan kejadian jerebu juga. Jadi kepada anda semua, pastikan kita sama-sama jaga, guna air secukupnya, minum air kosong sebanyak mungkin, dan juga kalau boleh elakkan pembakaran terbuka lah ya. Dan juga risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut akan dikeluarkan secara berkala, dan juga pastinya dari Met Malaysia juga akan keluarkan ramalan jerebu dari masa ke masa, insyaAllah. Jadi apapun kita berwaspadalah, keadaan ini panas, keadaan panas cuaca tu tidak menentu dan mungkin akan mengakibatkan kekurangan air di beberapa kawasan lah ya. Jadi kepada anda semua, pastikan terus setia bersama kami di Melaka FM, dapun 12:20 tengah hari. Sekejap lagi saya nak tengok dekat bilik hijau siapa yang dah hantar lagu-lagu permintaan. Kejap lagi kita terus layan lagu-lagu permintaan anda, okay? Jadi terus setia bersama kami, Melaka FM mempersonakan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

12.23 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari baru saja berlalu daripada Apik Tera dan juga Siti Nordiana merayu angan terus menghiburkan anda dan juga kepada anda yang baru ikuti siaran kami. Terima kasih. Dan juga untuk anda yang berada di live TikTok ataupun baru je nak join live TikTok kami kan. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Rosnani Ahmad, terima kasih. Daniel Mikael, terima kasih. Tak tahu dari Masjid Tanah. Okey, terima kasih tak tahu. Suria Muiz, terima kasih. Ahmad Firdaus, Mat Tabi Udin, terima kasih. Suhairi, Abes Semuta, Farida Sidik, terima kasih. Dan juga Wan Kajang, terima kasih banyak. Dan semula yang berada di live TikTok ni, terima kasih banyak-banyak. Boleh terus komen ya, nama lagu, nama penyanyi. Kalau nak dengar lagu-lagu pilihan anda saya tunaikan, boleh aja. Dan juga di Bilik Hijau pun boleh. Boleh terus hantar di 010-806-1023. Kita ada siapa dekat Bilik Hijau? Saya nak tengok sekejap. Mak Jah. Terima kasih Mak Jah. Katanya DJ Malas nak berkunti dari Pantai Timur. Mak Jah dekat Kelantan lagi Mak Jah eh. Okey, Mak Jah nak dengar lagu daripada Adam Ahmad, Kau Pergi Jua. Kepada semualah, kepada semua pendengar katanya yang merasa kehilangan orang yang tersayang. Okey, semoga semuanya tabah dan sabar. Dan katanya kita juga akan mengikuti satu hari nanti. Begitulah kehidupan eh. Okey Mak Jah, terima kasih. Baik-baik dekat Kelantan tu. Dan juga kita ada Zainal Majid di Parit Cawan nak dengar lagu Bukan Niatku. Bukan Niatku, Salim Iklim. Sekejap lagi saya cari eh. Ditujukan kepada Pak Yem Serkam, Pak Tua dan isteri Ramli Bertamulu, Ayahanda Jikadir, Pak Wan di Parit Jawa, Abang Zai, Kak Nani, Pelanggan, Mama Nomi dan juga semua pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur katanya. Terima kasih. Dan lagi kita ada Moksu Raja Alias nak dengar lagu daripada Aziz, Melangkah Terpaksa. Lagu ni ditujukan khas untuk semua pembina setia Melaka FM, khasnya Hajah Zainab, Mak Yah Jasin, Mama Nomi, Kak Bik, Kak Nani, Mak Long Hawa dan juga best friend lah. Siapa lagi? Ramli Bertamulu. Semoga semuanya sihat-sihat selalu katanya. Terima kasih Moksu. Juga kita ada Cik Ma. Cik Ma dekat Merlimau nak dengar lagu Mata, tajuknya Mata daripada Hail Amir, khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Okey. Dan juga lagi kita ada Ezra dari KL. Terima kasih dengar jauh dari KL nak dengar lagu Cinta Yang Tersisa, kumpulan Chris untuk hiburan semua. Semoga terhibur katanya. Emma Mansur di Umbai nak dengar lagu Kau Guriskan Perasaan, Sweet Child, khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur katanya. Okey, boleh-boleh. Saya akan tunaikan satu demi satu insyaAllah. Semoga terus setia bersama kami di Melaka FM. Pastinya mempesonakan.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, pastikan setia bersama kami di Melaka FM. Dengar kami di RTM Click. Dan jika belum lagi muat turun aplikasi RTM Click tu, cepat-cepat muat turun sekarang, okey? Jadi boleh dengarlah Melaka FM di mana-mana saja. Asalkan ada internet, boleh aja kan? Kalau nak dengar dekat radio je, tak boleh. Dia ada frekuensi setakat mana yang boleh je dapat frekuensinya tu. Kalau kata luar negeri Melaka, dah tak dapat dengar dekat radio kan? Jadi dengarlah dekat RTM Click, okey? Baik, dan hari ini juga merupakan Hari Jantung Sedunia, ya, 29 September 2026. Jadi sempena dengan Hari Jantung Sedunia ni, sama-samalah kita tingkatkan kesedarannya mengenai kepentingan menjaga kesihatan jantung dan mengamalkan gaya hidup sihat. Jaga pemakanan, pastikan makan makanan yang seimbang, ya, lakukan aktiviti fizikal yang mencukupi, dan yang paling penting sekali, tidak merokok. Dan juga buat pemeriksaan kesihatan secara berkala, dan itu merupakan salah satu langkah penting lah, ya, dalam memelihara kesihatan jantung. Jadi sama-sama kita ambil langkah proaktif ni untuk menjaga kesihatan jantung, dan ia demi kesejahteraan dan juga kualiti hidup yang lebih baik, ya. Hari Jantung Sedunia hari ini 29 September 2026.

daripada Adam Ahmad, kau pergi jua Al-Fatihah kepada mereka yang telah pergi selamanya meninggalkan kita. Dan semalam Malaysia berduka ya atas pemergian Allahyarhamah Tun Siti Asma. Dan kalau tengok hari ini pun di media sosial, kalau kita scroll-scroll, banyak gambar-gambar yang dikongsikan ya, memori bersama dengan Allahyarhamah. Dan salah satu menarik perhatian saya, menurut staf IGN, Allahyarhamah Tun Siti Asma selalu berkongsi sambal goreng dengan staf-staf di IGN. Al-Fatihah untuk Allahyarhamah. Dan hari ini merupakan hari jantung sedunia.

untuk meneruskan bersama kami di Melaka FM untuk mendengar lagu-lagu pilihan anda. Dan juga sebentar lagi tepat jam 1 macam biasalah, kita akan ikuti berita. Dan kembali selepas itu kita ada tetamu hari ini ya, bersama dengan tetamu kita menerusi Coconut Shake dulu. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Melaka 1.4 minit tengah hari, Asar 4.11 minit petang, Maghrib 7.6 minit malam, manakala Aisyah 8.15 minit malam. Okey, kita layan dulu lagu ni. Lagu ni permintaan daripada Cik Mah Melimau. Cik Mah Melimau nak dengar lagu Hel Amir, tapi tajuknya Mata. Saya cari-cari-cari tak jumpalah Cik Mah. Lagu ni boleh eh? Wajah Kesayangan Hamba. Terus bersama kami di Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pendaftaran program ubat melalui pos UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya, perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada, termasuk kawasan yang telah padat, selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Pergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan dalam mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya, cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun, kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sdn Bhd FIC, Muhammad Zaid Abdul Jalil, 55 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas dua pertuduhan memperdayakan Lembaga Pengarah FIC pada 2014. Pertuduhan pertama membabitkan pelantikan Sinergi Prominent Sdn Bhd sebagai Project Delivery Partner Master Developer bagi projek The Purpose Commercial Development on Felda Lots in Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Pertuduhan kedua pula berkaitan dakwaan memperdayakan Lembaga Pengarah mengenai nilai pesaran 24 lot tanah milik Felda yang dilaporkan berjumlah RM330.96 juta berbanding nilai RM651.7 juta. Mahkamah membenarkan tertuduh dikan jamin RM60,000 dengan seorang penjamin. 29 Oktober depan ditetapkan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan babitkan tiga motosikal di Besut Terengganu malam tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Rozami Abdul Rahim berkata, mangsa Wan Muhammad Saidi Wan Harun, 46 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kemalangan turut babitkan seorang pembonceng berusia 41 tahun serta dua remaja lelaki berusia 13 dan 14 tahun.
Siasatan awal mendapati motosikal yang ditunggang mangsa dipercayai mengubah laluan dari kiri ke kanan jalan sebelum dilanggar dua motosikal lain yang bergerak di laluan sama. Sementara itu, dua buah rumah musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Dandun Pitas awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, dua wanita cedera selepas terpaksa melompat keluar melalui tingkap rumah untuk menyelamatkan diri. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan kedua-dua mangsa telah dibawa ke hospital oleh orang awam untuk mendapatkan rawatan. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Situasi jerebu dalam negara, 32 kawasan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari. IPD Serian di Sarawak mencatat bacaan tertinggi 175, diikuti Larkin dan Pasir Gudang di Johor, Bandaraya Melaka dan Nilai di Negeri Sembilan. Manakala 30 kawasan di Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang termasuk Perak dan Labuan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takraw negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada asi akhir acara regu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat perak sekaligus menyaksikan kutipan pingat perak kontijen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Kapten Harimau Malaya Dion Cruz mengakui kecewa apabila skuad negara gagal meraih 3 mata penuh selepas kadar seri tambah jaringan berdepan Indonesia dalam asi kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam tadi. Cruz berkata Malaysia jelas menguasai permainan terutama pada babak kedua dan sepatutnya memperoleh keputusan lebih baik ketika bertemu tuan rumah. Namun pertahanan Cerezo Osaka FC itu menegaskan satu mata yang diraih tidak membawa banyak makna sekiranya Malaysia gagal memperoleh keputusan diperlukan ketika menentang Singapura dalam asi terakhir kumpulan di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Khamis ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berharap laluan pendakian ke Gunung Cerai dapat terus dikekalkan dalam kalender perlumbaan berbasikal Letuh dan Langkawi LTDL pada masa hadapan. Beliau berkata laluan ikonik di Kedah yang julung kali diperkenalkan pada tahun ini bukan saja menyajikan cabaran baharu kepada pelumba malah mencetuskan keterujaan luar biasa dalam kalangan peminat sukan berbasikal tempatan. LTDL 2026 dijadualkan berakhir pada 4 Oktober ini menerusi perlumbaan peringkat ke-8 dari Muar ke Putrajaya. Sambutan luar biasa terhadap F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di litar antarabangsa Sepang SIC berpotensi menyaksikan jualan tiket mencecah 100,000 menjelang perlumbaan yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata setakat ini kira-kira 95,000 tiket telah terjual sekaligus memperlihatkan sambutan yang menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1 di Malaysia selepas 9 tahun tidak berlangsung di negara ini. Jumlah kehadiran tertinggi di SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Luar negara, Meta melancarkan unit perniagaan baru yang akan menyediakan perkhidmatan kecerdasan buatan AI kepada perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu percaya bahawa super intelligence akan wujudkan peluang baharu yang besar kepada individu dan perniagaan. Meta Enterprise Platform akan diterajui Chirantan Desai yang akan melapor secara langsung kepada Zuckerberg. Menurut Meta, Desai mempunyai pengalaman luas dalam bangunkan penyelesaian perisian menyeluruh khususnya dalam bidang AI, infrastruktur, aplikasi perniagaan dan keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM.
Perancangan Bandar Utama, Kelestarian dan Keperluan Penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani, kembali dalam jam yang terakhir untuk Persona 102 edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Dan sebentar tadi telah masuk waktu Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 1.04 minit tengah hari tadi. Jadi kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat Zuhur dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Melaka FM mempersonakan Allah.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka. Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, Coconut Shake dulu. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Kembali dalam jam terakhir macam biasalah Coconut Shake dulu ke udara. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu yang dah pun bersiap sedia di konti ni, bersama dengan Encik Muhammad Syarizan bin Mahmud, iaitu Ketua Penolong Pengarah Unit Promosi dan Pendidikan Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar?
2: Baik,
1: selamat datang ke Melaka FM.
2: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih juga lah sudi bersama kami tengah hari ini. Ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dan kita akan bercakap tentang jelajah ANMS Melaka Sihat 2026. Jadi sebagai muka dimahnya, sebagai pembuka bicara, mungkin boleh kongsikan dengan semua pendengar apa sebenarnya agenda Nasional Malaysia Sihat ataupun ANMS dan macam mana ia berkait dengan kempen Melaka Sihat 2026 ni.
2: Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Kata apa, bijak laksana tuah, eh?
1: Yeah.
2: Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Macam itulah kan.
1: Yeah.
2: Okay, jadi kepada pendengar-pendengar Melaka FM yang sedang menonton mungkin di TikTok, di FB dan berada di atas talian ataupun mendengar di corong-corong radio ataupun di mana-mana sahaja yang boleh mendengar Melaka FM yang sangat mempesonakan lah. Begitu. Jadi terima kasih juga kepada RTM kerana telah memberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Melaka FM pada petang ini. Dan saya nak maklumkanlah sebenarnya agenda Nasional Malaysia Sihat ni tidak asing lagi. Kita memang dah start dah lama, iaitu merupakan satu pelan jangka panjang yang kita start lebih kurang dalam masa tu diasaskan 2020 lagi. Kemudian kita ada 2021 hingga 2030 perancangannya. Sebab kita nak jadikan rakyat Malaysia ni sihat sejahtera dengan membudayakan cara hidup sihat dan kelestarian persekitaran. Sebab kalau kita tengok macam selama COVID dulu, bila orang tak pergi klinik pun kurang, orang nak pergi ke hospital pun takut, orang risau macam tu. Zaman pandemik tu sangatlah, orang kata apa, orang yang kita tak dapat saring, orang datang saringan kesihatan pun orang risau.
1: Terlalu
2: jadinya
1: risau.
2: Kita tak tahu bagaimanakah perkembangan sebenarnya rakyat Malaysia, terutamanya lah rakyat Melaka, terutamanya juga. Sebab kalau kita tengok, kita tak dapat angka yang betul ni, orang ni, keadaan rakyat Malaysia ni kan sihat ke, bagaimana ke kan. Okay, jadinya untuk tahun ini kita di Melaka, kita nak terjemahkanlah inisiatif yang telah diinisiakan oleh Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, dan kita buat satu program khas iaitu Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sebenarnya tahun lepas pun kita buat, dan kita buat program ini jelajah daripada satu lokaliti ke satu lokaliti, satu tempat ke satu tempat, daripada kampung ke taman. Kalau mungkin pemalas perasan, kalau kita ada program Wellness on Wheel, iaitu kita ada sebuah lori yang kita tukar, jadikan dia sebagai lori bergerak yang membolehkan transform kepada sebuah pentas, yang mana kita bawakan inisiatif untuk saringan kesihatan, saringan kecergasan, dan kita bagi informasi-informasi berkenaan dengan gaya hidup sihat kepada seluruh rakyat negeri Melaka ni. Jadinya macam bila dah tak tahu kita ni kadang-kadang kita nampak aje sihat. Bila kita buat pemeriksaan yang lengkap, kita sedar bahawa rupanya kita tak perasan yang kita memang dah sampai masa yang mana kena overhaul dah tu kan. Nah, itu penting sangat. Sebab tu kita rasa kita nak bagi pendedahan kepada semua, sebab kita kadang-kadang kita tengok sekarang, kalau orang kata tak apa, yang mati pun muda, sekarang ni yang mati dah tua ke muda ke, sebab itu bukan syarat mati. Mati ni muda pun boleh, tua pun boleh. Tapi kita tengok sekarang yang muda pun banyak juga yang telah pergi terlebih dahulu, kerana mungkin dia tak perasan bahawa dia ada serangan jantung
1: secara tiba-tiba.
2: Jadi kita nak yang tingkatkan lagi kita nak bagi pendedahan kepada seluruh rakyat negeri Melaka, bahawa untuk faham diri sendiri, untuk bawa diri sendiri ni buat pemeriksaan kesihatan. Ada orang tak tahu, biar tak tahu senanglah. Kalau tahu risau pula.
1: Betul.
2: Jangan macam tu. Jadi kita nak ubahlah persepsi ni. Dapatkan saringan kesihatan, tengok ujian saringan kecergasan. So kita bagi peluang ni untuk kita satukan di bawah satu bumbung. So kita pilihlah, ini adalah usaha khusus Jabatan Kesihatan bersama Kerajaan Negeri. Di mana Kerajaan Negeri pun menyokong dan memberi kerjasama yang sangat besar untuk bawakan perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan ni ke lokasi-lokasi terpencil, kampung, kampung asli dan sebagainya. Supaya kita dapat memberikan perkhidmatan dan semua orang berpeluang at least dapat tahu tentang kesihatan, mm-hmm. tahap status kesihatan, betul? Diri, mm-hmm. So daripada tu kita nak ubahlah, untuk mengubah tingkah laku masyarakat. Daripada yang datang sakit, kita nak datang dapatkan, mm-hmm. maklumat, mm-hmm. terus sihat, cegah penyakit daripada awal, sihat sepanjang hayat. Nah, itu, yeah. kita punya ANMS sebenarnya.
1: Cegah dari awal,
2: yeah, betul.
1: Buat pemeriksaan berkala lah, jadi sebab apa yang pendekatan jelajah ataupun turun padang ni dipilih berbanding dengan kempen di media sosial ataupun di TV je?
2: Okey, mm-hmm. kalau kita lihat di Melaka ataupun, mm-hmm. di negeri-negeri lain seluruh, yeah. Malaysia, mm-hmm. Macam sekarang zaman digital ini, yeah. Semua orang mendapat maklumat ni macam-macam lah. Pelbagai, mm. Medium, kita ada radio, kita ada TV, itu memang dah ada. Mm. Namun seluruh negara pun ada. So kita ada peminat tersendiri, mm-hmm. kita ada

0: sejumlah bajet untuk buat program melalui media masa. Yeah. Kita ada iklan menerusi iklan TV, iklan radio, kita ada papan billboard dan sebagainya. Tapi di Negeri Melaka kita merasakan bahawa pendekatan untuk bersama di lapangan ataupun di bersama dengan masyarakat di komuniti di tempat sendiri itu memainkan peranan untuk memberi kesan yang lebih lah. Jadi kempen digital memang kita buat, tapi pendekatan jelajah ni membolehkan kita bawa perkhidmatan secara terus kepada komuniti. Apabila kita turun padang, kita boleh jumpa, kita buat demonstrasi yang lebih jelas, dia nampak cara yang betul nak buat senaman, dia tahu macam mana, okay, dia boleh macam kalau nak pergi, kalau contohlah saya nak bagi satu pandangan lah, macam kita ada sekarang kita ada mesin khas untuk mengukur komposisi jisim tubuh dalam badan kita ni. Kita boleh ukur lemak kita, peratus otot kita, apa dalam badan ni. Dia satu mesin, dan Kementerian Kesihatan membelanjakan sejumlah yang banyak untuk memberi peluang kepada rakyat mendapat maklumat tentang komposisi badan mereka. So bila kita turun ke lapangan ini, orang yang tak pernah buat bila ukur balik, oh, tahu pula lemak ni berbeza. Nampak kata kita kecil, elok, kurus, tetapi mungkin lemak tinggi. Ada nampak yang badan besar tetapi otot dia lebih besar. So jadi ini adalah salah satu perkhidmatan yang kita bawakan ke lokasi-lokasi yang selama ini kita pergi dengan jelajah lah. Dan namun kalau kita nak tengok jelajah kali ini, kita nak bawa ke satu tempat yang khusus, iaitu di Ion Bandaraya ni. So itu yang kita nak sembangkan selepas ni.
1: Jadi kita nak tahulah kat mana lokasinya untuk tahun ni. Tunggu selepas ini kita akan sambung lagi ya. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Coconut Shake dulu.
2: Buat bicara santai Coconut Shake dulu, Isnin hingga Khamis 1.30 tengah hari, berkongsi perkembangan terbaru di Negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.

0: Buat bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, masih lagi menerusi Coconut Shake dulu bersama dengan Encik Muhammad Syarizan bin Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Unit Promosi dan Pendidikan Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Okey, tadi kita dah tahu sedikit berkaitan dengan jelajah ENMS Melaka Sihat 2026. Jadi dah kongsi dah tadi tentang jelajah dan sebagainya. Jadi mungkin pendengar kita pun terujalah nak tahu apa pengisiannya, kat mana lokasinya akan diadakan, bila. Silakan.
2: Baik. Yang masih lagi bersama dengan Melaka FM, pertamanya saya nak maklumkanlah untuk jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat, ataupun nama singkatannya, selalu orang tanya, orang yang tak tahu kan NMS ni apa. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Untuk jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat, Melaka Sihat 2026, sebab kita sekalikan dengan inisiatif kita di Melaka. Sebenarnya kita memang dah rancang inisiatif Melaka Sihat ni, di mana kita buat macam program dengan kerajaan negeri. Setiap hari apa yang kita peruntukkan satu jam untuk fokus kepada aktiviti fizikal. Okay, so boleh buatlah senam aerobik ke apa ke, yang tu memang kita dah buat inisiatif Melaka Sihat. So itu salah satu daripada komponen yang ada lah, aktiviti fizikal. Okay, tapi namun kali ini di jelajah ENMS untuk Melaka Sihat 2026, kita buat satu kombinasi yang agak menarik, iaitu pada 2 hingga 4 hari bulan Oktober 2026 di Ion Mall Bandaraya Melaka.
1: Hujung minggu ni je
2: dekat sangat dah. So Ion Mall ni, orang kata yang mana Ion Mall ni, Ion Ion lama ke Ion baru ke kan? Tapi kalau kita kat Melaka ni, Ion baru. Ion baru ni, Ion besar kita ni dekat Pringgit lah, dekat Pringgit lah. Kalau dekat Ion lama tu dekat Ikro dulu kan. So jadinya kena faham orang Melaka, Ion Mall Bandaraya Melaka, Ion baru. Okey, dekat Ion ni kita telah merancang dan telah menyenaraikan aktiviti-aktiviti khusus untuk semua pengunjung. Baik. Sekejap lagi dekat Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, kita akan share QR code untuk mendaftar mendapatkan pas. Dia daftar dulu, dapatkan pas, nanti kita hadir ke Ion, tunjukkan pas, kemudian kita tukar kepada pasport kembara. Pasport kembara ni kita akan berkembara lah dalam Ion Bandaraya ni. Dah lah ramai orang kan. Jadi nak kena buat sesuatu. Okay, sesuatu tu akan kita jumpa pada hujung minggu nanti. Setelah melengkapkan pasport kembara anda, anda berpeluang, semua berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik. Dan kita ada juga hadiah-hadiah untuk cabutan bertuah dan sebagainya. Itu adalah sebahagian daripada tarikan untuk kita buat. Dan yang paling penting, stesen-stesen untuk kita bersama-sama dengan aktiviti yang disediakan adalah stesen yang memfokuskan kepada gaya hidup sihat. Terutamanya fokus utama kita adalah aktiviti fizikal lah. Dan kepada siapa yang tak pernah bersenam, tak pernah tahu status kesihatan macam mana, otot, tulang, okay, boleh datang ke Ion Bandaraya. Percuma ya kalau kita tengok dekat swasta ataupun dekat klinik ni, mahal yang nak dapatkan ujian ni. Tapi kali ni kita bagi percuma kepada semua orang Melaka. Adilah, jangan lupa kat mana lagi Melaka lah kan. Kita bagi percuma, datang buat saringan kecergasan, kemudian boleh sertai semua aktiviti-aktiviti di mana kita fokus kepada kecergasan, aktiviti fizikal, dan kita ada pemakanan sihat, merokok untuk nak berhenti merokok, dan kemudian kita ada aktiviti-aktiviti interaktif untuk semua lapisan umur. So yang ini kita sediakan di Kongkos Ion Bandaraya. Dan kita ada beberapa lokasi yang kita sediakan untuk kembara tadi tu. So jadinya hadir bersama keluarga, daftar dulu dekat online, kemudian bawa pas tunjuk bahawa anda merupakan peserta yang akan menyertai kembara tu. Kemudian kita akan bagi pasport dan anda boleh jalanlah ke dalam Ion ni, sambil-sambil orang kata apa, menikmati ataupun nak makan ataupun nak membeli belah. Maka luangkan sedikit masa untuk kembara jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ini.
1: Menarik.
2: So itu antara yang kita buatlah, modus operandi kita lah begitu. Okey.
1: Okey, jadi hujung minggu ni jangan lepaskan peluang, datang ramai-ramai dekat Ion Bandaraya Melaka lah ya. Okey, jadi pendapat Tuan lah ya, setakat ni apa cabaran utama ya untuk memastikan rakyat Melaka ni kekal sihat, dan macam mana jelajah ni boleh bantu atasi cabaran tu lah.
2: Baik. Kalau kita tengok di negeri Melaka, kita ni pernah juga mencatat antara yang tertinggi diabetik, antara yang tertinggi obesity, tapi saya tak dapat data yang yang terkini lah. Tapi kita pernah berada di tahta yang tertinggi. So maknanya apa, kita kena bersiap sedia. Macam mana kita nak buat dah kalau kita tahu macam ni? So apa yang kita sepatutnya belajar? So dalam di reruai yang disediakan di Ion nanti, kita ada satu reruai oleh pemakanan. Kita bawakan pegawai sains pemakanan untuk membantu memberi konsultansi berkenaan dengan bagaimana kira kita nak kira kalori yang kita makan. Pertama kira, kemudian kita nak bakar macam mana. Kalau kita makan 1,000 nak bakar
1: dia
2: berapa. So kira, bakar, kemudian kita kena record sebenarnya apa yang kita makan, apa yang kita buat setiap hari. So tahu kan, kalau seseorang individu dewasa, kita kena luangkan masa sekurang-kurangnya 150 minit untuk bersenam dalam masa seminggu. Dia kena kumulatif pun boleh. Contoh setiap hari, maknanya kita buat 30 minit, 5 hari 5 kali 3, 150 minit. So kita ada 2 hari lagi, Sabtu dan Ahad. Kita boleh fokuslah kepada aktiviti yang kita minat. Nak main badminton ke, nak main bowling ke, nak naik kuda ke, nak kayuh basikal ke, buatlah lagi sejam-sejam.
1: Brisk walk ke, paling senang,
2: Tapi 30 minit buat tu mesti kena buat betul-betul. Maknanya jangan tinggal, jangan skip. Contoh kalau puan buat hari ini aktiviti beluh bagai nak rak, memang basah-basah baju, tapi besok tak buat, lusa tak buat, jadi yang kita buat berpeluh-peluh tu dia akan sia-sia. So dia kena bersekesinambungan, dia tak boleh buat skip macam tu. Yang ni kita akan belajar dengan lebih mendalam bagaimana nak kira, kira, bakar dan record. So itu yang antara aktiviti yang ada dekat sana nanti.
1: So itu yang terbaik, terpenting.
2: Tapi kalau puan tanya tadi macam mana cabaran kita, cabaran kita ni sebab kita senang lenang sekarang ni, makan bagai nak rak, sugar, makanan Melaka ni orang datang cari makan, beratur sana sini. Bukan tuan-tuan, bukan kita, saya pun kita rasa macam nak try lah, nak try lah. Tapi semakin meningkat usia, kadar pembakaran kalori kita ni, mekanik apa kita panggil, metabolisme kita rendah, semakin rendah. Tapi yang kita makan setiap hari sama. Kalau kita pergi di kenduri kahwin, orang sedia masakan kampung ataupun nasi biryani untuk dipilih, nak pilih salah satu. Dua-dua tapi kita
1: betul,
2: kampung ke biryani ke apa semua jalan. So balik malam nak makan lagi. So kadang-kadang kita tengok, mungkin makin berusia kita kurangkan, ikut portion yang sebenar, belajar untuk kira berapa kita makan, berapa kita nak bakar. So ini perkara yang paling penting nak bagi pendedahan, supaya semua orang faham apa sebenarnya keperluan dia seharian, dan bagaimana nak membakar kalori ni supaya dia tiada kelebihan dan dia boleh menjaga berat badan ideal, mendapatkan berat badan yang ideal
1: dan sihat,
2: dan sihat sepanjang hayat. Betul.
1: Okey, jadi pentinglah bila dah makan kena ada cara dia untuk membakar pula tuan. Dan juga kena diikuti dengan senaman-senaman yang khususlah untuk jaga kesihatan kita.
2: Betul.
1: Okey, jadi berdasarkan pematian daripada pihak tuan lah, apa sebenarnya cabarannya untuk kekasihat yang tadilah, kan? Jadi mungkin ada cara lain untuk kita terus kekasihat selain kita jaga. Kalau kata contoh suri rumah, contoh suri rumah, dia dekat rumah, dia buat kerja dari pagi sampai ke malam, bekerja ke sana ke sini, berpeluh tu memang keluar. Jadi adakah itu antara salah satu boleh salah satu cara untuk membakar kalori
2: lemak
1: tu?
2: Lemak badan kita ni, yang kata situasi badan kita ni,
1: dia memang banyak tu.
2: Benda yang biasa kita buat, dia rasa macam alah ni perkara biasa je. Kalau kita rasa macam, maknanya kita tak bakar yang sepatutnya dengan cara yang betul. Dan kadar nadi kita tu, apabila kita buat sesuatu, kita ada satu, kita panggil kadar nadi rehat, kadar nadi latihan. So untuk mula membakar lemak dalam badan ni, kita kena ada kadar nadi, sampai kadar nadi latihan. Kalau kita buat kerja berlari, tapi kita bernafas seperti biasa, maka kita relax. Dia tidak membakar dengan sempurna.
1: Tidak, walaupun peluh bagai nak
2: dia sampai
1: ni,
2: kadar nadi latihan tu. So dia ada kiraan dia. Ini pun akan diajar nanti pada dekat Ion ni. So kita ni bawakan semua benda, kita panggil pakar-pakar yang ada untuk membantu semua pengunjung-pengunjung faham betul. Sebab dia berbeza ikut umur, ya. Kalau kita umur berapa, dia ada satu kiraan dia bagaimana kita nak menentukan kadar nadi rehat, kadar nadi latihan, supaya apa yang kita buat tu tak sia-sia. Kalau macam contohlah paling senang, indikasi yang paling senang untuk semua follow, kita boleh pakai jam. Jam kita ni yang boleh kira langkah tu, murah aja pun sekarang. Kalau ada yang macam, kalau ada lebihan kewangan, boleh beli yang mahal sedikit. Kalau pun pakai handphone, boleh letak kat poket, kita boleh kira langkah kita. Okey, individu yang sedentary, yang macam biasa macam kita pergi kerja balik kerja ni, kita kena capai sekurang-kurangnya 10,000 langkah sehari untuk meletakkan kita sebagai orang yang bukan sedentary, bukan duduk saja ataupun macam tu. Kalau kita kita bawah daripada 10,000, maknanya kita dikategorikan tidak aktif.
1: So, itu penyakit senang
2: jadi bukan datang. Tuan-tuan saja, bukan puan malas saja. Saya pun kalau kita kira balik pejabat tengok, baru lebih kurang dalam 5,000, maksimum pun dalam 6,000 ke 6,500. Maknanya tak cukup lagi 3,500. So yang apa yang boleh kita buat, tambahlah dukung anak klinik, bawa naik basikal ke, siram pokok bunga ke, nak basuh kereta ke. Macam di rumah pun boleh buat brisk walk, jalan ke depan sikit. Biarlah orang kata, apa hal dia ni asyik nak berjalan je. Sebenarnya nak cukupkan langkah tu. Langkah tu penting, sebab meletakkan diri kita tidak berada di bawah paras yang tidak aktif tu.
1: Faham.
2: 10,000 langkah sangat penting. Cukupkan. Macam mana nak cukup, kadang-kadang tak tahu, tak cukup kan. Bukan nak cukup 10,000 langkah tu sekali hawung.
1: Itulah.
2: Daripada pagi kita bangun, pakai jam, sampai ke malam ataupun sampai pukul 8
1: dalam
2: malam.
1: Dalam masa satu hari itulah.
2: Dalam masa satu hari tu, komplitkan 10,000 langkah.
1: Baik.
2: Itu paling senang tips yang boleh dibuat. Kalau kita tak mampu cari masa, kita kena ada peringatan lah. Bila ada peringatan, kita tengok, tak cukup jam. Lagi. Bila pakai jam tu, bila balik, senang, baru 7,000. Tak cukup lagi 3,000.
1: Kena jalan lagi.
2: 3,000 jalan. Kalau ada treadmill kat rumah, walking pad ke, kalau ada basikal yang boleh gantung ke, gantung kayu-kayu sahaja ke.
1: Baik.
2: Jadi ini adalah yang paling mudah yang untuk kita buat untuk mengekalkan kita ni paras mana. Aktif ke tidak aktif?
1: Ya, faham.
2: 10,000 langkah sehari.
1: 10,000 langkah. Kita nampak kempen ni. Tapi nak faham dengan betul-betul tu, mungkin ada yang baca, setakat baca je lah.
2: Ya, kan?
1: Jadi mulai hari ni, harap-harap kita ada kesedaran.
2: Betul.
1: Ya, untuk sama-sama kita jaga kesihatan dengan gaya hidup yang lebih sihat. Okey, kita pun dah sampai penghujungnya. Mungkin ada pesanan, nasihat kepada sebuah pendengar kita.
2: Okey, save the date. 2 hingga 4 hari bulan Oktober, hujung minggu ni sahaja kita bermula seawal hari Jumaat hingga hari Ahad. Slot kita semuanya berkenaan dengan, di pentas utama berkenaan dengan senaman. Kita ada senam mall nama dia. Senam mall at Ion. Kita ada Zumba at Ion. Kita ada senam sarung. Kita ada senaman sihat itu saya. Kita ada pertandingan-pertandingan aerobik ton dan tarian tradisi. So semua ini kita akan paparkan dalam laman Facebook rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Tuan-puan boleh daftar, sebab pendaftaran adalah terhad. Dia datang sebab ruang ni tak sebesar mana. Tapi kita bagi peluang semua yang daftar, yang masuk dapat kit khas yang kita bagi. Dan semua boleh tunjukkan kebolehan masing-masing. Kita akan pilih pemenang-pemenang dia. So kita juga ada bawakan influencer-influencer. Kita ada Zaki Yamani yang akan bersama dengan kita untuk masa ketika hari Sabtu. Hari Sabtu kita ada Zaki Yamani. Kita ada, kalau yang kenal gamer, Sultan Rick. Kita ada Atilia Harun, penyanyi, yang akan bersama kita pada hari Sabtu juga pagi. Kita ada, kalau orang tahu TikTok influencer, kita ada Papa Ayi. Kita ada Zulfaka, yang ni selalu bergandingan dengan Papa Ayi ni, kita bawakan untuk bersama-sama ada cabaran-cabaran tertentu di atas pentas utama Kongkos Ion Bandaraya Melaka. Dan semua yang datang boleh terlibat dan boleh sertai cabaran dan boleh memenangi hadiah-hadiah yang kita sediakan.
1: Okey, di samping kita isi masa hujung minggu kita ni, kita buat sesuatu yang lebih sihat.
2: Baik.
1: Kan, dan cuba dengan apa ni, kalau kita pergi nanti boleh cek kesihatan dan sebagainya, tahu berapa kadar kolesterol dan sebagainya. Itu sangat-sangat penting. Jadi kita belajar macam mana kita nak bakar balik lemak dan sebagainya. Dah makan-makan-makan kan? Kena bakar balik.
2: Kibar. Nama dia kibar.
1: Kibar,
2: kira,
1: kan?
2: Bakar dan rekod.
1: Oh, kira, bakar dan rekod. Kibar, eh? Kena tahu tu. Okey, jadi apapun, sama-sama kita meriahkan jelajah ANMS Melaka Sihat 2026 hujung minggu ini. Ramai-ramai kita ke Aeon, Bandaraya Melaka. Okey? Baik, terima kasih. Kita ucapkan kepada Encik Muhammad Syarizan bin Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Unit Promosi dan Pendidikan Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Terima kasih untuk perkongsian ni. Semoga dapat membuka minda semua rakyat Negeri Melaka ni, ya, untuk menikmati gaya hidup yang lebih sihat, insyaAllah. Okey. Mungkin ada kata-kata terakhir?
2: Ada. Sampai kita jumpa kat sana nanti, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini, rakan setugas DJ Yat Melati akan temani anda menerusi panorama 2 hingga 6 petang. Jadi untuk Persona 12, cukup sampai di sini, insyaAllah. Panjang umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ke FM. Dengar Gak ke FM di mana jua anda berada. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada raja menolak sembah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada raja menolak sembah.
2: Bermaksud semua orang suka dirinya dihormati.
1: Contoh ayat.
2: Di dunia ini semua orang mahu dirinya dihormati dan disanjungi. Pak kata pepatah, tiada raja menolak sembah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka Kemaju Jaya Rakyat Bahagia Menggamit Dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana cepat. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersua kita di ruang udara Melaka FM ini. Bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad, DJ Yat Melati, dalam Panorama 26 edisi hari ini 29 September 2026, bersama dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terlebih dahulu, terima kasih kepada DJ Mala yang telah menemani anda semua dalam pesona 10.2 sebentar sahaja tadi kan. Seperti biasa, 4 jam seterusnya saya akan menemani anda sehingga pukul 6 petang nanti. Dan di jam yang pertama ini, kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti. Dan memandangkan kita rakyat Malaysia masih lagi berada di dalam kesedihan atas kehilangan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali semalam, jadi untuk Zone Music hari ini kita akan lebih tone down lagi kan. Jadi kepada anda yang nanti nak buat permintaan lagu tu, kita harap mintalah lagu yang bersesuaian dengan keadaan perasaan kita semua rakyat Malaysia ketika ini. Dan saya juga menyuruh kepada kita semua untuk sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pergi menerui diri kita. InsyaAllah, semoga kita akan bertemu lagi di syurganya nanti.

Pusaka Permata Bonda Nyanyian Tan Sri Dato SM Salim baru saja menghiburkan anda semua, membawa kita ke pukul 2.30 minit petang. Alhamdulillah kan, atas kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, diberikan usia kita hari ini untuk kita memulakan lagi kehidupan ini. Alhamdulillah. Baiklah, ini ada berita yang tak apa-apa, baik sikit kan untuk hari ini, di mana sehingga pukul 1.50 minit petang tadi, dilaporkan sebanyak 32 kawasan merekodkan IPU yang tidak sihat. Jadi kepada anda yang berada di kawasan-kawasan ini, kenalah lebih berjaga-jaga lagi. Antara kawasannya yang mencatatkan IPU tidak sihat di Lembah Klang, merekodkan IPU antara 154 hingga 171, manakala di Kuala Selangor 159, di Petaling Jaya dan juga di Batu Muda masing-masing 156 dan juga 154. Dan di Serian Sarawak merekodkan bacaan IPU tertinggi keseluruhan, iaitu 174 ketika ini, diikuti dengan Nilai Negeri 9, Bandaraya Melaka masing-masing 172. Tinggi tu 172 kan. Jadi saya juga ingin kongsikan tips macam mana kita nak elakkan daripada terdedah terlalu lama dekat luar dan menjejaskan kesihatan, terutamanya golongan rentan kan, warga emas, lepas tu mereka yang mempunyai masalah kesihatan, anak-anak kecil dan juga wanita yang hamil. Baiklah, anda dinasihatkan supaya kurangkan aktiviti di luar rumah dan memakai pelitup muka apabila berada di kawasan terdedah semasa jerebu ini. Antaranya, kena kurangkan aktiviti kat luar tu, pakai pelitup separuh muka. Ini paling penting sekali ya. Kena minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas setiap hari untuk mengecas semula hidrasi badan anda. Tutup ruang udara dekat rumah tu kan, kalau boleh selalu kita suka buka tingkap kan, nak bagi angin masuk. Tapi kena ingat, musim jerebu ini udaranya adalah udara yang tidak sihat. Jadi tutup tingkap dan pintu rumah serta pasanglah penapis udara bagi yang ada. Kalau tidak pun, bukalah kipas dekat dalam rumah tu kan. Jaga kebersihan, basuh sentiasa muka dan juga tangan yang terdedah dengan keadaan di luar tu. Masuk je dalam rumah, cepat-cepat basuh tangan, basuh muka kan. Pastikan kita hidrasilah diri tu. Lepas tu kena hygiene lagi kan dalam waktu yang macam ini. Dan ingat, abang-abang kat luar sana, elak punca asap yang lain. Dengan senang katalah kan, elakkanlah pula merokok dekat dalam rumah tu kan. Luar dah jerebu, jangan bawa pula kan jerebu dalam rumah anda. Apapun, di musim jerebu ini, kalau boleh kurangkanlah berada di luar. Kalaupun kena berada di luar tu kan, terutamanya abang-abang, kakak kita yang meniaga tu kan, untuk mencari rezeki untuk keluarga tu kan, dah tak ada pilihan, kena juga berada di luar. Pakailah pelitup separuh muka itu. Semoga anda dan kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik, insyaAllah. Baiklah, seterusnya jom kita dengarkan ini, Anji Bidadari Tak Bersayap. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap

0: Lagilah ada. Kasih sayang. Ada. Hindustan pun ada.
1: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Langkah FM lho. Dengan Langkah FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
2: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
1: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
2: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemankan saya DJ Yat Melati. Kita telah memasuki ke jam yang kedua ini untuk Panorama 26 edisi hari ini 29 September 2026. Adakah yang meraihkan ulang tahun kelahirannya hari ini kan? Ha, macam Kak G Abadi kita kan yang meraihkan ulang tahun kelahirannya hari ini. Alhamdulillah, kita doakan semoga Kak G dan semua kan yang meraihkan ulang tahun kelahirannya hari ini, semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik dan berbahagia bersama dengan insan-insan yang tersayang. 29 September bukan hanya hari lahir seseorang sahaja mahupun hari ulang tahun perkahwinan, tapi juga 29 September merupakan hari yang penting juga kan, kerana setiap 29 September disambut Hari Jantung Sedunia untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kesihatan jantung dan juga mencegah penyakit jantung. Untuk tahun ini 2026, tema yang diangkat sempena dengan Hari Jantung Sedunia ini ialah jangan abaikan degupan ataupun don't miss a beat. Tema ini menekankan kepentingan mendengar isyarat tubuh dan juga peka terhadap sebarang perubahan atau degupan jantung yang tidak normal. Penyakit jantung terus kekal sebagai antara punca utama kematian di Malaysia ini. Sempena sambutan ini, Kementerian Kesihatan menyeru masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat melalui langkah-langkah. Antara langkah-langkahnya yang boleh saya kongsikan ialah pemakanan seimbang, mengurangkan pengambilan makanan berminyak, tinggi garam dan juga gula serta melebihkan ulam-ulaman dan juga buah-buahan, senaman yang konsisten, melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 150 minit seminggu ya, bukannya sehari, untuk mengekalkan kecergasan jantung anda. Pemeriksaan kesihatan yang berkala, memeriksa tekanan darah, tahap kolesterol dan juga paras gula dalam darah secara rutin untuk mengesan risiko awal. Dan seterusnya, hindarilah merokok. Tabiat merokok dan penggunaan vape boleh merosakkan saluran darah utama. InsyaAllah, sesama kita doakan semoga kita semua diberikan kesihatan terbaik. Mana yang telah pun diuji dengan masalah kesihatan jantung ini, ingat pesan doktor dan amalkan gaya hidup yang sihat. Nanti saya akan kongsikan apa perbezaan gejala penyakit jantung ini antara lelaki dan juga wanita. Tapi sebelum tu, kita dengarkan lagu nyanyian Siti Nurdiana, Menggenggam Suratan. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Jom kepada anda yang berkelapangan tu, jom ke TikTok Melaka FM. Adalah rakan-rakan kita yang berada di TikTok ketika ini, kita ada Cik Yamin Azim, kita ada Abang Eddie Roti Canan, Cik Saiful Baharin pun ada juga. Lepas tu kita ada Melaka, namanya betul-betul memang Melaka namanya kan. Lepas tu kita ada Encik Yop Tahir daripada Batu Gajah Pe, Steven pun ada juga, Encik Suhairi pun ada di situ, Ani Ernie, Encik Muftah Jaafar, kita ada Wani Yaakob, Muhammad Amri Tausif, kita juga ada Sufia, Kamal Zatu Irda kita. Katanya letih kan, baru balik kerja nak berehat. Kita doakanlah semoga semua rakan-rakan kita ni sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik, insyaAllah. Afu pun ada juga. Hai Afu, terima kasih tau kepada anda yang singgah di TikTok Melaka FM. Baiklah, sempena dengan hari kesihatan jantung yang disambut pada hari ini, dengan tema untuk tahun ini, jangan abaikan degupan jantung anda. Saya akan kongsikan kepada anda untuk mengenali gejala sakit jantung bagi lelaki dan juga wanita. Antara tanda yang sama bagi kedua-duanya ialah sakit atau ketidakselesaan di dada, sesak nafas, berpeluh sejuk, cepat letih atau lemah luar biasa, pening atau rasa ingin pitam. Lepas tu itu antara yang sama. Saya nak beritahu juga antara perbezaannya gejala bagi lelaki dan juga wanita. Bagi lelaki, sakit di lengan kiri, bahu, leher, rahang ataupun belakang, dan juga pening atau rasa ingin pitam. Bagi wanita pula, pening rasa melampau ataupun seperti pengsan, dan juga loya ataupun muan. Lepas tu sakit di leher, rahang, bahu dan juga belakang tadi sama juga seperti lelaki. Jadi kepada anda yang mengalami gejala-gejala ini, jangan berlengah lagi. Dapatkan rawatan segera jika anda rasa sakit dada tidak hilang selepas beberapa minit, gejala semakin teruk dan juga disertai sesak nafas ataupun pengsan. Jadi sesama kita orang kata alert dengan tanda-tanda ini, kalau tidak pun berlaku pada diri kita sendiri, kepada insan yang berada berhampiran dengan kita, terutamanya yang menjaga ibu dan ayah di rumah tu kan, kena lebih cakna lagi dengan situasi kecemasan seperti ini. Baiklah, seterusnya kita dengarkan lagu nyanyian Datuk Sheikh Umi Tarot bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Melaka FM Radio nombor 1, Orang Melaka. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang memilih untuk mendengarkan kami di sini. Pendengar Melaka FM bukan hanya orang Melaka saja kan, Melaka dah tentulah kan, nak dengar mana lagi kalau bukan dengar Radio Melaka sendiri kan. Tapi kita juga ada ramai pendengar kita yang berada di luar negeri Melaka yang mendengarkan kita melalui aplikasi RTM Click. Jadi kepada anda semua yang belum muat turun lagi, boleh muat turun secara percuma saja di telefon bimbit anda tu. Baiklah, jom sama-sama kita jaga privacy, kerana privacy itu sangatlah mahal harganya kan. Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan buat naik dokumen penting seperti kad pekerja, kad pengenalan, pasport dan juga data lain yang dikategorikan sebagai PNC. Dan juga jangan kongsikan foto kunci rumah anda, kenderaan ataupun akses penting yang lain. Jangan kongsikan lokasi secara langsung ataupun real time. Sangat-sangat bahaya kan. Jangan hari ni rasa berseorangan je kan, hari ni saya berseorangan lah dekat pasar raya ini, tak ada siapa nak teman saya. Ya Allah, jangan macam tu tau, bahaya sekarang ni. Kita tak dapat nak baca orang kan. Kadang kita tengok luaran macam tu, tapi dalam mana kita tak tahu bagaimana. Banyak sangat kes yang dah terjadi ni. Jadi jangan kongsikan lokasi real time anda. Dan jangan kongsikan jadual percutian. Nak bercuti-bercuti saja, jangan kongsikan percutian 3 hari 2 malam di sini, malam nanti nak ke mana, esok pagi nak ke mana. Jangan, kerana apa yang saya cakapkan sebentar tadi, kita tak tahu kan niat orang pada kita. Jangan dedahkan identiti dan juga lokasi sekolah anak. Jangan kongsikan foto anak. Jangan kongsikan maklumat kewangan, kad bank, baki, akaun ataupun data kewangan yang lain. Jangan kongsi masalah keluarga di media sosial. Kadang-kadang yang wujud trend sekarang kan, nak marahkan suami, nak marahkan isteri, nak marahkan anak-anak. Tak marah direct. Kita guna media sosial kan, kita up dekat status kan, dengan harapan mereka baca dan terasa. Jangan begitu kan, masalah peribadi, hal keluarga kan, jangan kita kongsikan di media sosial. Dan juga simpan pencapaian dan urusan peribadi untuk diri sendiri saja kan. Jangan kongsikan. Betul lah kan, kita kan kena berjaga-jaga juga dengan penyakit ain. Kerana penyakit ain ni bukan hanya kita baru cakap ketika ini saja, tapi telah diperkatakan sekian lama lagi kan. Jadi kepada anda semua, dan ingatan untuk saya sendiri juga, untuk kita berpada-pada di media sosial ini. Ingat, privacy hari ini, keselamatan kita untuk hari esok. Bijaklah di media sosial. Baiklah, jom kita dengarkan lagu ini, Musafir Rindu, nyanyian Datuk Ramli Sarif dan juga Dayang Nurfaizah. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

kecil. Pak Rasulullah, apa warna-warna yang Rasulullah suka? Contohnya warna hijau, warna putih, warna biru, ha, warna hitam, warna merah. Ini adalah warna yang kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, ini menunjukkan kepada kita sampai kepada peringkat warna pun, kalau orang sayang kepada Rasulullah, dia akan tiru. Ha, Rasulullah sentiasa memakai baju putih, kemudian memakai baju hijau, memakai baju apa ni merah, dan memakai serban hijau, memakai serban putih, dan juga Rasulullah pernah memakai serban hitam. Mana mencontohinya dari segi sunnah Rasulullah.

Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tengok ada orang-orang yang memuliakan. Ha, contohnya mereka ni sentiasa memuliakan ha, seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

tips kekal sihat semasa jerbu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah, bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman. Pesanan hikmat awam ini.

yang mendengarkan kami melalui frekuensi 102.3. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Juga yang mendengarkan kami menerusi live TikTok Melaka FM. Terima kasih atas kesetiaan anda menemani kami di sini dan menjadikan kami sebagai radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, untuk makluman anda semua, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita yang akan disampaikan oleh penyampai Nur Syafina Sari. Sama-sama kita dengarkan pada pukul 4.30 minit petang nanti. Dan jom seterusnya kita berhibur dengan lagu nyanyian Hafiz Shuaib, Kisah Cinta Kita. Terus bersama kami, Melaka FM, mempesonakan.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnia-Nya dapat kita meneruskan kehidupan kita, menghirup udara yang segar bagi memastikan kita menjadi umat Islam yang terbaik. Alhamdulillah, pada pagi ini Ustaz nak menerangkan sedikit berkenaan dengan cara kita nak mendidik anak-anak kita ni menurut ajaran Islam dan apa yang telah disarankan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali Ustaz nak ucapkan tahniah dan syabas bagi ibu ayah yang ada anak-anak dan

senang nak dapat anak-anak. Ha, dengarkan, kerana tip-tip ni sangat baik kepada para pendengar ni untuk memastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Apa dia? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, selalu pendengarkan Al-Quran kepada anak-anak kita sejak lahir. Kalau ustaz lah, bukan pada sejak lahir. Dalam perut, bukan perut ustaz tau. Perut isi ustaz tu, kena kita selalu dengarkan bacaan Al-Quran. Tapi, kalau dah keluar, tu lagi baguslah. Kerana cara mendidik anak yang pertama, terutamanya, perlu dimulai dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Walaupun anak kita ni, tuan-tuan perempuan, dia tak ketahu apa-apa, dia ialah belum lahir kan, tapi bila kita dengarkan ayat Al-Quran, hati dia tenang, jiwa dia tenang. Dan kita nak, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita ni mendengar benda-benda yang apa, yang baharu ni dalam hidup dia dengan ayat-ayat Allah. Itu yang kita nak kan, itu yang pertama.

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, mengajarkan dasar-dasar yang telah diterapkan oleh agama kita. Maknanya, Islam is the way of life. Cara hidup Islam yang perlu diajarkan. Contoh, cara mendidik anak menurut Islam. Selanjutnya dengan mengajarkan, contohlah kalau kita hari ini hidup dalam keadaan yang beragama, perlulah kita memulakan dengan apa? Setiap perkara, Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Nampak hari ini perkara yang cantik, kita sebut apa? Subhanallah. Kalau kita jumpa benda-benda yang pelik-pelik, Masya Allah. Itu kita ajar. Benda ini simple-simple bagi memastikan anak-anak ni dia

0: Kalau dengar tuan-tuan rasa geramnya kan, nak cili-cilikan mulut anak-anak yang zaman sekarang ni dengan bahasa netizennya, dengan bahasa kecamnya, makinya, dan itu yang kita dah nak. Jadi itu adalah dua perkara tip yang saya bagi untuk hari ini. InsyaAllah esok saya akan berikan lagi tip yang baik bagi kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik mengikut apa yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah ajarkan kepada kita. Jumpa saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jangan Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua ketika ini 4.49 minit petang dan beberapa buah kawasan di negeri Melaka ini hujan telah mula turun. Jadi kepada anda yang nak pulang ke kediaman anda kan selepas menjalankan tugas sepanjang hari ini, berhati-hatilah di dalam pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada pukul 5 petang nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan sekembalinya nanti kita ada pilihan kuasa 2. Terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: kopi uppercut dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Apa dok menung pokok durian tu dari tadi, ha?
1: Selalunya petang-petang ini kan abah dengan mak kau duduk kat beranda ni sambil nyembang.
0: Mak kan tak ada, ba. Lagi 3 minggu balik lah mak dari rumah Kak Long tu. Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Ish, abah ni kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yalah, abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha?
0: Abah ni, orang TikTok jual sambal lah, abah. Bukannya terginya kinja. Dah, abah. Janganlah murung, baru je video kau mak kan tadi.
1: Tak sama kopi ni dengan yang mak kamu buat ni.
0: Alah, abah ni. Ha, abah. Abah kan otai, mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, bah.
1: Bila pecah lagi berguna. Biskut tongkat lah. Ha, kalau nak ke kau gitu, luruh gigi abah. Ha, kenalah pecah ke sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Ha. Tapi salah jawapan abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapan dia?
0: Ha, jawapan dia... Hello.
1: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: On air di Melaka FM.
1: Hai, assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya sekali lagi, DJ Yat Melati. Kali ini saya berada di warung di Benang Pak Aim yang terletak di Malay Melaka. Dan hari ini, alhamdulillah, saya direzekikan untuk bersama dengan pengusaha Selera Kapur, salah satu dapur yang berada di Benang ini. Hai, assalamualaikum Ida.
2: Waalaikumsalam Yat. Terima kasih lah datang, sudi datang ke warung kami.
1: Ya, saya sepatutnya ucapkan terima kasih ni, sudi menerima kehadiran saya. Untuk pengetahuan anda semua, Ida ni merupakan pemilik kepada Selera Kampung, salah satu dapur yang berada di warung di Bendang Pak Aim ini. Ida sihat Ida?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Macam mana bisnes hari ini, sepanjang hari ini?
2: Alhamdulillah, hari ini dari petang tadi memang ramai orang. Lepas tu menu utama kita hari ini siput sedut ni memang sold out lah. Pukul 7 dah sold out.
1: Alhamdulillah.
2: Ini memang kita simpan untuk Yat.
1: Siput sedut ni hanya ada hari Jumaat saja kan?
2: Betul. Jumaat saja.
1: Okey. Boleh tak saya nak tahu, daripada hari Isnin menunya apa sampai dah ke hari Jumaat ataupun hari Sabtu?
2: Kalau hari-hari memang ada asam pedas, talapia goreng dan talapia sambal petai. Yeah. Kalau start hari Khamis tu, kita dah ada menu tambahan. Macam hari Khamis, kita ada masak lari ikan mayo. Hari Jumaat, siput sedut masak lemak. Dengan hari Sabtu, masak lemak cili api, ikan haiwan ataupun ikan betuk.
1: Tiga hari tu ada menu istimewa lah. Jadi kepada anda nak rasa menu-menu istimewa ni, ingat hari ni bermula hari Khamis, Jumaat dan juga hari Sabtu.
0: It's on air, Melaka FM.
3: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati

InsyaAllah bersama kita hadapi apa saja yang datangkan dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua berani laksana jebat. Melaka sayang rakyatnya, Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia menemani kami di sini dan menemani saya daripada pukul 2 tadi hinggalah ketika ini pukul 5.16 minit petang. Seperti biasa di jam terakhir ini saya menemani anda semua. Kita ada pilihanku kuasa 2 di mana saya akan tunaikan 2 lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Boleh hantarkan melalui bilik hijau kami di talian 01-08-06-1023. Boleh juga menghubungi saya di konti ini di talian mesra kami 06-8-2-4-4-7-7 06-2-8-4-3-3-7-7. Boleh juga tinggalkan komen anda di ruangan TikTok Melaka FM. Saya tengah pun bersiaran ketika ini. Jadi pilihlah platform mana pun yang anda pilih untuk menghantarkan lagu permintaan anda. Kalau boleh lagu kita kena tone down sikit lah ya, memandangkan rakyat Malaysia masih lagi dalam masih dalam kesedihan pada hari ini. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Joker J yang berada di TikTok ketika ini. Namun menghantarkan permintaannya melalui bilik hijau Melaka FM. Kata Joker hari ini nak dengarkan nyanyian Datuk Sheila Majid. Tajuk lagu yang dipilih Kumohon dan juga dengarkanlah. Lagu ini ditujukan untuk semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ini. Kemudian ada ucapan sedikit untuk anak buahnya yang tersayang. Katanya selamat hari lahir buat anak buahku Nas Nasai Rizkin bin Ismail yang jatuh pada hari ini 29 September 2026. Udah doakan Nasai membesar dengan sihat, diberkati usia, diluaskan jalan rezeki, senantiasa mendoakan kebaikan dan berbakti buat mama, papa serta kedua kakakmu. Kalau balik kampung Uda bawa lagi pusing-pusing kampung. Itu janji Uda ni. Oh, boh kita tahu. Bolehlah panggil Uda lepas ni kan. Asyik panggil Joker je kan. Baiklah, itulah ucapan yang dihantarkan oleh Uda ataupun Joker. Jadi kepada anda yang nak hantarkan permintaan lagu anda tu, boleh hantarkan. Ingat segmen kita tak lama tau. Jadi kena hantar cepat-cepat untuk saya siarkan lagu permintaan anda. Dan jom kita dengarkan lagu permintaan Uda ini terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: Dengarkanlah baru saja menghiburkan anda semua membawa kita ke pukul 5.28 minit petang ketika ini. Dan kepada anda yang tengah memandu tu, sentiasa memandu dengan berhati-hati tau. Ingat sentiasa wajah kesayangan yang menantikan kepulangan anda di rumah tu. Baiklah, kepada anda yang nak menghubungi saya di konti ini, di talian kami 0628247707 0628433377. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunjukkan lagu permintaan Aimi yang berada di Cheng. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh bersama dengan pemanggil yang berada di talian ketika ini. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Selamat petang, Yat. Apa khabar?
0: Selamat petang. Boh, rasa terasa jauh orangnya di sana.
1: Memang masih jauh lagi ni.
0: Masih jauh lagi. Itu yang kita nak tu, sentiasa dekat di hati. Sehat tak Mak Jah kat sana tu?
1: Sehat, Yat.
0: Alhamdulillah. Seronok berjalan rumah anak.
1: Kita dengar ATM clip je.
0: Itulah itu yang seronok sangat tu kan. Walaupun kat mana pun dengar ATM clip, jelas kan Mak Jah?
1: Lagi jelas kan Yat?
0: Betul.
1: Tengok TV pun daripada situ juga.
0: Ya, samalah saya. Saya pun tengok TV, tengok berita semua daripada telefon. ATM clip je, senang.
1: Bagus. Kita punya dah canggih
0: kan. Ya, betul kan, memudahkan kita kan.
1: Memudahkan kita mana kita pergi kan. Kalau jauh pun kita setiap apa tu, download pada handset kita, ATM clip dapat.
0: Betul. Yang penting kena ada internet kan.
1: Ya, kalau tak ada internet tak boleh juga.
0: Okey Mak Ajar, petang ni kau sempat nak lagu apa tu?
1: Tak ada Mak Ajar, tak minta lagu. Mak Ajar nak bawa ucapan je.
0: Okey, silakan.
1: Kepada Yat, terima kasih. Dan buat pada Mak Long. Kalau berjauh dengan adik tu tak ngindu ke? Dan juga pada Pak Tua. Dan juga Ayah Dekade, Bonda. Mak Aitun, Kak Niki. Dan Mak Usu, Kak Nani, Kak Ram, Kak Bid, Mama Nomi. Dan juga kepada Pak Wan, kepada apa, Kak Kamarian Singapura, dan juga Abang Zik Pantun, yang mana mengenali Mak Jah lah, Mak Yam, Mak Nam, dengan apa tu, kepada Popo Indonesia, Kak Azura, apa, Zura Jojo, dengan ucapan selamat semuanya, sihat-sihat saja orang Melaka. Orang Kelantan ni sihat. Tak lama lagi orang Kelantan balik ke Melaka.
0: Bila baliknya tu Mak Jah?
1: 10 kot.
0: Minggu depan lah. Kenapa tak bawa Mak Long?
1: Nak bawa tak nak. Dia kata bunga tinggal lah. Apa rumah tinggal.
0: Okey, baik Mak Ajar, jaga diri baik-baik tau kat sana.
1: Ya pun sama-sama tau, balik hati-hati.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum, bye-bye orang Melaka semua.
0: Bye-bye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kan, Mak Ajar, seronok kan. Itulah seronok kan. Sekali kan ibu ayah ni pergi jalan-jalan kat rumah anak-anak kan. Baiklah, saya akan tunjukkan lagu permintaan Aimi yang berada di Cheng. Katanya, DJ Yat, petang ni saya nak dengarkan lagu nyanyi Ong Loi Han Siti Sarah. Lagu yang dipilih ialah Saat Hilang Cintamu dan juga Kesetiaan. Dia kata peristiwa semalam menyentak perasaan kita semua rakyat Malaysia yang kehilangan satu sosok yang sangat kita semua sayangi. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Sesama kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah dan semoga diberikan ketabahan kepada Tun M untuk menghadapi ujian yang berat ini. Dan juga untuk kita semua yang merasa kehilangan satu sosok yang kita boleh panggil sebagai ibu. Baiklah, kita akan dengarkan lagu pilihan daripada Aimi yang berada di Cheng ini. Untuk semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ini terbersama kami, Melaka FM yang pastinya mempersatukan anda semua. Kita dengarkan ini Sangat Saat Hilang Cintamu.

Kesetiaan Sarah Raisuddin baru saja menghiburkan anda semua membawa kita ke pukul 5.40 minit petang ketika ini. Yang mana dah selamat sampai ke kediaman anda tu kan? Alhamdulillah, syukur atas segala nikmat yang diberikan. Letak seketika kan segala bebanan di tempat kerja itu, di luar rumah, masuk sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah yang dinantikan oleh anak-anak kat rumah tu kan? Nikmati masa yang diberikan ini bersama dengan keluarga yang tersayang dengan sebaiknya, kerana masa yang diberikan ini, kesempatan yang diberikan ini adalah anugerah Allah SWT yang tak ternilai harganya. Jangan kita menyedarinya setelah diambil semuanya daripada kita. Baiklah, seterusnya ini saya akan bacakan ucapan yang dihantarkan oleh Moksu kita. Kata Moksu hari ini tak nak minta lagu ya, tapi nak hantar ucapan je kan. Moksu nak buat ucapan kepada Ramli di Petam Hulu, Ayanda Haji Kadir dan juga Bonda Haja Zainal di Alur Gajah, Pak Wan Cacak Ba, Zainal Majid di Parit Cawan Serkam, lepas tu DJ Amar Kota Belut Sabah, Zura Juju, Kak Azia di Pasur Pak Tua Serkam, suami isteri dan buat semualah otai-otai dan juga teman-teman Melaka FM. Katanya salam santai buat semua. Terima kasih Moksu yang berada di Raja Alias, dan terima kasih juga yang berada di TikTok Melaka FM ketika ini. Alhamdulillah, 80,000 kali sayang telah diterima. Yang baru masuk je ni kan Cikgu Mansur kita kan. Katanya Cikgu Mansur Haji Hassan ataupun Putra Redan Mansur. Terima kasih Cikgu Mansur kita. Jarang Cikgu Mansur ni masuk kat TikTok kan. Hari ni masuk kat TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, saya akan tunaikan lagu permintaan daripada Azman yang berada di Batu Berendam. Katanya petang ini DJ ya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Jama Abdillah. Tajuk lagu yang dipilih untuk dengan petang ini ialah Kepadamu Kekasih dan juga Kekasih Awal dan juga Akhir, untuk hiburan semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ini. Terima kasih Azman yang berada di Batu Berendam. Semoga terhibur dengan lagu permintaannya. Terus bersama kami, Pilihan Dua Kuasa, Pilihan Dua Melaka FM, pastinya mempesonakan anda semua.

0: Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diperkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Tugasan saya bakal berakhir di sini. Seperti biasa, 6 jam seterusnya anda akan bertemankan Cikgu Murni sehinggalah pukul 12 malam nanti. Dan terima kasih juga kepada DJ SS. Nak balik tu berhati-hati. Dan juga terima kasih kepada rakan berada di unit MCR hari ini bersama dengan Encik Ayub dan juga Puan Nora yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Dan kepada anda semua, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di Ruang Udara Melaka FM ini pada minggu hadapan seperti biasa, hari Selasa, menemani anda semua daripada pukul 2 hingga 6 petang. Dan ingat tau, apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita ini, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah, dan sentiasa hargai masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Ingatlah, mereka ini semua adalah anugerah yang dipinjamkan oleh Allah SWT kepada kita. Hargai mereka selagi mereka masih ada. Baiklah, yang terakhir ini saya akan tunaikan lagu permintaan Liz yang berada di Lubuk, China. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Elikat, Nota Terakhir dan juga Senang Semalam. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada raja menolak sembah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada raja menolak sembah.
2: Bermaksud semua orang suka dirinya dihormati.
1: Contoh ayat.
2: Di dunia ini semua orang mahu dirinya dihormati dan disanjungi. Pak kata pepatah, tiada raja menolak sembah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Lah KFM.

Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Untuk Santai Relax MFM, 6 petang hingga 12 tengah malam edisi hari Selasa hari ini, 29 September 2026. Anda bertemankan saya, Murni Safinaz Abu Salim. Ya, Cikgu Murni pula akan temani anda untuk 6 jam seterusnya, bermula 6 petang hingga 12 tengah malam ini. Terima kasih Murni ucapkan kepada semua pendengar-pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik, dan tentunya terima kasih juga ya yang menonton kami di live TikTok Melaka FM. Semoga petang hari ini semuanya baik-baik sahaja, masih lagi sihat walafiat insyaAllah. Kalau ada yang kurang sihat tu, kami doakan ya, diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah, ya dalam pemanduan, ya dalam kenderaan, ya ke mana sahaja destinasi anda, semoga sampai dengan selamat. Ada yang nak balik kerja, ada yang nak masuk kerja shift malam ni kan, ataupun ada yang sahaja berjalan-jalan, ya semoga berhati-hatilah dengan pemanduan anda ya. Di rumah sahaja mungkin tengah minum petang, selamat menjamu selera. Ada yang terus makan malam ni, alhamdulillah. Moga-moga apa sahaja wadah kita petang hari ni kan, memberi satu kebaikan kepada diri kita. Baiklah, terima kasih rakan segar saya sebentar tadi, DJ Yat Melati yang telah temani anda untuk Panorama 26 dengan pelbagai lagu-lagu menarik untuk halua telinga kita bersama. Baiklah, sebelum dengarkan pematah hati 6.30 minit petang nanti, sempatlah saya bacakan beberapa kiriman ucapan yang hantarkan di 010-806-1023.

Tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pergi pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Selamat petang semua yang baru saja mendengarkan Melaka FM pada petang hari ini. Terima kasih juga rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR ya. Hari ini waktu petang hingga malam saya akan ditemani oleh Kak Nora kita dan juga saudara Ayub turut akan bertugas dengan Moni hingga tengah malam nanti. Selamat bertugas, selamat bertugas, selamat bekerja yang tengah siap-siap tu. Kejap lagi nak masuk kerja, mungkin shift pukul 7 ya. Ya, hati-hati dalam perjalanan ke tempat kerja anda. Apapun terima kasih Kak Mas, apakah ucapan selamat petang untuk hiburan semua pendengar-pendengar pada petang ini, yang menyapalah yang tengah minum petang, yang tengah sapu laman ni. Kak Mas tengah buat apa tu Kak Mas eh? Semoga semuanya baik-baik selalu hendaknya. Terima kasih Kak Mas. Juga kiriman daripada adik Ayuni, sampaikan ucapan selamat petang lah untuk keluarga yang tercinta yang berada di Bukit Rambai dan juga semula yang kenali diri ini. Terima kasih Ayuni. Tak lupa juga kiriman daripada Abang Man, sampaikan ucapan selamat petang untuk semula otai-otai Melaka FM, teman-teman Melaka FM yang lama tak dengar khabar tu, moga-moga sentiasa sihat. Amin, insyaAllah. Ya, terima kasih Abang Man ya. Baiklah, jangan lupa juga hari ini merupakan sambutan Hari Jantung Sedunia ya, 29 September. Jadi jangan lupa ya, sama-sama kita jaga jantung yang kita sayangi ni. Jaga pemakanan kita ya, aktiflah bergerak ya, cukupkan rehat, urus tekanan dan jangan abaikan pemeriksaan kesihatan. Sebabnya, kena ingat jantung yang kita jaga hari ini insyaAllah akan membantu kita menikmati lebih banyak hari bersama mereka yang kita sayangi. InsyaAllah, kami doakan semua teman-teman Melaka FM, otai-otai pendengar-pendengar Melaka FM semua sentiasa sihat dalam jagaan lindungan Allah SWT. InsyaAllah. Baiklah, 6.30 minit petang nanti kita dengarkan bersama Ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini Sunnah-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Yeah.

0: 93 Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunnah-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ya pernah mengamalkan, yang pernah mendengar, maka ada zikir-zikir yang berbentuk doa yang dibaca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ya, di antara contohnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang kita minta perlindungan daripada Allah seperti bismillahillazi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim, ya. Ataupun kalau pada waktu petang kita akan sebut amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ataupun yang kita pernah dengar, amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udhu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Banyakkan doa pada Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka Allah berikan kepada dia satu kebaikan, satu pahala lah, dan setiap pahala itu digandakan 10 kali ganda. Maksudnya satu huruf 10 pahala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sempat terangkan alif lam mim bukan dikira satu huruf, tapi dia tiga huruf. Alif dikira satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan bila mana kita baca bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada 19 huruf. Jadi tiap-tiap kali kita baru nak baca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, kita dah dapat 190 pahala daripada Allah. Lalu para ulama sebutkan, baginda sallallahu alaihi wasallam boleh saja sebut barang siapa yang membaca satu surah, barang siapa yang membaca 10 ayat, 100 ayat. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam memilih kalimah huruf. Man qara'a harfan, satu huruf pun jadilah. Satu huruf tu pun dah besar dah pahala dia. Ya. Jadi tak kisahlah surah pendek ke, surah panjang ke, jangan berkira. Ya. Dan kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah menjadikan surah-surah pelindung tu daripada surah-surah yang pendek. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, siapa yang nak dapat pelindungan Allah, lalu Allah pilih surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Tiga surah tu baca baru dapat pelindungan. Oh, Masya Allah. Tiga surah tu saja dah 5 juzuk lebih dah. Ya. Kalau satu juzuk kita baca 1 jam, 5 juzuk tu 5 jam. Bayangkanlah kalau. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih masya-Allah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Tak berapa minit. Tak sampai 5 minit. Dah dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, masya-Allah kan ni. Ya. Jadi part kita Allah dah bagi perlindungan, part kita adalah membacanya, memohonnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadis yang sahih, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana junhul lail aw amsaytum, ya, faquffu sibyanakum." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jika masuk malam hari, maksudnya dah nak maghrib, dah nak masuk malam hari tu, Ataupun baginda berkata, apabila kalian telah masuk pada waktu petang, waktu petang dan masuk maghrib kan, ya, maka tahanlah anak-anak kalian. Maksud tahan tu apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada dua lah. Ya, yang pertama, tahanlah anak-anak tu, jangan bagi keluar. Ya, janganlah bagi keluar. Ataupun kalau mereka berada di luar tu, okey dah tahan cukup. Maksudnya cukup dah main, sekarang bah masuk dalam rumah. Balik ke rumah. Kan? Ha, jadi bila kita dah suruh dia masuk dalam rumah, kita tahan dia kat dalam rumah. Ha, jangan biarkan mereka berlega-lega keluar-keluar kan ni. Ha. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana yantashir hina idzin. Kerana pada waktu itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, syaitan berlegar-legar. Syaitan berkeliaran pada waktu itu, ya. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam ya, hadis yang lain, hadis yang yang dhaif disebutkan bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk ke dalam rumah, dengan nama Allah kami keluar daripada rumah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kami bertawakal. Okay. Jadi bila mana kita masuk dalam rumah, kita sebut bismillah, maka syaitan akan buat pengumuman. Ya, syaitan yang ada dekat situ, dia akan buat announcement, dia akan bagi tahu malam ini rumah ini no entry. Tak ada, kita tak ada siapa-siapa yang dapat tidur dalam rumah ni. Tak ada siapa-siapa yang dapat masuk dalam rumah ni. Sebab apa? Sebab dia dah masuk ke dalam rumah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Kena kata baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila kita nak makan, kan, lalu kita sebut bismillah, ya, baca doa, sebut bismillah, maka syaitan akan buat announcement, kan, akan buat pengumuman, akan bagi tahu kepada syaitan-syaitan yang lain, malam ni tak ada makan malam di sini, malam ni no entry, tak ada makan malam dekat sini. Kenapa? Kerana orang yang nak makan ni, dia telah menyebut nama Allah. Dan kita pernah huraikan sebelum ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kan, bila kata syaitan tak masuk dalam rumah tu, janganlah fikir yang syaitan tu yang dalam bentuk hantu ataupun jin ataupun yang mengganggu. Sehingga kita katakan, alhamdulillah ustaz, lama ni tak pernah baca bismillah, syaitan tak pernah masuk lagi rumah saya. Maksudnya tak ada hantu, tak ada apa, tak ada gangguan dan sebagainya. Syaitan bila masuk dalam rumah, tuan-tuan bang dirahmati Allah, bukan tujuan utama dia nak jadi hantu, nak mengganggu. Yang lebih utama daripada mengganggu, menjelma dan sebagainya adalah untuk melalaikan. Kerana itu adalah sumpahan iblis kepada Allah ketika Allah halau dia keluar daripada syurga. Syaitan kata, aku akan datang kepada hamba-Mu dan aku akan sesatkan mereka. Sesat

untuk dia salat. Tapi tak salat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Syaitan tak payah nak menjelma jadi hantu, jadi ya jembalang, nak jadi pontianak, nak jadi, tak perlu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Dia cuma perlu lalaikan, tak payah salat. Ya, main game saja, tengok movie saja. Jangan baca Quran dalam rumah, jangan berzikir, tak payah istighfar. Itu yang jadi bila syaitan masuk ke dalam rumah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Ya. Alangkan kita tengah buka TV, tiba-tiba masuk waktu azan, tukar session, tukar sekejap sentara tengah azan ni. Betapa tak nak dengarnya, azan tak nak dengar, zikir tak nak dengar, Quran tak nak pasang, apa pun tak nak. Itu yang syaitan masuk ke dalam rumah untuk tujuan itu. Ya, untuk supaya kita tidak ingat kepada Allah. Part syaitan adalah supaya tak payah ingat kepada Allah. Tak payah salat, tak payah mengaji, tak payah zikir, tak payah istighfar. Tak payah. Semua tu tak payah. Tapi yang kita katakan pula selama ni, alhamdulillah tak baca bismillah, syaitan tak pernah masuk rumah saya. Tak pernah saya nampak hantu kat rumah. Bukan yang tu, tuan-tuan rempang dirahmati Allah. Ya. Jadi sebab itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, bila dah nak masuk waktu maghrib dan nak senja tu, jangan bagi anak-anak keluar. Anak-anak yang ada dekat luar, panggil bawa masuk dalam. Kerana pada waktu itu, syaitan sedang berlegar-legar, berkeliaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin itulah sebabnya orang tua-tua kita kata, maghrib jangan main dan jangan itu dan sebagainya. Tapi yang lebih ditakutkan adalah, nanti kena sampuk, nanti kena rasuk, nanti nampak hantu. Tu yang kita pun takutlah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu boleh jadi. Itu memang boleh jadi sebahagian daripadanya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, matlam utamanya bukan itu. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan syaitan tu untuk sampuk orang, untuk rasuk orang, tak. Tujuannya adalah sebagaimana yang iblis sumpah pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan sesatkan mereka. Maksudnya sesat ni maksudnya yang penting, kata syaitan, wala tajidu aktsarahum syakir. Kau akan dapati bila aku kacau mereka, aku sesatkan mereka, tak ramai di antara mereka yang bersyukur. Tengoklah. Ya, itu adalah sumpahan iblis kepada Allah, itu yang dia nak buat. Ya. Jadi orang dah ada rumah. Ya. Rumah yang selesa kan, ya. Sejadah pun ada, telekung pun ada, pakaian pun ada, semua lengkap. Nak solat anytime boleh solat, tapi susah sekali nak solat. Ya. Liat sekali nak solat. Sebab apa tuan-tuan rempang dirahmati Allah? Sebab adanya syaitan. Antara amal-amalan yang dia haruskan, disunatkan untuk kita lakukan selain daripada perkara-perkara tadi adalah bersiap-siap untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting, tuan-tuan rempang yang dirahmati Allah, kerana kata para ulama seperti Al-Syeikh Muhammad Ali Al-Syanqiti hafizahullah ta'ala ketika mentafsirkan surah Ad-Duha, wal-duha wal-layli idha saja, ya, demi waktu duha, waktu siang, dan demi waktu malam. Ya. Jadi tuan-tuan rempang dirahmati Allah, walaupun bukan sepenuhnya siang kita dengan manusia, tapi kita berhenti juga untuk zuhur, kita berhenti juga untuk asar, ada juga waktunya untuk Allah. Malam pun sama juga, kita katakan untuk akhirat, malam untuk Allah, ada juga lah masanya untuk, ya, manusia, dunia, makan, ya, keluar sekejap ke, beli barang ke, masih ada. Tapi kita nak pembahagian yang besarnya begitu, siang untuk manusia, malam untuk Allah, siang untuk dunia, malam untuk akhirat. Mudah-mudahanlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang balance, ya. Kita dapat dunia dan kita dapat juga akhirat insya-Allah. Maka yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah dan mohon maafan daripada semua. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Kita akhir majlis kita dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

Sebuah lagu nyanyian Adibah Nora terlalu istimewa, khas untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM untuk petang ini. Apapun, doakanlah semoga kita semua sentiasa bersyukur dengan setiap apa yang kita ada dalam kehidupan kita, kerana kenalah kita ingat sentiasa bahawa Allah SWT akan dah cipta kita ni. Semua orang ada keistimewaan dan ada kekurangan yang tersendiri. Oleh itu, janganlah pernah kita rasa merendah diri sangat. Merendah diri itu bagus, namun jangan terlalu merendah diri. Kena ingat bahawa kita juga ada keistimewaan yang tiada pada orang lain. Namun, jangan pula kita terlalu meninggi diri, kerana ingat orang lain juga ada yang lebih baik dari kita. Jadi apapun, doakan semoga kita semua sentiasa berusaha dan terus berusaha menjadi insan yang lebih baik daripada diri kita yang sebelum ini. InsyaAllah. Baiklah, seketika nanti kita akan masuk ke jam seterusnya pukul 7 malam. Dan untuk makluman ya, semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7:06 malam sebentar saja nanti. Terus setia dengarkan kami. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuknya. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Terima kasih yang kekal setia mendengarkan Melaka FM untuk jam yang kedua ini. Masih bertemankan Cikgu Murni, insyaAllah hingga pukul 12.30 malam. Murni akan temani semua pendengar Melaka FM. Terima kasih yang dengarkan Melaka FM di waktu ini di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Semoga semuanya baik-baik sahaja, insyaAllah. Yang dah pun sampai ke rumah, selamat beristirahat kami ucapkan. Yang mungkin baru saja masuk kerja shift malam ni, ya, sangat tugas lah kami doakan. Yang masih di perjalanan, semoga sampai dengan selamat. Yang memang bertugas di jalan raya ke sana ke sini, kami doakan semoga sepanjang perjalanan anda dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jangan lupa juga, ya, sambil-sambil dengan Kamalaka FM, ikuti kami juga di semua platform media sosial yang kami ada, terutamanya di TikTok Melaka FM, kerana kami juga ada live di TikTok Melaka FM sebentar nanti. Dan pastinya juga, kan, bukan apa bila kita ada live TikTok Melaka FM ni, dapatlah kami berkenalan ukhuwah dengan rakan-rakan pendengar yang berada di luar Melaka. Mungkin tak dapat dengarkan frekuensi kami, tapi ada di media sosial, dapatlah kita berkenalan dengan rakan-rakan baru juga. Kan, bukan apa, kita pun tahu dalam Islam sendiri, tuntutan wajib dan asas penting dalam agama Islam, salah satunya adalah berukhuwah dan membina persaudaraan. Doakan semoga dengan adanya platform media sosial kami ini, dapatlah kita berukhuwah, berkenalan dengan pendengar-pendengar yang berada di luar Melaka juga. InsyaAllah. Dan akan semoga hari ini semuanya baik-baik sahaja. Dan seketika nanti untuk jam seterusnya, kita ada Zone Music tanpa henti Melaka FM.

0: kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Rock FM 102.3. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada raja menolak sembah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada raja menolak sembah.
2: Bermaksud semua orang suka dirinya dihormati.
1: Contoh ayat.
2: Di dunia ini semua orang mahu dirinya dihormati dan disanjungi. Pak kata pepatah, tiada raja menolak sembah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Rock FM.

Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka jam ketiga. Waktu ini Cikgu Murni temani semua pendengar Melaka FM. Terima kasih yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ya. Satu je frekuensi Melaka FM ataupun yang jauh di mata. Selalu Murni bagi tahu kalau boleh dekatlah di hati Melaka FM sentiasa yang dengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih yang dengarkan kami sambil bertugas, sambil beristirahat. Ya, ada yang tengah santai-santai sahaja. Ada yang baru sampai rumah ya. Ada juga yang tengah menjamu selera. Alhamdulillah, selamat menjamu selera. Baiklah, apapun ya, untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sebentar nanti, tepat pukul 8.15 minit malam. Jam ini juga kita akan dengarkan Zone Music tanpa henti. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Islam yang menyintai Allah akan sentiasa merasa bahawa sebagai hambanya tidak dapat hidup tanpa adanya kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka dari itu, menyintai Allah Subhanahu wa Taala adalah mutlak bagi setiap umat Islam. Orang yang mencintai tentunya akan melakukan segala-galanya untuk yang dicintainya. Jika seorang mukmin menyintai Allah Subhanahu wa Taala, ia selalu dan sentiasa berusaha mengikuti segala perintah Allah, berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Taala. Antara jalanan yang boleh kita dapatkan cinta Allah Subhanahu wa Taala ialah solat. Mengapa solat dikaitkan dengan rezeki? Dan rezeki itu adalah sesuatu yang boleh dikecapi, bukan hanya material, tetapi sesuatu yang sukar untuk dibezakan kerana perasaan cinta itu luas terjemahannya.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diperkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Lagu-lagu kerohanian yang menarik.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baik lah.
2: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

0: yang jauh lebih baik lagi.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Anak kita makin besar.
3: Kena mula simpan untuk masa depan.
2: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
3: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap Lok Terma.
4: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Satu Orang Melaka, Melaka FM.
1: Semangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap

Samin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnia-Nya dapat kita meneruskan kehidupan kita, menghirup udara yang segar bagi memastikan kita menjadi umat Islam yang terbaik. Alhamdulillah, pada pagi ini Ustaz nak menerangkan sedikit berkenaan dengan cara kita nak mendidik anak-anak kita ni menurut ajaran Islam dan apa yang telah disarankan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali Ustaz nak ucapkan tahniah dan syabas bagi ibu ayah yang ada anak-anak dan di

Okay, so bagi yang dah ada anak-anak atau yang bakal menimbang cahaya mata, ha, atau yang ada azam nak dapat anak-anak, ha, dengarkan, kerana tip-tip ni sangat baik kepada para pendengar ini untuk memastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Apa dia? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, selalu perdengarkan Al-Quran kepada anak-anak kita sejak lahir. Kalau ustaz lah, bukan pada sejak lahir. Dalam perut, bukan perut ustaz tau. Perut isi ustaz tu, kena kita selalu dengarkan bacaan Al-Quran. Tapi, kalau dah keluar, tu lagi baguslah. Kerana cara mendidik anak yang pertama, terutamanya, perlu dimulai dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Walaupun anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak tahu apa-apa, dia ialah malam-malam baru lahir kan, tapi bila kita dengarkan ayat Al-Quran, hati dia tenang, jiwa dia tenang, dan kita nak, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita ni mendengar benda-benda yang apa, yang baharu ni dalam hidup dia dengan ayat-ayat Allah. Itu yang kita nak kan, itu yang pertama.

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, mengajarkan dasar-dasar yang telah diterapkan oleh agama kita. Maknanya, Islam is the way of life. Cara hidup Islam yang perlu diajarkan. Contoh, cara mendidik anak menurut Islam. Selanjutnya dengan mengajarkan, contohlah kalau kita hari ini hidup dalam keadaan yang beragama, perlulah kita memulakan dengan apa? Setiap perkara, Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Nampak hari ini perkara yang cantik, kita sebut apa? Subhanallah. Kalau kita jumpa benda-benda yang pelik-pelik, Masya Allah. Ha, itu kita ajar. Benda yang simpel-simpel bagi memastikan anak-anak ni, dia sebut perkataan-perkataan yang berbentuk zikrullah. Sebab bukan apa tuan-tuan, hari ni bahasa budak-budak sekarang lah. Jangan terkejut tuan-tuan, saya kalau dengar tuan-tuan rasa geram je kan. Nak cili-cili kan mulut anak-anak yang zaman sekarang ni, dengan bahasa netizennya, dengan bahasa kecamnya, makinya, dan itu yang kita dah nak. Jadi itu adalah dua perkara, tip yang saya bagi untuk hari ni. InsyaAllah esok saya akan berikan lagi tip yang baik bagi kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik mengikut apa yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah ajarkan kepada kita. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Yo. Ya Allah, Ya Rahim.
3: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
3: Kau.
2: Ya Rahim.
3: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Wish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebal roti canai kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa padah. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Cikgu Murni di sini. 9.16 minit malam. Hai, selamat malam semua. Terima kasih untuk semua rakan mendengar Melaka FM yang terus setia mendengarkan Melaka FM di waktu ini. Dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM. Klik untuk jam keempat waktu ini. Anda terus bertemankan Murni insyaAllah hingga pukul 12.30 malam nanti. Ya, terima kasih yang sambil bekerja, sambil bertugas ya di Balai Pengawal Keselamatan yang sedang dalam pemanduan mendengarkan Melaka FM pada waktu ini. Kami doakan dalam apa saja bidang tugas dan kerja anda di malam hari ini, setiap langkah perjalanan anda dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya rakan-rakan yang singgah di live TikTok Melaka FM. Terima kasih Sis Nita. Assalamualaikum ke salam ya. Terima kasih juga Trust. Terima kasih Mak Jah kita yang berada di Kelantan waktu ni, Kak Zahra. Terima kasih Kak Zahra. Cino Iring, terima kasih menyapa. Adik Khairul Anwar, terima kasih Khairul Anwar ya. Terima kasih juga Muni ucapkan pada Kak Zura Juju kita, Mak Senah ni semua tengah sibuk ni saya tahu, tapi terima kasih sudi juga mendengarkan Melaka FM. Joker, terima kasih Joker. Hairul Sidi, terima kasih. Abang Faizal Leo, terima kasih. Kak Bulat kita lama tak dengar khabar. Kak Bulat sihat eh? Cikgu Aisyah Humaira, ya Encik Ahmad Anwar, Yop Tahir, apa khabar? Kak Mazatu Irda kita, Kak Aslina Abu Hassan, Cik Masri, Kak Jamiah, Kak Norehan, ramai lagi ni. Nanti saya bacakan lagi nama-nama rakan-rakan yang singgah di live TikTok Melaka FM. Ya betul, sambil-sambil dengarkan lagu-lagu Bollywood pada malam ni. Kejap lagi tau, 9.30 minit malam akan bermulanya. Kita buka tirai, salam namaste Apkapiara Gana. Sambil-sambil tu jom singgah ke live TikTok Melaka FM. Kita sembang-sembang santai je ya, ditemani lagu-lagu Bollywood macam biasa. Nak dengarkan lagu-lagu Hindi, jangan hantar lambat-lambat. Hantar lambat takut tak sempat, hantarkan di nombor kami 0108061023. Kalau kat TikTok pun sama juga, nak dengar lagu Hindustan, lagu Bollywood, hantar ke nombor 0108061023. Seperti biasa, sebelum saya siarkan lagu permintaan rakan-rakan pendengar, bermulanya segmen Salam Namaste 9.30 minit malam, saya nak belanja dahulu lagu Bollywood untuk anda. Sebuah lagu nyanyian Udit Narayan, Rukja Adil di Bali. Terus setia dengarkan Melaka FM mempesanakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Anak kita makin besar,
2: kena mula simpan untuk masa depan.
1: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
2: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha MVX serta wang tunai.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptpn.gov.my.
3: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ini yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
4: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.

0: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Hey, salam namaste apkapiara gana. Assalamualaikum. Hai semua, selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih yang baru je sempat dengarkan Melaka FM pada waktu ini 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih juga yang berada di live TikTok Melaka FM. Baik, kita dah buka tirai dah segmen salam namaste kita, bermakna di waktu ini hingga ke penghujung tugasan saya, saya akan siarkan semua lagu-lagu Bollywood permintaan rakan-rakan pendengar peminat lagu-lagu Hindi di Melaka FM. Jadi terima kasih ya yang sentiasa menantikan segmen salam namaste ini. Macam biasa juga, hantarkan kiriman di 01-806-1023. Suka saya nak kabarkan, kalau boleh ya, hantarlah dua lagu, tiga lagu agar dapat saya pilih salah satu lagu. Kalau lagu tu tak ada, saya pilih lagu yang kedua, begitu kan. Dan dah hantar lagu tu, jangan pula pergi hantar sekali lagi dua tiga kali ya, nanti takut-takut hilang pula nombor giliran anda. Baik, jom nak terangkan lagu permintaan yang pertama untuk malam ini. Sebuah lagu permintaan daripada Kak Yuni kita. Orang segamat nak dengarkan sebuah lagu dari filem tahun 1999 yang menampilkan gandingan adik-beradik Salman Khan, Arbaaz Khan dan juga Rani Mukherjee sebagai penaja utama heroinya. Yang mana filem ni diarahkan oleh Sohail Khan pula, adik-beradik Salman Khan juga kan. Lagu dari filem Hello Brother. Tapi bukan tu lagunya. Ya, Kak Yuni tu nak dengarkan lagu Candikidar. Lagu ni kalau dengar suara hero-nya, suara lelaki tu memang suara samahan yang sebenarnya, digandingkan bersama dengan Alka Yaning. Okey, dan juga kita ada lagu permintaan kiriman seterusnya, kiriman daripada Maklum Mahawa. Kita nak dengarkan lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Oi, ia sesuatu berlaku di hati ni kan. Ia katanya lagu ni diucapkan kepada Mak Jah, Popo, Amar di Sabah, Pak Tua, Cik Ramli, Pak Wan, Mak Usraja Alia, Cik Mah, Kak Ram dan semuanya sekali yang mengenali diri Maklum Mahawa dengan ucapan selamat mendengar semuanya. Terima kasih Maklum Mahawa. Jom lain dahulu sebuah lagu nyanyian Samahan dan juga Al-Kayat ni, Candikidar. Hasan untuk anda, salam namaste, apka piara gana.

Karaoke. Untuk anda, sebuah lagu filem tahun 2002. Kan? Sudi tak awak berkawan dengan saya? Kok lepas ni, ya, nak berkawan seseorang, ya? Bolehlah kan? Mesti Dosti Karaoke. Kan? Awak sudah tahu dah. Ni mesti dengan Salam Lamastin, ya? Tapi kan, ingat tak dalam filem Mesti Dosti Karaoke ni, salah satu lagu yang memang kalau ikutkan durasinya pun agak panjang, ya? 12 minit lebih. Lagu medley tu yang ramai suka dengar, lagu medley tu kan? Sebenarnya, kalau kita lihat faktanya, ya, Rahul Sharma selaku pengarah muzik, dia dah tapis dah sebenarnya pada mulanya lagu untuk medley tu dia telah pilih 250 buah lagu. Bayangkan berapa banyak lagu dia nak masukkan dalam medley tu, tapi akhirnya hanya 18 lagu yang dipilih. Sebabnya kalau tak lagi panjang, mau 1 jam lagu tu nanti kan. Itu sebenarnya faktanya lah, jadi kalau dengar lagu medley tu ada 18 buah lagu yang telah pun dirangkumkan menjadi lagu medley dalam filem Mujizat Dosti Karaoke. Okey, jom tunaikan lagu seterusnya. Terima kasih yang tekan kiriman di 010-806-1023. Kita dengarkan lagu permintaan seterusnya, kiriman daripada Mak Jah kita. Ni Mak Jah. Mak Jah nak dengarkan sebuah lagu lama, sebuah lagu dari filem tahun 1962, filem Profesor. Sebuah lagu dari filem yang dibintangi oleh Shami Kapoor, yang ketika itu digelar sebagai Raja Gele India, bersama dengan aktris baru masa itu, Kalpana. Tahun 62 ni lagu ni, Mecheli Mecheli. Terima kasih Mak Jah permintaan lagunya. Mak Jah menyapa Zura Juju, tak lupa juga Amar di Sabah, Cik Maslan dan isteri di Muar, dan semula yang mengenali Mak Jah dengan ucapan ya, selamat mendengar Hindi pada malam ini, ya, apka piaragana syukria. Amboi Mak Jah, terima kasih Mak Jah. Juga kita ada permintaan lagu kiriman daripada Abis Semutar, nak dengarkan sebuah lagu dari filem Ek Rishta, nyanyian Kumar Sanu dan juga Alka Yannick, Dilagane Kisah Zahas, untuk hiburan semua pendengar Melaka FM. Ucapan abis kita katanya, ya, salam namaste buat seluruh rakan pendengar Melaka FM yang dekat di hati, terutama pada rakan-rakan yang sentiasa ada di salam namaste dan menceriakan segmen ini. Selamat berhibur dari hidup bosan katanya. Harap tak bosanlah dengar lagunya, ya. Jom lain dahulu sebuah lagu Oldies tahun 1962, nyanyian Muhammad Rafi dan juga Lata Mangeshkar. Mechali Mechali, salam namaste apka piaragana.

σας, ο Λιμνάτ FM. Σαλάμ, ναμαστή.

setiap hari Selasa 9.30 minit malam. Baru curia, baru kangena. Hey, salam namaste, apka piara gana terus menemani anda dah pun 10.30 minit malam pada waktu ni yang sedang mungkin bermedia sosial sambil dengan lagu-lagu Bollywood pada malam ni. Pastikan apa saja info yang anda baca kan, kalau nak kongsikan pastikan sahih ya, jangan kita tersama terkongsi berita yang tak sahih ataupun berita palsu. Ha, ni yang paling bahaya sebabnya untuk kesalahan menyebarkan berita palsu di bawah Seksyen 233 atau Komunikasi dan Multimedia 1998 AKM 1998, anda boleh didenda maksimum sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi ya, kalau nak kongsi tu ya, berhati-hati, semak dahulu kesahihan berita anda baca betul ke tidak ni kan. Yang nak semak berita, anda boleh saja pergi ke portal sebenarnya.my. Baik, jom teruskan lagi lagu permintaan. Ada dua rakan pendengar kita minta lagu yang sama. Jadi saya rangkumkan sekali permintaan lagu daripada Mak Nap dan juga Kak Zahra. Ha, nak dengarkan sebuah lagu dari filem Andas Hena Bolo Bolo. Okay. Kiriman daripada Kak Zahra kita ya. Kata Kak Zahra, orang semuanya Selangor ni nak dengarkan lagu Hena Bolo Bolo ni, nyanyian ataupun dari filem Syami Kapoor dan juga Hemang Malini, ditujukan khas kepada Aisyah Humairah, Mazatul Irdam, Zura Juju, Manap dan semua pendengar Melaka FM. Dan tak lupa juga pastinya semua sayap-sayap radio nombor satu orang Melaka tak kira di mana berada. Dengan ucapan selamat malam, selamat berehat, dengarkan lagu-lagu Bollywood pada malam ni. Tak lupa juga ha, Kak Cik Abadi katanya dari Pokok Sena Kedah, happy birthday, semoga sihat selalu hendaknya. Terima kasih Kak Zahra. Juga daripada Manap, kita pun minta lagu yang sama. Kata Manap, lagu ni teringat masa zaman tengok wayang di padang sekolah dahulu. Boy, semua kita hibur, semua pendengar dan juga Moni. Terima kasih. Ah, terima kasih juga Manap. Jom kita lain dahulu sebuah lagu dari filem Andas Hena Bolo Bolo. Khas untuk anda. Salam namaste. Apka.

Dari filem Bazigar, nyanyian Kumar Sanu dan juga Al-Kayani. Sebuah lagu yang cukup indah. Ya, kisah percintaan yang cukup mencabar dari filem Bazigar. Filem lakonan Syaruhan dan juga Kajol, ya, tahun 1993. Yang mana sebenarnya pada mulanya watak Syaruhan ni kan, watak Ajay Sharma ni dan juga Vicky Mahota, dia buat dua nama kan. Sebenarnya pada mula ditawarkan pada ketika itulah pelakon yang lebih hebat lah, Samahan, Anil Kapoor, Ashik Kumar dan juga Ajay Rifgan. Tapi semua tolak peranan ni sebabnya mereka tak nak imej hero baik mereka ni terjejas. Sebab kalau kita perasan watak dari filem Bazigar ni, ya, Syaruhan membawa, pertama kali dia membawa watak protagonis negatif, antiwira lah, watak kirinya, watak penjahat. Tetapi disebabkan dia berani memilih watak inilah, dia telah berjaya merangkul anugerah filem fair pertamanya bagi kategori pelakon lelaki terbaik. Kiranya percaturan dia tak salah lah kan. Okay, terima kasih untuk Abang Z1357 yang hantarkan permintaan lagu ini untuk semua pendengar Melaka FM dalam segmen Salam Namaste. Baik, jom teruskan lagi lagu permintaan yang masih sempat lagi sesiarkan untuk pada malam ini sebelum berakhirnya pukul 12.30 malam. Ramai hantar lagu lagi ni, tapi kita cuba, ya, kita cuba sehabis baik untuk tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Ini dia kiriman permintaan daripada siapa namanya, ya? Kejap, ya. Hilang pula nama. Terima kasih. Katanya nak menyapa semua pendengar-pendengar Melaka FM. Kak Kamisa. Kak Kamisa Baharam. Nak dengarkan lagu Boleh Cudia. Amboi. Semua lagu joget ni macam tak bagi kita tidur je ni, ya. Katanya Kak Misa dari Melimau. Nak dengarkan lagu Boleh Cudia. Ditujukan khas kepada semua pendengar dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Kak Misah dari Merlimau. Juga kita ada permintaan lagu kiriman daripada Kak Diana. Kita nak dengarkan sebuah lagu dari Filman katanya, ya, untuk semua pendengar segmen Salam Namaste dengan ucapan selamat malam. Yang mana lagu dari Filman ni juga diminta oleh Sis Ina Zulkifli kita, rakan baru kita di TikTok. Ya, katanya nak sampaikan ucapan lagu ini khas kepada suami tercinta. Tak silap saya Muhammad Rafiz tadi, ya. Tak silap lah. Kalau salah nanti saya betul balik, ya. Terima kasih Sis Ina. Lepas ni minggu depan boleh dah hantar lagu dekat nombor kami 0108061023. Lain dahulu Boleh Cudia, khas untuk anda. Salam Namaste, Apka Piaragana. Boleh.

Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif perkukuh potensi ekonomi jingga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara itu bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pelarian Myanmar memerlukan penyelesaian secara diplomatik, bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang.
1: Our position is to protect their welfare concerns, human rights concerns, but to just condemn us for taking this initiative, I don't think it's fair. We are trying to find an amicable resolution to this issue.
0: Tegas beliau, kerajaan akan terus menggunakan saluran diplomasi bagi menetapkan syarat dan parameter yang sesuai, termasuk aspek keselamatan serta kemudahan untuk mereka yang dihantar pulang. Kira-kira 87,000 pesakit bakal menerima manfaat penghantaran ubat secara percuma menerusi inisiatif ubat melalui pos UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun bermula Khamis ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara.
2: Maka kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta. Tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pembiayaan UMP di Lobi Menara Komunikasi di Putrajaya. Pada majlis sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif UMP berkenaan amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman.
3: Dan lebih mustahak itu manfaatnya, manfaatnya kepada rakyat khususnya di daerah-daerah pedalaman. Bayangkan mereka nak datang untuk ke fasiliti-fasiliti hanya untuk mengambil ubat-ubatan dan medication mereka, ya. Jadi ini sangat dari sudut kos, masa mereka, convenience punya, permudahkan mereka.
0: Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030. Selaras perkembangan industri serta pelaksanaan pelbagai projek rel termasuk projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan, perkembangan itu meningkatkan keperluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, dengan melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi kehendak industri berkenaan. Jelas beliau, Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kurikulum yang lebih selari dengan keperluan industri, termasuk kemahiran dan pengetahuan berkaitan sektor rel. Sektor kreatif terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sektor berkenaan telah menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNKA pada 2024.
4: Memang kita telah meletakkan ekonomi jingga ini sebahagian daripada usaha untuk kita meningkatkan kedudukan nilaian industri kita. Malah di peringkat kerajaan sendiri pun kita telah tubuhkan Majlis Ekonomi Jingga yang diperluaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sebab itu antara rentetan dan sorotan daripada RMK ke-13, perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu, sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan.
0: Tambah beliau, tumpuan bukan sekadar memperluas penyertaan dalam industri kreatif, tetapi meningkatkan pemilikan harta intelek, nilai pelaburan dan ekspor, selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP masing-masing menduduki tempat ke-10 dan ke-11 dalam senarai pelabuhan kontena tersibuk di dunia. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata pencapaian itu mencerminkan perkembangan positif sektor pelabuhan negara serta peranan penting Malaysia dalam rantaian perdagangan global. Berdasarkan senarai Lloyd's List 100 Container Ports 2026, Pelabuhan Klang mengendalikan lebih 15.13 juta unit bersamaan kontena 20 kaki TEU pada tahun lepas, meningkat 3.4% berbanding 2024. Ini pula berkaitan kes kematian seorang pelajar asrama di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dua pelajar berusia 16 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek merupakan pelajar tingkatan 4 dan tinggal di asrama sekolah sama dengan mangsa. Polis terus menyiasat kemungkinan wujud unsur buli dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara. Pemandu kereta api jarak jauh didakwa di Indonesia selepas didakwa gagal menghentikan kenderaan itu pada jarak yang sesuai sebelum merempus sebuah gerabak khas wanita di belakang tren komuter yang berhenti April lalu. Nahas pada 28 April, berhampiran stesen Bekasi Timur itu mengorbankan 16 penumpang wanita, manakala 107 lagi cedera. Siasatan awal, pihak berkuasa mendapati pemandu berusia 37 tahun itu membrek terlalu hampir dengan tren komuter yang berhenti. Pemandu berkenaan berdepan beberapa pertuduhan dan boleh dihukum penjara sehingga 12 tahun jika disabitkan kesalahan. Sistem kesihatan Yaman bakal lumpuh susulan peningkatan konflik yang menyebabkan ratusan individu terbunuh dan sekurang-kurangnya 145 ribu penduduk terpaksa berpindah bulan ini. Pengarah kecemasan pertumbuhan kesihatan sedunia bagi rantau Mediterranean Timur, Annette Helzman berkata, konflik terbaru semakin menekan sistem kesihatan yang sudah rapuh selepas lebih sedekat dilanda perang saudara. Dia berkata 9 kemudahan kesihatan di Taiz, Las dan Hodeidah terosak, ditutup dan tidak dapat digunakan atau telah diserang secara langsung. Penghantaran minyak melalui Selat Hormuz semakin meningkat dan kini mencapai 65 hingga 70% tahap sebelum perang. Angka itu adalah untuk semua produk bahan bakar termasuk gas petroleum, cecair dan produk ditapis seperti petrol. Berbanding tempoh sebelum perang, kira-kira 80% minyak mentah dan peluap yang tidak diproses melalui selat itu. Penganalisis Amena Bark daripada pembekal data Klepler turut melaporkan pemulihan dalam ekspor minyak dari teluk berkenaan. Peningkatan dalam penghantaran minyak dari Arab Saudi juga menyumbang kepada peningkatan dalam ekspor tersebut. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM bersedia memastikan kelancaran pertunjukan udara bersempena perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang. Persediaan berkenaan termasuk penerbangan rendah pesawat Gulf Air pada 4 Oktober ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Navigasi Udara CAAM, Zainal Abidin Maslan berkata penerbangan rendah itu telah diselaraskan dengan pasukan CAAM termasuk Pusat Kawalan dan Menara Kawalan KLIA bagi memastikan gangguan terhadap trafik udara pada hari perlumbaan berada pada tahap minimum. Lituania di Langkawi 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Malucelli melakui kemenangan keduanya pada kejohanan kali ini bukan mudah selepas berdepan saingan sengit pada perlumbaan peringkat 3 hari ini. Malucelli berkata kekuatan pelumba dari pasukan pencabar menjadikan perlumbaan sejauh 189.4 km itu sengit sehingga ke garisan penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87 ribu pesakit. Sektor kreatif perkukuh potensi ekonomi jingga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, salam namaste Abkapiara Gana, masih menemani anda untuk jam terakhir Cikgu Muni di sini untuk Santai Relax MFM 6 hingga 12 tengah malam. Terima kasih ya yang tetap setia mendengarkan Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun secara dalam talian RTM Klik, dan terima kasih juga yang berada di live TikTok Melaka FM. Kata Encik Senyap kita dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan balik rumah ke tu, ya, hati-hati dalam perjalanan ya. Dan ramai juga rakan-rakan kita waktu ini yang habis kerja bertugas hingga pukul 11 malam kan, dah selesai kerja, alhamdulillah. Ya, dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan, semoga sampai ke rumah dengan selamat, balik rumah tidur kan, letih kan kerja tadi, yang penting jaga diri baik-baik. Ya, ada juga yang mungkin nak pergi makan dulu, nak santai-santai dahulu. Terima kasih yang sudah temankan saya hingga pukul 12 tengah malam nanti, masih dengan lagu-lagu permintaan malam ni, lagu-lagu Bollywood sahaja. Tadi, sebentar tadi, kita dah dengarkan sebuah lagu dari filem Barat, lakonan Samahan dan juga Katrina Kaif, lagu nyanyian Shira Ghoshal dan juga Nakash Aziz, Slow Motion. Lagu ni diminta oleh Lutfi Daim bin Azmi, menyapa semula pendengar Melaka FM dan juga emak tersayang yang sentiasa mendengarkan radio nombor 1 orang Melaka. Tak lupa juga kepada kawan-kawan yang berada di PDK seluruh Muo. Betul ya, Muo. Terima kasih Lutfi Daim bin Azmi. Jom dengarkan lagu seterusnya, permintaan lagu daripada Sihab PJ. Hai, nak dengarkan sebuah lagu dari filem Syaruhan katanya, Mehdi Laga Kira Kena. Amboi, nak suruh kita joget lagi ke ni? Ya, tak jadi tidur ni. Buat halwa telinga semua pendengar Melaka FM katanya. Terima kasih Sihab PJ. Dan juga ada lagu permintaan daripada Mak Yah, nak dengarkan sebuah lagu dari filem Bobby katanya, ditujukan khas kepada Mak Nap sekeluarga, Ayah Daji Kadir sekeluarga, Kak Bik Jeram, Kak Nani Pelangai, Mak Busu Raja Alias, Ramli Betamhulu, Jasli Hamid dan juga Ram Lubuk Cina. Apa khabar semua? Selamat malam. Terima kasih Mak Yah kita. Mak Yah, mimpi indah-indah kejap lagi eh. Lain dahulu sebuah lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Mehdi Laga Kira Kena. Salam namaste Abka Piaragan.

0: atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Salam.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Baiklah, nampaknya sampai setakat ini sahaja Cikgu Murni temani anda semua dalam Salam Namaste Apka Piara Gana bagi Santai Relax MFM 6 petang hingga 12 tengah malam ya. Kita tutup dahulu tirai Salam Namaste untuk minggu ini. Ya, kita buka kembali tirai untuk Salam Namaste minggu hadapan hari Selasa 9.30 minit malam. Apapun, sekali lagi terima kasih kepada semua pendengar-pendengar, teman-teman, otai-otai Melaka FM yang temankan saya hingga pukul 12 tengah malam ini. Ya, hantarkan permintaan lagu, yang hantarkan ucapan-ucapan. Andai kata ada saya terlepas pandang ucapan lagu anda, ada lagu yang tiada minggu ni ya, saya mohon seribu kemaafan. Nanti kita akan cuba siarkan di lain segmen. Ya, apapun, terima kasih yang dengarkan Melaka FM sampai bertugas, sampai bekerja. Ya, elok-elok bekerja, jaga diri baik-baik. Dan juga yang nak tidur dari tadi tak dapat nak lelap kan, nak tidur je, lagu seronok pula dengar ya. Dah boleh tidur dah, jangan lupa doa mimpi indah-indah belaka. Doakan juga semoga hari esok menjadi hari yang lebih baik dari hari ini, insyaAllah. Terima kasih juga ya rakan-rakan di live TikTok Melaka FM yang temankan saya sepanjang live TikTok ni, yang beri kasih sayang, yang sembang-sembang santai. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jangan lupa Gegar Pagi bertemankan DJ Lia pula untuk Gegar Pagi edisi hari Rabu. Tak lupa juga terima kasih rakan-rakan saya di Bilik Kawalan MCR, Kak Nora dan juga Saudara Ayub yang turut bertugas dengan saya hingga tengah malam ni. Dan terima kasih kepada rakan-rakan di Balai Pengawal yang sentiasa memastikan keselamatan kami semua warga Kerja Melaka FM terjaga dengan baik. InsyaAllah kita jumpa lain waktu. Jaga diri, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Mimpi indah-indah belaka. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi. Bye-bye.

0: tetap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih untuk Aizat yang telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, ucap syukur, alhamdulillah. Dan itu yang kita mahukan. Kita sihat, kita boleh cari rezeki. Kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Dan kita sihat, yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah anda boleh dengarkan menerusi MyTV 701, Astro 869, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik pada waktu ini. Kita bertemu di Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Boleh ya? Geng apa dia? Macam biasa, geng Buruh Hantu. Nampak nama tu nampak ganas, tapi jangan risau, geng Buruh Hantu memang hatinya sangat-sangat baik, sangat-sangat sporting. Dan sepanjang 6 jam ini, saya akan memberikan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Dan juga saya hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Jadi terus kekal setia, stay tune. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, macam biasa, mood apa dia? Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kerana tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Lagu-lagu

Sejeringan Pelesit Kota membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur katanya. Alamak, tak geng saya lah. Kata geng ke buruh hantu. Buruh hantu mana tidur kan. Tapi yang nak berehat tu, nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Kita galas tanggungjawab dan juga amanah yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Yang paling penting berkat. Peniaga-peniaga se-Malaysia juga, terutamanya mereka yang sedang berniaga kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran, terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey. Macam mana perniagaan hari ini? Mudah-mudahan semakin hari semakin maju. Semalam 29 September adalah Hari Jantung Sedunia. Jadi jagalah jantung anda. Sebab apa? Sebab jantung ni merupakan organ yang paling penting sebenarnya bagi setiap individu, yang dan juga perlulah dijaga demi kesihatan yang lebih baik. Dan salah satu punca utama penyakit jantung adalah disebabkan apa dia? Pertamanya, pemakanan yang tidak sihat. Yang kedua, gaya hidup yang juga gaya hidup yang tidak aktif lah. Jadi kalau kita periksa bagaimana tahap kolesterol kita, kalau dah sampai border tu, hati-hatilah. Jadi masih belum terlambat lagi untuk kita mengubati ataupun mengubah tabiat pemakanan kita demi jantung kita yang lebih sihat. Jadi mari kita sama-sama jaga jantung kita dari penyakit dengan mengamalkan tips. Mengamalkan tips apa dia? Makan, ambil makanan yang tinggi serat, kekalkan berat badan ideal, kurangkan minuman manis. Kita hadkan makanan tinggi lemak dan juga kolesterol, makan buah dan juga sayur pelbagai warna ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda, semua okey? Ada katanya hujan bang ni sekarang ni, okey. Yang hujan sejuk, tarik selimut ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubeng Pasu, Pulau Pinang, di seberang Perai, Selatan, Barat Daya dan juga Timur Laut, Perak di Kerian, Terengganu di Kemaman, Pahang pula di Bentong dan Kuantan, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu, Sabah di Sandakan, di pedalaman Persiangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribut lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang rancak di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti.

0: Puan,
1: Puan, Abang, Kakak. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Crystal dengan penasaran. Cuaca masih lagi dilanda jerebu. Kalau pukul 8 malam tadi, sebanyak 36 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, terutamanya melibatkan di sebelah semenanjung, di Johor, di Negeri Sembilan, Terengganu, Pahang, Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, juga di sebelah Perak. Jadi dalam keadaan jerebu ni, seperti biasa, jaga kesihatan anda baik-baik, minum air secukupnya. Kalau balik ke rumah tu, terus mandi je kan. Kita kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya kepada anak-anak kita. Dan saya percaya sekolah-sekolah juga menghadkan aktiviti di luar sekolah yang melibatkan kurikulum, mungkin ada pendidikan jasmani dan sebagainya. Terima kasih untuk anda yang terus laporkan diri. Ada Elbiana Rosiliana dari Kumang, Sarawak. Ahmad Nurul Amri juga dari Sarawak.

Encik Awang juga Terengganu Setio. Hatun Atun Ramlili dari Sibu Sarawak, Real Adi dari Damansara Damai, Cik In katanya, Izati Zati. Kita ada Syah Putra Mesing Johor, Nida Wahida dari Senai JB, Intan Hamid, Nur Isa. Kita ada Jumizan Atan juga hadir dari geng Wakaf Kampung Kangkar Caah. Katanya ada Atan, Jo, Lan, Mat, Mentaka, Miss Ajib. Oh, sentiasa menemani GBH katanya sampai pagi. Mantap. Jordan, Jimmy, Tangai, Mazlan, Maria dari Kota Baru, Manda, Izzat. Kita ada siapa lagi? Ramai ni. Nodiana, Nodin dari Miri, Sarawak. Kita ada Bida dari Saju, Iskandar Putri, Johor, Nani, Ani dari Kuala Kurau, Perak. Khairul Anwar. Kita ada Akila Melson, Agnes Emma, Miri Sarawak. Princess Su, Razak Balangi, Nur Azila, Jamal Aloha, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Pak Su Omar juga turut bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Bia-Bia, Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Lin Roslinda, Zek Pak Ya, USYMC dari Seremban balik ke Perlis, luncur dalam kereta, hati-hati. Marsa Saleh, Abdul Jalil Tahir, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca panas. Hamdan Arifin, Tantari Mas Merah, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Iza KBE, Rosli Hasni Lee. Dia kata salam luncur, on tak on, kasih on terus sampai pagi, boleh tak boleh, hey. Mana lagi geng-geng berhantu, laporkan diri dengan saya. Bukan saja di Facebook, bukan saja di Instagram, tapi di live TikTok juga. Jangan lupa ya, sama-sama kita meriahkan live TikTok Nasional FM sampai ke pagi. Jom terus layan lagi. Ini daripada komposernya Said Yusof Jamalulail, SYJ ataupun Sofia dengan orang Timur. Kita semua orang Timur. Jaga adab, jaga peribahasa, jaga diri. Saya pasti anda semua adalah insan yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab kita adalah Malaysia. Dan orang Malaysia pastinya mempunyai hati dan juga nurani yang sangat-sangat terpuji. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti.

nobody.

Ekspedisi membawa kita tepat jam 1 pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Kita dah memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, Nasional Geng Berhantu. Peminat-peminat sukan pemotoran, terutamanya F1, ramai yang tak sabar menyaksikan F1 nanti yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor setelah sekian lama tak ada di negara kita. Kini kembali lagi. Bila waktunya? Tarikhnya bila? 2 hingga 4 Oktober 2026. Dapatkan tiket-tiket tau. Tapi bukan saja sukan pemotoran ataupun F1 yang disajikan untuk anda, tapi juga litar rasa madani juga dibawakan untuk anda. Cita rasa Malaysia ke pentas antarabangsa. Lebih 30 produk usahawan F&B tempatan juga akan dibawa ke pentas global menerusi penganjuran Lita Rasa Madani Kuskop sempena Bahrain Grand Prix 2026. Jadi sama-sama kita singgah, sama-sama kita rasai dan juga tunjukkan sokongan kita kepada usahawan lokal yang akan memeriahkan pengalaman perlumbaan dengan cita rasa Malaysia. Jadi kita hebatkanlah perniagaan Malaysia. Geng-geng F1, pengunjung-pengunjung yang bakal menyaksikan Bahrain Grand Prix 2026 yang akan berlangsung di litar antarabangsa Sepang Selangor, jangan lupa ya, kunjungi pelbagai produk yang dibawakan kepada anda. Terima kasih geng-geng berhantu. Ada Fikri 92 yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Nasaruddin juga hadir. Ada Anak Utara Channel, Mesara, Karim Hamid, Faizal dari JB, Afiq Ruzaini, Halimah Ahmad, Ehsan Adelu, Arman 82 bersama dengan rakan-rakannya Nizam, Aidil dan juga Mio yang sedang meronda di WCE, Lebuh Raya WCE ya. Selamat meronda Lady Pink Aida. Kita ada Aini 67 yang tengah bekerja di CCM. Putri Farisha Latifah Afizah 81 Delima, Pak Abu 74 Zakatin Ram, Rosilah Ramli. Siapa lagi yang melaporkan diri? IIPHY Nur Cahaya dari Perlis, Saiful Anwar Jajah 83 Pengambil Cinta, Anja Bikers KL, Muhammad Azmi dari Kelantan, Carol juga turut sama-sama, Anak Anton dari Kudat Sabah, Ida Khairi Pasir Mas, Nur Aida, kita ada siapa lagi? Siti Fatima, Nur Adila, Pak Cik dari Alustar, Lavender Girl, Muhammad Mohadir, Lara Saufi, Wang Spawi, Abang Backpink, Mira Boy, ada Ismi Pal, ada Ismail Siri, Hayati Ahmad juga. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu. Alan Burger Geni Drive Pening hadir juga. Semua okey lagi. Saya harap geng-geng berhantu semua okey. Akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi bersama dengan saya. Tadi kita dah layan lagu-lagu hanggup kepala kan. Lagu-lagu rock. Di berbagai rentak waktu ini sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa.

paduan suara Udit Narayan Alkayani dan juga Kavita menerusi lagu Koin Milik Gaya, lagu dalam filem Kuch Kuch Watahir, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu akibat konflik Asia Barat, banyak perniagaan terkesan. Bukan negara Malaysia saja yang terkesan, malah seluruh dunia ada yang sampai kehilangan kerja. Jadi dengan itu juga lebih 400,000 peluang pekerjaan ditawarkan menerusi portal My Future Job tau. Jadi bawasan liaan pertubuhan keselamatan sosial berkesa bagi membantu pekerja yang mungkin terkesan akibat konflik Asia Barat. Jadi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan menyatakan walaupun kesan konflik itu terhadap sektor pekerjaan negara masih minimum lagi, tapi kerajaan sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya pemberhentian pekerja. Jadi kerajaan menerusi berkesa juga turut menyediakan bantuan kepada individu yang hilang pekerjaan selain menggalakkan mereka mencari kerja baru yang bersesuaian menerusi portal berkenaan. Jadi sesiapa yang kehilangan kerja nak cari pekerjaan, pergilah ke My Future Job portal berkenaan kan, kita isi je, mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki anda di sana. Jangan cepat berputus asa. Ada yang berputus asa, ada yang rasa tidak bahagia. Ya, yang paling penting kunci kebahagiaan tu apa dia? Jangan membenci sesiapa pun walaupun kita dizalimi. Jangan bersedih. Terlampau bersedih pun tak boleh juga walaupun masalah begitu berat kan. Hidup dengan sederhana walaupun apa yang ada, meskipun serba ada, serba tak ada, hidup dengan sederhana. Yang paling penting kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala-galanya dipermudahkan. Walaupun keadaan susah, kita perbanyakkan sedekah walaupun saat kita dalam keadaan susah. Tersenyumlah walaupun hati sedang menangis. Yang Burhan tu, Amy Bob Parker melaporkan diri bersama dengan saya, Zarina Ina. Kita ada Asmadi dari Alu Gajah, Hate Banging, Abang Lori, Nursafa Marwah, Misai, ada Yong Iza, Junaida Kamarin, Double Shark, RCMY dari Baling, ada Azrin Hanapi, Sherry 76 berbangun katanya. Ini pendengar kita di Australia sebenarnya. One Legend, Abang Lori, G Long, Putri Lilin, Fiza Riza, Wajah Kuning, Cikgu Ati, Noraini, Norjes dari Sandakan, Farhan. Kita ada Liana Cik Putih, Akak Chomel, Wan Afif, Dribble Lori TBC, Port Klang, ada Emma Chomel, Rina Nina, ada Zai Putri, Delisha, Port Ju, Rosita Uji, ada siapa lagi? Ainul Putih, Ruslan Zakaria, 3 Ainul, Ajib 8189, Fairuz Ahmad. Terima kasih banyak-banyak. Nur Aris memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz John Burger juga turut hadir, MP3 School. Okey, jom Zikir Fili Kuala Terengganu. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya untuk kita bertukar mood jiwa kita, mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau kenangan manis pahit dalam hidup anda. Kalau boleh imbau kenangan manis je, kenangan pahit jangan diimbau, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi kalau nak imbau juga, pastikan kita renungkan apakah pembelajaran dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada kenangan itu. Sebab kenangan itu meninggalkan pengalaman. Pengalaman itu menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya Allah. Pengalaman itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Rahim Osman, dirik oleh Jui dan juga Adit Obi. Lontaran suara Inka Christie menerusi lagunya Nafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

persembahan kumpulan Handy Blade dengan kau yang bernama Seri. Di mana yang bernama Seri? Seri dah tidur. Ada yang kata Seri dah tidur, bang. Ramai. Ada juga Seri yang tengah buat kuih. Ada juga insan yang bernama Seri yang tengah bekerja pada waktu, waktu ini. Baik, sama memandu kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Kita belum lagi tegur pemandu-pemandu se-Malaysia, kan? Mana pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Kasih horn satu kali untuk National Game Berhantu. Pam-pam-pam. Ramai yang sedang memandu di atas lebur raya pada waktu ini. Bukan saja di lebur raya di Jalan Persekutuan, tapi cerita pasal lebur raya ni, tahu tak lebur raya pertama di negara kita bermulanya tahun bila? Ramai yang tak tahu. Yang tahunya kita lalu bayar tol. Tapi untuk sejarah lebur raya di negara kita, kan, bermula pada bulan Mac 1964 tau. Sementara bayaran tol pula diperkenalkan pada Mac 1966 menerusi lebur raya Tanjung Malim Slim River, yang menurut data juga merupakan lebur raya pertama di Malaysia dan juga di Asia. Jajaran sepanjang 24 km itu mengenakan tol 50 sen ke atas kereta sebelum bayaran itu dimansuhkan pada 1994 susulan siapnya lebur raya utara selatan. Namun begitu, sejarah lebur raya dengan capaian terkawal di negara kita bermula dengan lebur raya persekutuan yang dibina pada tahun 1974 dan juga siap sepenuhnya 1977. Dan selepas itu, sektor pembinaan lebur raya di negara kita terus berkembang, khususnya selepas lebur raya utara selatan siap dan juga beroperasi. Selain pengoperasian lebur raya yang juga dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya kepada syarikat swasta menerusi dasar pensewastaan bermulanya era tahun 1980-an. Kena tahu jalan raya yang kita lalu tu sejarahnya dibina bila. Kita setiap hari lalu je jalan raya tu, kan, lebur raya, tapi tak tahu sejarahnya. Baik, Atia Zuriati, selamat pagi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Ismi Mai Zikri, dia katanya dalam perjalanan ke JB. Okey, selamat memandu ya, Ismi. Zainu, kita ada Syam Nurin, Acu Nizah, Norlidah, Masa Saleh, Tiger Aini, VZ85 dari Puchong, Hesh dari Pekan, dari kita ada Bro M, kita ada Mak Tok, Kupu-Kupu Beracun, Nur Pineng, Ramlahdin, Remy 78, Wiley, Ziti Zaliha, Nisa Jerantut, Aida Abdul Jamil, kita ada Amoy Cantik, Hai Ian, pendengar National FM, Mawar Merah, Pak In Burger 7 Ibaling, kita ada Mas Nor, Kak Laisa, KZ yang juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Lapor diri, jangan lapor diri saja terus, tapi terus kekal setia teman saya sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Mazuki. Ini dia persembahan daripada Shima dengan Sedar. Sedar tak sedar, kita dah memasuki jam yang ketiga sebenarnya, 2 minit pagi. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya

daripada komposernya Wan Zul, kumpulan EYE, menerusi lagunya Namamu Kini Jadi Sebutan. 2.27 minit pagi. Oh ya, berbaki 6 hari lagi untuk kita sama-sama mengikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-66 yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, bermulanya 6 hingga 10 Oktober 2026. Temanya adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang ataupun di mana-mana saja, jom sama-sama kita memeriahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa. Sama-sama kita datang beramai-ramai ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, ya. Berbaki 6 hari lagi. InsyaAllah saya juga akan berada di sana. Cuaca yang terbaru dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Yan, Kuala Muda, Langkawi, Kubang Pasu dan juga Kota Star. Seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Batang, Padang, Mualim, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Pahang, di Cameron, Highland, Raub dan juga Lipis, Selangor, di Sabak, Berenam dan juga Hulu Selangor, Sabah, di Kudat, Pitas, Sandakan, Labuk, Sugut dan juga Paitan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh memuat turun My Cuaca dekat App Store tu. Senang je, memuat turun My Cuaca. Kita boleh semak, kita boleh tengok keadaan cuaca, kita nak lakukan aktiviti luar rumah. Sediakan payung sebelum hujan. Muhammad Nur, tiap-tiap malam saya bersama dengan GBH. Mantap, itu yang kita mahukan. M. Rizal 80 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nur Hakma Senin, ada Nuras, ada Mana Kazuha, Widuri, Mid, Kompom, Azri Aziz, Normala, Abdul Hamid, Wani, ada Mael, ada Ahmad Nurul Amri, Noliana, Pak Su, Mak Su, Botak Bahau yang melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi? Siapa lagi? Mas Turang, dia katanya salam hadir. Yang hadir di live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih laju sikit lah, kasih semangat sikit. Ada yang terkenangkan tentang cinta. Cinta sejati di hatiku hingga nanti ku mati, kan? Kaulah cinta abadi di jiwaku hingga akhir hayat ku nantikan. Tapi kalau kita sebut pasal cinta sejati ni, dia perlukan apa? Cinta sejati ni perlukan apa? Dia cinta sejati ni, dia sebenarnya perlukan cinta yang tulus apa adanya lah. Cinta yang tidak pernah kata orang tu memandang keadaan rupa, keadaan fizik, harta dan juga tahta. Itu cinta sejati. Mama Iqbal lah bersama abang kita, okay? Ada Izan juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Dan mesik suara Nurul, menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke? Ada yang dah menangis tepi pucuk katil? Jadi kalau dah menangis, kita tambah lagi tangisan itu. Teruslah yang GBH.

Sorotan Harian Sukan Asia IT Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Dilukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Ha, siapa yang rampas? Jangan tanya saya, tanya si dia lah. Kalau tanya saya, mana saya tahu kan? Walaupun saya ada mangkuk ajaib kan yang boleh tengok anda, tapi saya tak tahu siapa yang rampas cinta anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasanoga Berhantu. Diam tak diam, kita dah memasuki jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu yang berbahagia, 30 September 2026. Semoga hari Rabu hari ini membuka kebahagiaan buat kita semua ya. Kalau semalam siapa yang rasa kecewa, rasa tak senang hati, rasa macam-macam lagi, rasa berputus asa mulai pagi ini, kita kembali bersemangat dalam hidup. Semangat-semangat terus dalam kita menghadapi pelbagai ujian. Ujian ni memang takkan berhenti tau. Lepas kita melepasi satu ujian, dia akan datang ujian yang lain. Begitulah kehidupan kita sebenarnya, sampailah ke akhir hayat kita. Ujian datang macam-macam, bukan saja ujian dari segi kehidupan, ujian percintaan, ujian perhubungan, ujian dengan adik-beradik, macam-macam lagi ujian dan dugaan. Ujian poket, tahu tak poket? Diuji dengan kesusahan, kesenangan, macam-macam lagi ujian. Semoga kita dapat menghadapi segala ujian itu dengan hati yang tenang dan juga tabah ya. Baik, dalam kita menghadapi cuaca panas ketika ini, ada kawasan-kawasan yang dilanda panas yang ekstrim. Ada juga ketika ini terutamanya di Semenanjung menghadapi jerebu. Tapi jangan kita lupa juga, kita hampir sampai ke penghujung tahun tau. Di penghujung tahun bila memasuki musim terkujuh je, mulalah akan berlaku banjir di sana sini. Bagi kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, sudahkah anda bersiap sedia untuk menghadapinya? Untuk negeri Terengganu saja, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Terengganu bersiap sedia dan juga bersiap siaga menghadapi monsun timur laut dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan juga hampir 900 anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa saja. Jadi kerja penyelenggaraan dan juga pembaikan aset telah pun dilaksanakan demi memastikan kelengkapan dalam keadaan baik dan juga siap siaga digerakkan semasa banjir ataupun kecemasan. Dan sebanyak 460 kawasan dikenalpasti sebagai lokasi berisiko dan juga hotspot banjir di seluruh negeri Terengganu berdasarkan rekod 3 tahun yang lalu. Jadi walau macam mana pun, pemantauan berterusan diambil kira hujan lebat setempat dan juga fenomena air pasang yang boleh kata orang tu menjejaskan kawasan kurang yang biasa dilanda banjir. Jadi APM juga bekerjasama rapat dengan Met Malaysia dan juga GPS dan juga mengaktifkan PPS mengikut keperluan serta menasihatkan penduduk mengenal pasti pusat pemindahan sementara dan juga mengikuti amaran cuaca. Kita kena kenal pasti tau. Kena pasti di mana pusat pemindahan sementara kita kalau berlakunya bencana kepada diri kita. Kena tahu di mana tempatnya. Baik, selamat pagi Zarifah Ismail. Kasut dah buruk katanya, salam GBS hadir meluncur ke Ipoh pagi ini. Kita ada Hayati Azila MTJ juga, Abang Zeng. Kalau dulu dia dengarkan GBS atas Grab, dia kata sekarang ni kita dia dengarkan atas screen. Tinggi tu. Buka kuat-kuat sambil-sambil bekerja atas skrin tu, saya hiburkan anda. Kasmah Mat Yahya, kita ada Suhartini Irdawati, ada Azzi, ada Jamal 67, Umi Rohani, pejuang tegar katanya menghala ke utara waktu ini. Pon-pon-pon, kasih hon, nah betul. Baru betul. LV85, OE, Arifah Imani, Fauzia Osman, Usop dari Sungai Petani, Mala Acid, tengah berehat sambil bekerja. Dia bekerja, sekarang ni tengah rehat bang. Baru nak makan ni. Okey, selamat menjamu selera. Anak bongsu, Farif Hakimi juga bersama-sama. Ada Kudin, pimpin, pon-pon katanya. Bat SB pun masuk, pon-pon-pon. Aku Fadil, pon-pon-pon.
Gafadi triplet lori Isuzu melaporkan diri. Mr. Well juga duduk bersama-sama. Ramai pilot-pilot darat se-Malaysia melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, terus sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita Ella dengan Sembilo. Terus dengarkan Nasrani Berhantu bersama dengan pemilik suara ini, Nunalif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Mus bersama dengan Kumpulan Mek. Lontaran suara Mus dengan lagunya sendiri membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bangun bertemankan National FM. Ada yang baru bangun katanya. Kata orang tu. Selamat bangun. Syukur diberi nafas di muka buminya Allah untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya, kan? Jadi ucap terima kasih pada diri kita. Kena ucap terima kasih. Tepuk-tepuk tangan tu. Terima kasih tangan dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik. Terima kasih mata dapat memandang pandangan yang indah. Telinga dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan tentang perkara-perkara yang baik. Kaki, terima kasih wahai kaki membawa kita berjalan sejauh umur kita, kan. Dah tua dah kita rupanya. Sedar tak sedar kita dah tua, semakin berusia. Walaupun semakin berusia, hati tetap muda. Ada yang kata begitu. Okey, sempena Formula 1 ataupun Formula 1 di Lita Sepang Antarabangsa. Lita Antarabangsa Sepang yang bermula 2 hingga 4 Oktober nanti, seramai 822 petugas digerakkan bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Dan Ketua Polis Selangor Dato' Syazli Dato' Kahar menyatakan jumlah itu membabitkan 756 pegawai dan juga anggota polis diraja Malaysia serta 66 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dan operasi keselamatan akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 11 malam setiap hari, manakala kawalan semasa perlumbaan bermula 9 pagi hingga 6 petang. Dan kemuncak perlumbaan utama dijadualkan berlangsung pada 4 Oktober ini. Kalau keselamatan turut meliputi persembahan konsert X-Wall pada 3 Oktober dan juga Martin Garrix pada 4 Oktober, masing-masing daripada pukul 7 pagi hingga 10 malam di helipad SIC. Siapa-siapa yang dah dapatkan tiket, jangan lupa. Kerana Formula 1 ataupun Formula 1 ni dah lama tak ada dekat negara kita, sini muncul kembali. Sama-sama kita memeriahkan berbagai acara sebenarnya dibawakan untuk anda di sana. Atok, selamat pagi Atok. Dan 979 sikit kita ada Dilah Zubir Omar. Katanya dalam perjalanan ke Kuala Kangsar. Woi, pilot darat Nizam Bandar Tegara, pencinta 198. Dan kita ada Bro Ukur, Ainur Raini Zainon. Ada Z1K, Iris Chome, Papa Roy, Nero Matthew, Azu Umi, Queen of Smoke, Gairul Anwar, Naim, Arah77, Said Yem, Siti Amdi Rami, Cik 84, Merpati Putih, Jamilah 79, kita ada Ami Saujana. Terima kasih ke Mojo Putih juga, dia katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an, boleh ya? Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Dan koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Royston Stamoria, lirik oleh Syed Harun. Kumpulan Freedom dengan lagunya, mulanya di sini. Di mana? Di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Komposer untuk lagu ini adalah A. Ali. Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Tapi geng Borhantu GBH masih lagi belum berakhir. Sebab kita akan berakhir tepat jam 6 pagi nanti. Waktu sekarang sudah pun 4.1 minit pagi. Berada di jam yang kelima untuk Nasional Geng Borhantu. Pertemuan Rabu 30 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Alhamdulillah, selamat hari lahir untuk anda semua ya. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Jangan sedih-sedih selalu, terus bersemangat. Kekuatan itu tak lahir dari fizikal kita, tapi semangat kita yang membara. InsyaAllah dengan semangat yang ada itu, kita melalui pelbagai ujian dengan lebih tenang, dengan lebih positif. Yang paling penting, sikap positif kita dalam apa jua keadaan, dalam apa jua situasi, sentiasa berfikiran positif. Baik, RTM ataupun Radio Television Malaysia yang kini sebenarnya sedang mempergiatkan langkah pemodenan dan juga transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa ya. Perkara itu dinyatakan oleh ketua pengarah penyiaran sendiri iaitu Dato' Aswad Ismail yang katanya meskipun berdepan pelbagai cabaran dan juga kekangan kewangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja yang baru. Ya betul, kita tengah berusaha untuk melakukan perubahan, dan perubahan itu sebenarnya memerlukan masa. Namun seluruh warga RTM telah pun melalui proses transformasi ini sepanjang 3 tahun yang lalu. Dan kini RTM sedang melangkah lebih jauh menerusi pelbagai inovasi dan juga budaya kerja baru demi menarik minat generasi muda berkhidmat bersama kerajaan serta melonjakkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. RTM sebenarnya kalau kita tahu, siapa yang mengikuti perkembangan RTM dia tahu. Siapa yang kata orang tu menonton TV1, TV2, TV OK dan juga sentiasa mengikuti 34 stesen radio RTM, dia tahu perubahan RTM daripada era analog kepada era digital. Begitulah RTM, sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Geng-geng Borhantu, ramai yang bangun pagi nak buat kuih, ramai yang tengah buat kuih, ramai yang tengah bekerja, yang memang tak boleh nak tidur. Ada juga yang dekat rumah tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini. Dan semuanya sebab apa? Sebab geng Borhantu, sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selamat pagi juga saya nak ucapkan untuk Hasliza, Iris Chome, Mama Mira, ada Hafizah, Headbangers dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Siti Khalija tengah buat kuih waktu ini. Boy Tobing, Faiz Anglers, Rentap Official. Terima kasih banyak-banyak. Ada Ina Anja dan ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, Tanker, Shell, KVDT hadir layan GBH. Ada yang tengah mengantuk tu, tengah bekerja, tengah mengantuk je mata. Saya tahu. Ada yang katanya, Abang Lori katanya tengah tunggu santai nak isi barang. Okay, sambil isi barang, sambil bekerja, sambil bertugas, sambil buat kuih, sambil masak nasi lemak dan macam-macam lagi yang sedang anda lakukan pada waktu ini, kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Kita sambung kembali Menangis Tapi Berjogatil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Lagu yang diberi judul Merah Man. Ini lagu dalam filem Man. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Borhantu.

Mungkin dengan kau satu-satunya 4.30 minit pagi. Semakin pagi semakin ramai yang dah bangun tidur, terutamanya pendengar-pendengar dari Sabah, Sarawak kan. Waktu subuh masuk awal di sana, ada yang dah siap mandi pun di sana dah. Dah siap-siap ni bang, nak kejap lagi nak pergi ke masjid, ke surau. Terutamanya bagi mereka ataupun insan yang bernama lelaki kan, nak pergi surau. Okey, ada yang tengah fikir di awal pagi ni nak buat sarapan apa kan. Nurul kata mak saya tengah buat kuih untuk sarapan pagi, untuk niaga pagi ini. Oh, tapi banyak-banyak kuih yang saya suka makan adalah kuih lopis. Pulut tu kan, pulut yang ada kelapa, lepas tu dia ada gula dia. Oh, siapa yang tengah buat kuih lopis, kata Zumi dia tengah buat kuih lopis. Kalau gitu hantar-hantarlah dekat saya, buat rasa-rasa. Ada yang bertanya dengan saya, bang, ada tak gaji minimum yang baru? Dia jangka katanya dinaikkan hingga 2,100 ataupun 2,200. Belum lagi, kerajaan masih lagi belum membuat keputusan berhubung kadar gaji baru minimum tu. Betul, itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan. Dan sebarang pengumuman mengenai kadar baru itu sebenarnya hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan Jemaah Menteri, termasuklah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi di luar sana ada jugalah pihak-pihak yang dah, kata orang tu, melompat-lompat semua mahu mengumumkan kadar gaji baru daripada 1,700 sekarang ini kepada 2,000 ataupun 2,200. Apapun, tunggu Perdana Menteri umum terlebih dahulu, memandangkan keputusan masih lagi belum dibuat. Dan sebarang keputusan sebenarnya kalau kita lihatkan, walaupun naik RM10, walaupun naik RM20, ianya bergantung kepada keadaan ekonomi. Segala kajian perlu diperincikan sebelum, kata orang tu, dibuat pengumuman. Sebelum keputusan mendapat kelulusan kabinet ataupun Jemaah Menteri. Tapi ramai juga yang mengharapkanlah ada sesuatu yang terbaik yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri mengenai kadar gaji minimum ini daripada 1,700. Mudah-mudahan ada berita baik, perinciannya akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Mudah-mudahan, sama-sama kita doakan. Okey, Ahmad Safri Fahdi. Kita ada Ramlah Mukti, Putri Lina Awang, Jamila 79 Wati. Kita ada Dila Purnama Merindu. Kita ada Maktam Ani, Bakar Wali, Yong Iza, Shikin Mashita. Kita ada Zura Virus, Farid Abdullah, Cik Nana, Ju, Dayara, Azizan Ashraf, Ju 8754, Bro Shah, Isah, Abi Hashim, Chomoti Tusaya. Tahap ramai yang orang tu baru bangun tidur melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, melalui lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil dan lagu seterusnya, persembahan daripada Inka Christie, Gambaran Cinta.

0: mesej pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

semua lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Teja dengan kau yang tak mengerti, menutup tirai menangis sepi bucu katil. Lagu ini membawa kita ke 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM yang baru saja bertemankan Nasional Geng Berhantu, bertemankan pemilik suara ini di jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga kerana terus teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Oh, yang anda bangun pagi tu, terus bangun, terus bersemangat dalam hidup. Jangan difikirkan kisah semalam, sebab semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Apapun, kita terus bersyukur. Kalau kita ada banyak sekalipun, belum tentu cukup kan? Kalau ada sedikit pun, belum tentu kurang. Jadi apa yang paling penting, jangan kita mengejar hidup senang, tapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Hidup lebih tenang tu lebih baik. Kita ajarkan hati kita untuk selalu bersabar dalam segala hal dan juga bersyukur dalam segala ujian yang ada, kerana percayalah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat besar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Rabu 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.59 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.54 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.51. Bandaraya Melaka 5.51. Johor Baru Johor 5.45. Seremban Negeri Sembilan 5.52. Shah Alam Selangor 5.54. Ipoh Perak pula 5.56. Manakala Johor Pulau Pinang dan Kangar Polis 5.59 minit pagi. Alustar Kedah pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Salam subuh untuk anda yang dah masuk subuh tu. Salam subuh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Sama-sama kita dengarkan Raudah hari ini. Tajuk yang sangat-sangat menarik sebenarnya untuk kita dengarkan sama-sama. Rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammad di Angkasa Budi Kota Media yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Arfah Husnani, iaitu pegawai agama MSN yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin dengan tajuknya 7 Tipu Daya Syaitan Siri Yang Terakhir. Apakah 7 tipu daya itu? Kita kena ketahui, kerana syaitan akan terus membisik untuk terus kita melakukan kesalahan. Syaitan juga akan membisik untuk memesongkan kita. Jadi 7 tipu daya itu kita kena tahu sama-sama ya. Jangan lupa dengarkan 5.15 minit pagi. Jadi terima kasih yang ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ijah, Awin, ada Herman Alishah, ada Ati 80, Tashio Tashimada, Semah Meon, kita ada Adrian Amin, Azman Liman, Arif Bucuk, Abang Latif, Rashida Halidi, kita ada Yanti Yan juga, Adik Lakosti, Salina Suhana Anga. Terima kasih banyak-banyak. AFRSK Mawai, terima kasih untuk anda yang dekat dalam live TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak tap layarnya. Jom kita nak layan pula lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu di jam yang terakhir ni adalah lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam mengenai lirik lagu itu. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang menyedarkan kita. Mudah-mudahan lagu-lagu yang jam yang terakhir ini juga dapat memberikan kedamaian dalam jiwa kita dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu-lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan daripada Kasawari dengan Teguh. Sama-sama kita teguhkan. Teguhkan apa dia? Teguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala ibadah kita dan juga segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima olehnya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

menjadikan amalku memiliki nilai yang besar. Dia tolak bisikan syaitan tu. Kalau bukan kerana anugerah Allah, kalaulah bukan kerana anugerahnya, maka ada apalah nilai amal ini di samping nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepadaku. Dia sedar, tuan-tuan. Jadi dia beribadah tu hanyalah hal kecil, tapi dia dapat beribadah tu apa? Kerana limpahan nikmat Allah zahir dan batin. Limpahan banyaknya nikmat Allah zahir dan batin, sehingga dia mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di samping kederhakaanku kepadanya. Ini adalah bagaimana dia dapat menolak bisikan syaitan untuk mengajaknya ujub dalam beribadah. Jadi kita ni kadang-kadang tuan beribadah tu rasa macam kita ni baik betul lah. Kita rasa kadang-kadang apa nak jadi dengan dia orang ni. Tu kena berhati-hati. Jadi kita kena sedar bahawasanya Allah yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kita kena ingat, kita dapat ni kenapa? Kerana kemudahan yang telah Allah kurniakan kepada kita. Satu je Allah bagi musibah je tuan. Tengok negara kita, saudara kita di Sumatera kan. Musibah yang tu dah hilang dah. Nak cari ilmu tak boleh, nak beribadah payah. Kau dah rumah tak ada tuan. Telekong dah tak ada, macam nak ibadah. Kan, nak cari ilmu nak ibadah apa, suruh dah tak ada, masjid tak ada. Kan, sekolah dah tak ada. Tuan, sebab tu kita kata kita dapat semua ni adalah kerana apa? Kemudahan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tak berjaya juga, dia tak berjaya juga untuk menyesatkan kita, untuk menjadikan kita ujub, maka dia akan balik kepada cara yang keenam. Pengarang kitab kata apa? Ini cara yang paling dahsyat. Dengar tu, ni cara yang paling dahsyat. Dia kata apa? Yang tidak banyak diketahui oleh seseorang kecuali orang-orang yang memiliki kepekaan dan juga hikmah. Kan? Contohnya, kita beribadah, kan? Syaitan akan mengatakan kepada seorang hamba, bersungguh-sungguhlah engkau beramal. Kau sembahyang tahajud malam, kau berzikir malam, kau baca Quran malam. Jangan bagi tahu orang. Kata jangan bagi tahu orang. Sembunyikan. Tapi dalam hati tu dia bisikkan. Sikit je. Disui sikit je tuan. Dia bisikkan apa? Satu hari nanti orang akan tahu kau ahli ibadah. Tuan-tuan. Kan, dia suruh kita beribadah, rajin. Buat sembunyi-sembunyi, jangan viral, jangan bagi tahu orang. Tuan-tuan. Tapi dia sui sikit je. Kau jangan risau. Satu hari nanti Allah akan tunjukkan engkau ni ahli ibadah. Maknanya Allah akan tunjukkan pada orang engkau ni ahli ibadah. Maknanya masih lagi terselit ingin diketahui oleh manusia. Walaupun bukan pada sekarang. Kan? Allah maksudnya Allah semua. Kan? Jadi dia kata apa? Kenapa dia kata apa? Bersungguh-sungguhlah engkau beramal dengan cara rahsia. Dengan cara sembunyi-sembunyi. Kan? Kenapa? Dia akan bisikkan kerana Allah yang akan menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu kepada masyarakat. Nanti Allah akan tunjukkan kepada masyarakat, engkau ni ahli tahajud, engkau ni ahli baca Quran, engkau ni ahli ibadah. Hari ini engkau tak payah beritahu orang. Halus bisikan syaitan tu. Jadi akhirnya itu akan membuatmu dikenal oleh orang ramai. Hari ni kau belajar, tak ada orang tahu kau belajar, tak apa. Hari ni kau beribadah, tak ada orang tahu, tak apa. Nanti satu hari nanti Allah akan bagi tahu kepada orang kau ni ahli ibadah. Tuan-tuan, ni adalah tipu daya yang kita. Kenapa syaitan mengatakan demikian? Agar si hamba merasa riak. Tapi apabila Allah melindungi hamba itu dan dia mengatakan, wahai makhluk Allah yang dilaknat, sampai ketika ini engkau masih mendatangi aku dari berbagai sisi dan merosak amalku. Kan kita dah bincang sebelum ini tuan, iblis dah berjanji, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku pasti akan datang kepada anak Adam daripada depan, belakang, kanan, kiri, dan kamu akan mendapati mereka tidak bersyukur. Tuan-tuan, bila ulama tafsir membahaskan daripada depan tu
dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Dia akan timbulkan keraguan tentang hari akhirat. Kemudian kalau daripada sebelah belakang tu, dia akan timbulkan pada dunia, kesibukan dengan dunia. Kalau belakangan pula, dia akan pastikan kita tidak beramal, tak beramal. Yang sebelah kiri pula, dia pastikan kita ni apa? Melakukan maksiat. Kiri kanan. Itu adalah janji iblis. Sebab tu kita kata, kita sentiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, jangan tinggal bacaan Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita, dua akhir surah Al-Baqarah. Jadi pagi sekali, sebelum tidur sekali. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau seksa kami kalau kami lupa ataupun kami salah. Itu adalah disebut perbendaraan kurniaan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi fahamkanlah tuan. Fahamkan. Tapi tak berjaya juga tuan. Dia tak berjaya juga menipu seorang hamba itu sehingga hamba tersebut berjaya, maka dia akan masuk kepada cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh ni untuk biasanya orang-orang yang ada ilmu. Tuan, kalau tengok kat dekat golongan-golongan yang berfalsafah kan. Dia jangan guna ni. Apa kata apa? Iblis akan membisikkan dengan yang ketujuh. Dia bisikkan apa? Wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti ini. Tak payah susah-susah amal ibadah. Tak payah susah-susah nak beribadah. Kenapa dia kata apa? Kerana kalau Allah dah tetapkan engkau, kalau Allah dah tuliskan engkau ahli syurga, kau tak payah ibadah pun kau masuk syurga. Dan kalau Allah tetapkan engkau ahli neraka, engkau ibadah macam mana pun kau akan masuk neraka. Itu adalah bisikan iblis, bisikan syaitan. Dia kata apa? Maka engkau meninggalkan ibadah pun tidak memberi pengaruh apa-apa. Kalau engkau dah jadi ahli syurga, walaupun kau tak ibadah, engkau akan masuk syurga. Kalau engkau dah ahli neraka, walaupun kau ibadah pun, engkau akan masuk neraka. Itu tipu daya iblis, syaitan. Dan apabila Allah melindungi hamba tersebut dan menolak bisikan syaitan tersebut, maka dia mengatakan, aku hanyalah seorang hamba dan hamba itu harus menjalankan perintah untuk menyembahnya. Macam mana tolak dia? Tuan-tuan, nak tanya tuan-tuan, apa tanda kita hamba Allah sekarang ni? Apa tanda kita merasa sebagai hamba Allah? Solatlah apa lagi? Iman dan solat. Tuan-tuan, kalau contohlah kawan kita duduk sebilik dengan kawan kita, tak pernah sembahyang. Orang akan tanya, kau ni Islam ke tak ni? Kau ni hamba Allah ke bukan? Ini tanda, solat itu adalah tanda kita ada iman dan juga merasakan diri adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita nak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah nyatakan banyak kali tentang orang para nabi ni, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Mereka perintahkan keluarganya untuk solat. Kemudian Nabi Isa, kecil-kecil lagi, bayi lagi dah.

solah. Kan? Nabi Isa tak ada bapa, tak ada ayah. Maka Allah yang wasiatkan kat dia. Dia jadikan aku ni berkat kat mana-mana aku ada. Dan juga dia perintahkan, dia wasiatkan aku untuk solat. Kan kalau kita, nabi-nabi yang lain, Luqman suruh anak dia sembahyang. Kemudian nabi-nabi yang lain suruh anak dia sembahyang. Nabi Isa tak ada bapa. Maka Allah yang wasiat kepada dia untuk solat. Jadi sama-sama lah tuan-tuan, kita mohon kepada Allah SWT agar dijauhkan daripada tipu daya syaitan. Kita tidak mungkin akan terlepas daripada tipu dayanya, tapi kita sedarlah bahawasanya kita berhadapan dengan musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dia akan cuba sedaya upaya dia untuk menyesatkan kita dan juga untuk mencuri amalan kita. Mencuri amalan kita. Sama ada amalan kita tak sah ataupun amalan kita sah tapi tak ada pahala. Itu adalah tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik itu daripada Allah SWT. Kekurangan dari sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ada manfaat dan kita semua dipelihara oleh Allah SWT dan juga sentiasa mendapat kebaikan dunia akhirat, insyaAllah. Allah.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah. Oi.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

kamikaze dengan pergi selamanya. Sudah tentu kita rindu. Kita sakit, kita merindu. Merindu kepada insan yang telah pun tiada. Itu namanya rindu yang tidak berpenghujung. Rindu yang hanya kita boleh peluk kenangannya saja, ya. 5.38 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja berteman ke Nasional Game Buruhantu. Kita hampir sampai ke penghujungnya untuk Nasional Game Buruhantu pertemuan hari ini, Rabu 13 September 2026. Dan pukul 6 pagi nanti saya akan serahkan ruang udara kepada rakan-rakan saya Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Tentunya perkongsian yang sangat-sangat menarik oleh rakan-rakan saya. Juga akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik menceriakan pagi anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri, frekuensi RTM Negeri saya pinjam untuk 6 jam. Saya kembalikan juga untuk rakan-rakan saya seluruh negara, kerana mereka telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik. Anda kena selalu ingat bahawa yang terbaik itu bermulanya di RTM. Baik saja hiburan, baik saja informasi atau apa saja yang kami bawakan, tentunya adalah yang terbaik, kerana kami telah pun bertapak di bumi Malaysia dalam bidang penyiaran selama 80 tahun. Dan 80 tahun itulah segala-galanya kami memahami kehendak dan kemahuan pendengar-pendengar Nasional FM, juga pendengar-pendengar RTM menerusi 34 stesen radio. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Rizal Lady Driver katanya baru drop penumpang dekat Subang. Oh, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya, kan? Okey, yang nak ke tempat kerja seperti biasa, ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, sekejap lagi nak tayar nak bergolek, sekejap lagi nak bergerak ke tempat kerja, hati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut di atas jalan raya, jangan memandu secara berbahaya di awal pagi ini. Semua orang nak cepat. Jadi kalau kita nak cepat, betul kita nak cepat, kita rancang perjalanan kita sebaik-baiknya. Janganlah bila kita dah lambat, kita nak cepat juga. Nak cepat sampai mengundang padah kepada diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Kata Ida Khairi, Kelantan cuti lagi. Ya. Oh ya, selamat bercuti lah mereka yang tinggal di negeri Kelantan. Selamat bercuti, selamat berehat. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa kita jaga Malaysia baik-baik. Kita serahkan Malaysia ini kepada pewaris kita yang akan datang dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang diperjuangkan oleh mereka yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا Tuhan kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi jadikanlah rakyat sentiasa sentosa agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah engkau berikan kepada kami jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 30 September 2026, hari Rabu bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Baik, hari ini saya Sazilana Rashid, DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau Pagi 6 hingga 10 pagi sebelum rakan Sugas iaitu Abang Gitar akan masuk pada pukul 8 hingga 10 pagi nanti. Dan juga saudara, disampaikan info atau surat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.51 minit pagi tadi. Juga sekejap lagi kita akan dengarkan dan juga ikuti bacaan surah Al-Baqarah ayat 103 hingga 113. Dan untuk rancangan Permata Hati bertajuk pada menyatakan kelebihan solat fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Sukri Najib Abdul Rahim. Dan untuk kapsul motivasi Jana Minda pula bertajuk mendidik anak menurut Al-Quran, tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Apapun, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Melaka FM mempesonakan.
1: Bangun pagi terus layan Gegau Pagi Melaka FM. Suara Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan Permata Hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegau Pagi.

0: Plug FM 102 Popular Giga.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah yang lebih baik kalau mereka mengetahuinya.

0: وللكافرين عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, katakanlah anzurna, dan dengarlah kamu segala perintah dengan sebulat hati menerimanya. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

0: 7.
1: Apa sahaja ayat keterangan yang kami mansukhkan, yakni batalkan, atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu?
0: Alam ta'lam

0: mungkin.
1: Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang menguasai segala alam langit dan bumi ini? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan kepada kamu.

0: Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus.
1: Waddan kan

فاعفوا واصفحوا.

0: banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Sesudah nyata kepada mereka akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka, sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakat.

dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan tunaikanlah zakat. Dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahala dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan.

Dan mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, berkata pula, tidak sekali-kali akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah, wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar.

apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni mematuhi perintahnya, sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahala dari sisi Allah. Dan tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian-kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai sesuatu pegangan, yakni agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani pula berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan, yakni agama yang benar. Padahal, mereka membaca kitab suci masing-masing, Taurat dan Injil. Demikian juga orang-orang musyrik dari kaum jahiliyah, yang tidak berilmu pengetahuan, mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka itu. Maka Allah akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisihan padanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
1: Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini muqbilan 'ala Allah biqalbihi kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, barang siapa sembahyang dua rakaat hal keadaannya ia berhadap hatinya atas Allah taala, dikeluarkan daripada dosanya seperti hari diperanakkan ibunya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang salat dalam kerana hatinya salib hanya kepada Allah, tidak yang lain, melainkan hanya menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila ia selesai mengerjakan solat, seperti baru ia dilahirkan daripada perut ibunya. Jadi menerusi hadis ini dihuraikan oleh ulama, apa yang disebut oleh ulama berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-234 itu. Dan sungguhnya besarlah kelakuan sembahyang hamba itu dengan berhadap hamba itu atas Allah taala. Besar kelebihan orang yang mendirikan solat ini, besar kelebihannya kalau betul-betul ia hanya menghadapkan kepada Allah, tidak kerana nak menunduk, bukan kerana rasa terpaksa, tetapi rasa tunduk rendah dirinya kepada Allah, maka begitu besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ianya baru dilahirkan daripada perut ibunya. Radhiyallahu anhuma, hadis marfu, innal abda idza qama yusalli utiya bi dzunubihi atau ata bi dzunubihi fawudi'at ala ra'sihi aw ala 'atiqihi فكلما ركع او سجد تساقطت عنه رواه ابن حبان في الصحيح. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis marfu, sesungguhnya hamba Allah apabila ia berdiri mendirikan salat, dibawakan atau telah membawalah ia segala dosanya dan telah diletakkan di atas kepala, satu riwayat diletakkan di atas tengkuknya, tatkala ia rukuk dan sujud, nescaya berguguranlah dosanya jatuh. Mana setiap kali rukuk, setiap kali sujud, segala dosa ini yang dipikulkan di kepala atau di tengkuk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama yang menghuraikan hadis ini, hatta la yabqa minha syai'un insyaallah, sesungguhnya tidak ada sesuatu lagi dosa tinggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mendirikan solat ini sesungguhnya besar kelebihannya. Seterusnya dalam kitab kita menyebut, maka apabila tiada ia berhadap atas mayang, kalau dia tak solat dan lalai ia daripadanya, kalau dia solat ini sama tak solat diseksa oleh Allah, tapi kalau dia solat hati ini memikirkan lain, hewang sana, fikir sana, ingat sana, tak betul-betul menghadap kepada Allah, sekiranya seorang itu solat tapi hatinya tidak kepada Allah, ataupun dalam keadaan dia solat dan lalai ia daripadanya, lalai dengan berkhabar-khabar dengan hadisun nafsi, berbicara dalam hati dengan pekerjaan dunia, maka adalah yang demikian itu seperti menepati yang datang kepada pintu raja minta uzur. Kedudukan orang yang salat dalam keadaan ianya lalai, tak betul-betul menumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumpamalah seorang rakyat yang bersalah berjumpa dengan raja nak minta supaya diampunkan diampunkan kesalahannya, iaitu datang ia kepada pintu raja minta uzur, minta kemaafan, minta supaya dimaafkan daripada kesalahannya dan tergelincirnya, maka tak kala sampai ia kepada pintu raja, berdiri ia pada hadapannya di depan raja dan berhadam ia atas malik raja, maka jadilah yang datang hendak minta uzur itu berpaling ke kanan, ke kiri, maka bahawasanya raja itu tidak dan tiada, dan maka bahawasanya raja itu tiada diberikan segala pintanya dan hajatnya, dan hanya senya berhadap raja itu atasnya di atas kadar pertolongannya, inayahnya, dan berhadapnya. Maka demikianlah lagi semahyang apabila berdiri hamba padanya dan lupa ia daripadanya, tiada diterima daripadanya. Begitulah perumpamaan seorang rakyat jelata yang banyak salah, telah melakukan kesalahan, pergi jumpa raja. Bila sampai jumpa raja, berdiri, tapi dia pandang kiri kanan sambil bercakap pandang kiri kanan. Sudah tentulah raja itu tidak akan menumpukan perhatian permintaan rakyat yang rakyat jelatanya yang salah itu, kerana dia tak sungguh-sungguh. Dia akan memberikan pertolongan sekadar kesungguhannya berhadap kepadanya. Itulah umpama orang yang salat. Kalau betul-betul dia berdiri dalam keadaan dia merendahkan diri kepada Allah, dalam keadaan dia tawaduk, dalam keadaan dia rasa takut kepada Allah, dalam keadaan dia mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan redha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan banyak dan meluluskan dan memustajabkan segala permintaannya. Kerana solat ini di antara satu pekerjaan yang paling disukai oleh Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu khairu mawdu'in, faman istata'a an yuksira falyuksir." Salat itu adalah sebaik-baik amalan yang disyariatkan oleh Allah. Sesiapa yang berkuasa membanyakkan salat, maka salatlah. Karena dia antara amalan yang paling disukai oleh Allah, yang diredai oleh Allah, ialah salat. Karena Allah yang memperdukan salat tersebut, maka hendaklah kita menunaikan solat sebagaimana kehendak Allah. Allah yang perintahkan solat, jadi kita tak boleh solat mengikut kehendak kita. Maka ikutlah solat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jika Allah menghendaki solat dilakukan sekian-sekian caranya yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimustajabkan oleh Allah segala permintaannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Fashni, seorang ulama Syafi'i yang alim, yaitu Syihabuddin Ahmad Ibn Hijazi Al-Fashni rahimahullahu taala, menyebut dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan, dia membawakan riwayatnya, merujuk di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan karangan Syihabuddin Al-Hijazi Al-Fashni majabut, Inna Allah Ta'ala khalaqa malakan tahta al-arshi lahu arba'atu awjihin. Sesungguhnya Allah telah mencipta seorang malaikat di bawah arsh. Baginya ada empat muka. Bainal wajhi wal wajh arh alfu amin. Di antara muka pertama dengan muka kedua dengan ketiga dan keempat, iaitu 1,000 tahun. Yang pertama, muka pertama memandang ia kepada syurga dan ia berkata, Tuba liman dakhalaki, berbahagialah orang yang masuk kepada engkau wahai syurga. Muka yang kedua, yang zuru bihi ilan nar, muka yang kedua memandang kepada neraka dan ia berkata, Wailun liman dakhalaki, celakalah orang yang masuk ke dalam engkau wahai neraka. Muka yang ketiga, yang zuru bihi ilal arshi, muka yang ketiga memandang kepada arsh dan ia berkata, Subhanaka ma'azamaka, maha suci engkau, alangkah agungnya engkau ya Allah. Muka yang keempat, yakhiru bihi sajidan, muka yang keempat tersungkur ia sujud, mana dia sujud dan berkata, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Baginya ada 5 pergerakan dalam 1 hari 1 malam ketika mana masuknya waktu. Maka dikatakan kepada uskun, diamlah engkau wahai malaikatku. Fayaqul kaifa askun waqad jaa waqtu faridatika ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bagaimana aku mungkin diam? Telah tibanya waktu semayang ke atas umat engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal, maka dikatakan, uskun, diamlah engkau. Faqad ghafartu liman tawadda'a, sesungguhnya telah kuampunkan hambaku yang telah beruduk wasalla dan semahyang min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman kepada para malaikat, kepada malaikatnya, bahawa di mana-mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam beruduk dan solat, Allah dah janji diampunkan oleh Allah dosa. Ini riwayat yang telah dimuatkan oleh Syekh Syihabuddin Al-Hijazi Al-Fashni, seorang ulama Syafi'i yang alim, mengarang banyak kitab di antara Tuhfatul Ikhwan, di antara syarah hadis 40 iaitu yang berjudul Al-Majalisus Saniyah fi Syarh Arba'in An-Nawawiyah, seorang ulama yang begitu alim, dan mensyarahkan kitab fiqh Sittin Masalah karangan Syekh Ahmad Ar-Ramli rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Itu di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa begitu besarnya kelebihan mendirikan solat.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadil Samin seperti biasa akan menemani anda dalam segmen Jalan Minda. Dan semalam Ustaz dah kongsikan ada dua tip cara kita nak mendidik anak-anak menurut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dua perkara yang Ustaz share semalam, iaitu berkenaan dengan pendengarkan Al-Quran selalu daripada kecil sehingga ke besar, mengajar mereka tentang Al-Quran dan mengajar juga dasar-dasar yang telah diterapkan oleh Islam, terutamanya basahi mulut anak-anak kita dengan ayat-ayat zikrullah. Itu yang telah Ustaz terangkan semalam lah. Dan hari ini Ustaz nak sambung lagi mungkin 2-3 tip untuk para pendengar. Boleh kita amalkan.

Moral macam mana? Kita tak naklah hari ni ibu ayah nak tengok anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Tapi mak ayah pula hari ni kedupan dia dah macam jadi anak mak saleh. Kan? Kita tak nak. Sebagai contoh, kita tak nak anak-anak kita isap rokok, janganlah kita isap rokok. Atau kita tak nak anak-anak kita ini mencuri, janganlah kita mencuri, ambil hak orang. Sebab tuan-tuan, anak-anak kita ni sentiasa melihat apa yang hari ni ibu dan ayah mereka buat. Kalaulah ibu ayah mereka buat benda yang tak baik, maka dia nampak dan dia akan ikut.

0: Yang kedua, tuan-tuan puan-puan, kalau boleh berikan nama yang baik-baik untuk anak-anak. Nama ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah nama yang memberikan makna yang indah-indah. Sebagai contoh, kita namakan Muhammad ke, Ahmad ke, iaitu maksud yang terpuji. Contohnya, kan? Atau kita nama Aisyah Humaira, Aisyah yang kemerah-merahan. Atau nama-nama yang sedap didengar. Janganlah, tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan nak ikut trend, berbelit-belit lidah kita nak sebut nama anak-anak kita zaman sekarang. Saya tak naklah sebut, saya pun tak boleh sebut. Nanti kan terbelit pula lidah ustaz ni, kan? Baik, yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ajari anak-anak kita dengan apa yang Nabi suruh. Contoh dengan solatnya, dengan puasanya, atau amalan-amalan yang wajib serta sunat, agar anak-anak kita terbiasa mengamalkan ajaran yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, minta anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan, selalu baca Al-Quran. Kalau yang pertama semalam ustaz terangkan, daripada kecil, daripada kandungan kita dengar Al-Quran, bila dia semakin membesar, kita kena ajari anak-anak kita supaya anak-anak kita pandai baca Al-Quran. Kalau dia tak pandai, suruh dia belajar. Tapi saya kena percaya di Malaysia, alhamdulillah, banyak kelas-kelas, di sekolah pun dibuat ustaz-ustazah yang mengajar. Mudah-mudahan anak-anak kita ini boleh membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, insyaAllah. Jumpa saya kembali kerana esok hari terakhir, saya akan kongsikan tip-tip tambahan untuk kita sebagai ibu ayah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik di dunia mahupun di akhirat. Jumpa saya kembali, Ustaz Fadli Samin.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Dato' Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
1: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
0: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan upayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi. Dalam pada itu, 5 sen seunit agihan pendapatan Amanah Saham Malaysia 3 ASM3 diumum bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026. Perdana Menteri memaklumkan kadar itu meningkat daripada 4.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Dato' Sri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
2: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Mengulas selanjutnya, Dato' Sri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
2: Kerana yang berdaftar dengan program UMP, ubat melalui pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM. Bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja. Bukan melalui akaun-akaun media sosial.
0: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke rantau panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
3: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya, saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
0: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
4: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui Rang Undang-Undang Perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kaki tangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jago basikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak berasi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan, Muhammad Syah Fidaus Sahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Manakala di Negeri Sembilan pula, pagi jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka.
2: Tips kekal sihat semasa jerebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
3: Pesanan hikmat awam ini

0: Ikuti berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Mark FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini. Kerajaan negeri mahu kawasan lapang yang disediakan dalam pembangunan perumahan di Melaka dimanfaatkan sebaiknya. Cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit terpakai pelbagai model jenama iPhone tumpas selepas 11 anak kapal bukan warga Malaysia ditahan. Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM mencatat pencapaian membanggakan apabila berjaya menduduki tangga ke-87 terbaik dunia dalam penarafan UI Green Matrix Sustainable World University Rankings 2026. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: beracun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram.

FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegaukan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi,

0: Pada di skala 1-2 juga, dengan pemantauan oleh anggota trafik di kawasan sekitar. Manakala di daerah Ulu Gajah, lalu Puspa Gangsa, masih lagi kadang baik. Di sepanjang laluan Lebuh MB hingga belakang Sepang 4 juga masih lagi terkawal. Manakala di persempalan Musyarat Pekalaan, anggota trafik sedang buat kawalan untuk melancarkan aliran trafik pada awal pagi ini. Manakala di daerah Jasin, Lebuh MB, Jalan Sim Bistari, Pekan Pemban, masih lagi terkawal. Khususnya di persimpangan Busyarat Batu 16, anggota trafik sudah bawa kawalan di kawasan Pembiran. Pacaran pada semua pemandu yang akan melakukan perjalanan jauh, pacaran anda pada rangan baik sebelum melakukan perjalanan, dapatkan rehat secukupnya dan elakkan mandu dalam kena mengantuk, elakkan menggunakan telefon bimbit sesuai mandu serta patuhi hak laju dan undang-undang jalan raya sepanjang masa. Untuk pagi ini tak ada seorang info fokus menarik dan lancar. Sekadar itu saja pada pagi ini.
1: Baik, terima kasih Corporal atas info trafik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia laporan trafik ataupun info trafik bersama dengan Corporal Hafiz. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM mempesonakan.
2: Info trafik Malaka FM itu tadi daripada Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM.

Bangalore KFM 102.3 mempesonakan. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Hari ini bertarikh 30 September 2026, hari Rabu bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, penghujung untuk bulan September pada tahun ini. Dan kita dah nak masuk ke bulan Oktober pula . Jadi macam mana dengan September anda, okey ke tu semuanya? Saya doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan semua, okey? Dan sekejap lagi di jam berikutnya, kita akan bersama dengan Abang Gita pula untuk topik gegau pagi kita pada hari ini. Kejap lagi Lia akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.